hati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Giovanni. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari bersama dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami menjalani segala kegiatan kami, apa yang akan kami lakukan ke depan, kami mau bersama-sama menenangkan hati kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya firman Tuhanlah yang senantiasa menguatkan kami, menopang kami, yang menjamah hati dan pikiran kami di dalam segala kondisi, segala hal yang kami alami pada saat ini. Biarlah kami bisa secara pribadi kembali menikmati akan kasih Tuhan dan kembali mengingat bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan perundungan firman Tuhan-Mu, pakailah setiap kami, jamahlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak ibu saudara yang dikasih ke suramai, misalnya ke sebuah tempat yang sedang mengadakan konser musik, atau ke pasar malam, atau ke tempat hiburan lainnya yang begitu ramai. Bapak ibu, ketika kita pergi atau mendatangi ke satu tempat yang ramai, biasanya akan banyak sekali suara-suara di sekitar kita. Entah suara musik, suara teriakan orang-orang, ataupun suara dari perbincangan yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita ajak untuk datang ke dalam acara tersebut. Bapak ibu, suatu kali ketika saya sedang pergi ke satu tempat yang ramai, seketika saya terhilang dari rombongan saya. Dan pada saat itu saya mencari-cari dan saya berusaha teriak, tetapi saking ramainya, rasanya tidak ada satu orang pun dari rombongan saya yang meneriaki ataupun mendengar teriakan saya. Nah, sampai suatu waktu ketika sudah berjalan-berjalan, akhirnya saya mendengar suara saya dipanggil. Dan saya merasa suara itu sangat tidak asing. Dan kemudian ketika saya menengok, ternyata benar rombongan saya lah yang memanggil nama saya. Bapak-Ibu saudara sekalian, saya tidak tahu apakah Bapak-Ibu pernah juga mengalami pengalaman seperti yang saya alami. Mungkin ada satu waktu di mana kita tersesat, kita terpisah dari rombongan kita, atau kita terpencar sejenak gitu ketika kita sedang berada di dalam satu tempat yang ramai. Tapi ketika saya dipanggil, pasti kita akan refleks.

menengok melihat siapa yang memanggil nama kita. Dan ketika kita bisa mendengar dan ketika kita menengok akan orang yang memanggil nama kita, biasanya kita pun juga bisa menebak suara siapa itu, suara siapa yang memanggil kita. Ketika orang tersebut adalah orang yang terdekat, orang yang sangat sering berinteraksi dengan kita, maka kita akan bisa langsung mengenali, oh ini suara partner saya, oh ini suara pasangan saya, oh ini suara orang tua saya, karena kita sering berinteraksi dan kita jadi semakin kenal suara yang memanggil setiap nama kita. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya mau ngajak kita sama-sama merenungkan, ketika suara orang yang dekat di sekitar saja kita bisa kenal, kita bisa peka mendengar suara mereka, kita bisa secara cepat refleks menengok ketika ada yang memanggil kita, maka saya mau ngajak kita untuk merenungkan bersama-sama pada hari ini, bagaimana jika suara Tuhan yang memanggil setiap kita. Apakah kita bisa langsung mengenal suara Tuhan seperti kita mengenali suara orang yang dekat dengan kita? Bukankah dalam permasalahan yang kita hadapi atau di dalam keputusan besar yang harus kita ambil, seringkali kita berdoa berharap ada suara Tuhan yang memberitahukan kita harus berbuat apa. Tapi seringkali juga kita tidak mendapatkannya. Seringkali juga kita merasa kita bingung dengan suara Tuhan. Kita bingung mana tuntunan Tuhan. Kita bingung mana waktu di mana Tuhan berbicara. Hari ini saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama merenungkan dari yang terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita tidak akan membaca semua, tetapi saya rindu setiap kita untuk bisa sama-sama mendengar dan menyimak dari ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 tertuliskan, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Allah memanggil Samuel ini hadir di tengah-tengah masa bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang kurang baik secara rohani. Di ayat yang pertama, saudara bisa melihat di sana tertuliskan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Bayangkan saudara sekalian, yang tadinya bangsa Israel mereka berkali-kali mendapat sering, mereka mendapatkan tuntunan Tuhan harus berbuat apa, harus melakukan apa. Tetapi kemudian lama-kelamaan mereka ada di dalam satu masa di mana mereka tidak lagi dengan sering mendengar akan tuntunan Tuhan. Di mana masa ini mereka jarang mendapatkan firman Tuhan, jarang mendapatkan penglihatan yang Tuhan berikan bagi setiap mereka. Dan di ayat yang kedua dikatakan Imam Eli yang merupakan pemimpin rohani dari bangsa Israel ini juga sudah mulai tua, bahkan juga mengalami penurunan kondisi fisik. Dikatakan bahwa Imam Eli matanya mulai kabur dan ia tidak dapat melihat dengan baik dan ia sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, saudara sekalian, kalau menurut para ahli, mereka mengatakan bahwa penulisan PL atau perjanjian lama itu biasanya kondisi fisik yang terjadi itu juga menggambarkan akan kondisi spiritual. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita bisa melihat ada sesuatu yang sinkron. Di mana di ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan, penglihatan Tuhan itu jarang terjadi di masa ini pada bangsa Israel. Dan kondisi Imam Eli menurun kondisi fisiknya, di mana penglihatannya sudah tidak baik lagi. Maka saudara sekalian, dari dua ayat ini kita bisa melihat ada satu permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, yaitu mereka sedang menjauh dari Allah. Mereka sedang menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi sesering itu mendengar firman Tuhan. Dan mereka juga tidak sesering itu melihat, mendengar

dikatakan kalau dalam penulisan kitab Samuel ini, saudara sekalian, dituliskan Allah memanggil di tengah-tengah Imam Eli dan Samuel itu sedang tertidur. Lalu maksudnya apa? Bapak-Ibu saudara sekalian, kondisi ini, situasi ini di tengah Imam Eli dan Samuel sedang tertidur, sebenarnya ini sangat memperlihatkan akan satu kondisi yang sangat pasif. Dan penulis Samuel ingin memperlihatkan bahwa Allah lah yang secara aktif memanggil Samuel. Dimana di tengah-tengah kondisi mereka sedang melakukan tindakan yang pasif, yaitu mereka sedang tertidur, tetapi Allah secara aktif memanggil Samuel. Dan menariknya bukan hanya sekali Allah memanggil Samuel, tetapi berkali-kali. Mulai dari ayat yang keempat, Allah memanggil Samuel. Tetapi Samuel mengira Imam Eli yang memanggil. Lalu Allah memanggil lagi di ayat yang keenam. Dan sama lagi, Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Dan penulis kitab Samuel juga memberikan alasan kenapa Samuel tidak tahu bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Di ayat yang ketujuh dikatakan dengan jelas, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudara sekalian, di sini memperlihatkan dengan begitu jelas bahwa betapa jarangnya firman Tuhan dinyatakan pada masa itu. Dan menariknya, sekalipun Samuel belum mengenal suara Tuhan, Tuhan Allah tetap memanggil Samuel kembali. Maka di sini dapat terlihat dengan jelas bagaimana Allah secara berinisiatif memanggil Samuel. Allah sendirilah yang secara berinisiatif menyatakan firman kepadanya. Dan Allah tidak berhenti menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, kita bisa menemukan bagaimana respon dari Imam Eli dan Samuel terhadap panggilan Tuhan. Ketika Samuel mendengar panggilan Tuhan, ia lagi-lagi datang kepada Imam Eli. Dikatakan dalam kitab Samuel di ayat yang ke-8, mengertilah Eli itu. Setelah Samuel berkali-kali datang ke Imam Eli pun akhirnya mengerti bahwa bukan Imam Eli yang memanggil Samuel, tetapi Allah yang memanggil Samuel. Lalu apa yang Imam Eli lakukan? Ia membimbing Samuel untuk menjawab panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-9, Imam Eli katakan kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan ketika Allah kembali memanggil Samuel untuk keempat kalinya, Samuel merespon seperti apa yang Imam Eli perintahkan kepadanya. Di ayat yang ke-10, ayat yang tadi kita baca bersama-sama, dikatakan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Maka saudara sekalian, kita dapat lihat sama-sama pada bagian ini, bahwa ketika Allah memanggil, Imam Eli dan Samuel tidak hanya diam dan tidak mengabaikan panggilan Allah, tetapi mereka merespon. Imam Eli dalam porsinya, ia merespon dengan membimbing Samuel. Samuel di dalam porsinya, ia juga merespon akan panggilan Allah seperti apa yang dibimbing oleh Imam Eli. Dan ketika dicatatkan bahwa Samuel mengatakan, sebab hambamu ini mendengar. Kata asli yang digunakan di dalam kalimat ini, di dalam kata mendengar ini, sebenarnya bukan hanya sekedar mendengar yang asal lewat saja, tetapi mendengar yang memperhatikan. Ada satu tindakan aktif yang dilakukan. Bahkan kalau secara literal, kata ini dimaknai sebagai mendengar dengan teliti, mendengar dengan penuh perhatian. Jadi bukan hanya sekali, tetap dengar yang benar-benar menyimak, mendengar yang benar-benar ingin memperhatikan. Dan saudara sekalian, Eli mengajarkan kepada Samuel bagaimana merespon suara Allah. Dan Samuel dengan aktif, ia merespon suara Allah yang memanggil dirinya. Sekalipun Samuel pada saat itu belum mengenal suara Allah, tetapi kita bisa sama-sama melihat bagaimana Samuel
ia taat mengikuti perintah Eli dan ia taat mendengarkan suara Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman ini kita bisa sama-sama melihat bahwa yang pertama, bangsa Israel menghadapi satu masalah, yaitu mereka mulai menjauh dari Allah. Dengan segala kebanggaan yang mungkin mereka miliki saat itu, dengan segala kesombongan yang mungkin mereka rasakan, mereka menjauh secara rohani mereka. Mereka menjauh di masa di mana Allah tidak lagi menyatakan akan firman-Nya dengan sering kepada mereka. Namun yang kedua, ketika bangsa Israel menghadapi masalah ini, Allah tidak diam, tetapi Allah merespon dengan memanggil Samuel untuk kembali menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, untuk kembali menyatakan akan kasih-Nya bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga, melalui firman ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana Samuel pun merespon, menjawab panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita refleksikan firman ini di dalam kehidupan kita, bukankah firman ini juga gambaran dari kehidupan kita saat ini? Masalah yang kita alami saat ini adalah dosa menjauhkan kita dari Allah. Sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Tidak ada lagi tidak bisa Allah yang kudus bersama dengan manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa hidup di tengah dunia yang berdosa. Alhasil apa? Banyak sekali suara-suara yang menyenangkan natur dosa kita. Suara-suara dunia berdosa yang diberikan untuk manusia berdosa. Rasanya sangat cocok. Makanya tidak heran seringkali kita menjauh dari Allah. Kita menjauh dari Allah bukan dengan benar-benar kita menjauh, tidak datang ke gereja, tidak pelayanan atau tidak berdoa. Tapi kita menjauh mungkin mulai dengan hati yang tidak lagi sungguh rindu mendengar firman Tuhan. Hati yang tidak lagi sungguh rindu melakukan kebenaran firman-Nya. Hati yang tidak lagi sungguh dengan rindu mencari Tuhan, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita lebih memilih mendengarkan suara manusia yang membela menyenangkan kita daripada suara kebenaran firman Tuhan yang mungkin malah menegur kita di tengah masalah yang kita hadapi. Dan bahkan mungkin ketika kita beribadah, kita lebih memilih mencari penyampaian firman Tuhan yang menyenangkan hati kita daripada mencari kebenaran firman Tuhan yang meluruskan hidup kita. Fokus kita mungkin tidak lagi sungguh mendengar suara Allah yang benar, tetapi kita mencari suara Allah yang mendukung, menyenangkan keegoisan kita saja. Dan saudara sekalian, inilah masalah yang kita hadapi semua sebagai manusia berdosa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah ini, di tengah keberdosaan kita, di tengah dunia berdosa inilah Allah berespon. Allah berespon dengan tetap memanggil kita di dalam kasih-Nya. Allah memanggil kita melalui keselamatan yang Ia berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini berdosa, Allah tidak tinggal diam. Di satu sisi Allah adil, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden, dengan Taman Eden keluar dari, dan segala konsekuensi yang harus diberikan. Tetapi Allah juga Maha Kasih. Ia tidak bisa menghilangkan kasih-Nya kepada ciptaan-Nya. Karena itulah Allah mengutus Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, untuk mati bagi saudara sekalian dan saya, bagi kita orang berdosa. Dan melalui pengorbanan Kristus inilah Allah memanggil kita untuk kembali pulang kepada-Nya, kembali menjadi milik ciptaan-Nya yang kudus. Oleh karena itulah setelah Tuhan Yesus Kristus bangkit, Ia juga tidak meninggalkan kita, tetapi Ia memberikan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup dalam keberdosaan kita, melainkan menjadi milik Allah yang hidup seturut kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, Allah berbicara memanggil setiap kita melalui orang-orang percaya.
melalui kebenaran firman

yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita sudah merespon panggilan suara Allah? Apakah kita sudah memiliki hidup yang berpusat kepada Allah? Hidup yang mau mendengarkan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Ataukah kita mengabaikan suara Allah? Ataukah kita masih berpusat pada diri kita sendiri? Hidup yang menyenangkan diri kita, hidup yang hanya mau mendengarkan diri kita sendiri ataupun suara dunia berdiri kita. Saudara sekalian, di tengah kekeringan rohani bangsa Israel, Allah memanggil Samuel. Di tengah permasalahan dunia berdosa, Allah juga memanggil setiap kita. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Hari ini saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk mendengar suara Allah dan mengikuti pimpinannya. Mari kita dengarkan kembali suara Allah dengan sungguh-sungguh melalui kebenaran firman-Nya, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan hari demi hari. Mari kita dengar dengan sungguh, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan mari kita juga ikuti kembali jalan terang firman-Nya. Mari kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri, berhenti mengandalkan suara dunia berdosa yang bahkan tidak punya kuasa. Tapi mari kita mulai mengandalkan, mulai taat. Saya secara pribadi tidak tahu bagaimana kondisi rohani saudara-saudari sekalian pada saat ini. Tetapi satu hal yang pasti, saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama benar-benar dengan sungguh-sungguh kembali pulang mendengarkan suara firman-Nya. Jangan sampai kita terlalu nyaman dan terbiasa dengan khotbah atau firman Tuhan hingga kita tidak lagi punya kerinduan untuk mendengarkan suara-Nya. Jangan sampai juga kita terlalu sibuk mencari suara-suara lain yang menyenangkan hati kita hingga kita tidak lagi mengandalkan suara Tuhan, satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa kehancuran rohani bukan dimulai dari kita memilih meninggalkan gereja ataupun tempat beribadah, tetapi dimulai dari mendengarkan dan mengabaikan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan, kita akui kepada Tuhan, dan marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk terus mendengar suara-Nya dan mengikuti pimpinan suara-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah setiap diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa. Di tengah dunia yang berdosa ini, kami seringkali lebih ingin mengikuti suara-suara dunia berdosa yang mendukung keinginan, mendukung kenyamanan kami. Tuhan, kami mohon ampun jika sampai hari ini kami menjauh dari Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika di dalam kehidupan kami, kami seringkali mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali mengabaikan suara Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak tinggal diam. Kasih-Mu yang kembali memanggil setiap kami untuk pulang, mendengarkan akan suara-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang terus menolong setiap kami, agar kami mau terus membuka hati, membuka diri kami untuk mengikuti akan pimpinan Tuhan, untuk dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh mendengarkan akan suara Tuhan di dalam kehidupan kami melalui Kau nyatakan di dalam diri kami. Sehingga biarlah dalam setiap hal yang kami lakukan, setiap keputusan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang kami kerjakan, setiap relasi yang kami bangun bersama dengan orang-orang di sekitar kami, kami bisa melakukannya untuk Tuhan. Kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini diri kami ya Tuhan.

kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya suara-Mu lah yang terus dan kiranya kami juga mau untuk terus belajar taat mengikuti suara Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami, diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyelamatkan kami, kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar sekalian yang memiliki pergumulan dan pokok doakan SMS atau WhatsApp ke 81222477 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan mendoakan untuk pokok doa yang sudah masuk melalui SMS ataupun WhatsApp. Tuhan, hari ini kami bersatu hati, kami mau bersama-sama menaikkan doa kami kepada Tuhan. Setiap kami yang mengalami pergumulan, setiap kami yang menghadapi berbagai tantangan, kami mau kembali bersama-sama berserah, menyerahkan setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami pada saat ini. Hari ini hamba mau berdoa secara khusus untuk Ibu Meliana di dalam pergumulan kesehatannya, untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Hamba berdoa kiranya Engkau yang menyembuhkan Ibu Meliana, Engkau yang menemani di dalam proses pemulihan yang dijalani pada saat ini. Untuk anaknya juga, Revalina, dalam studinya, kiranya Tuhan yang juga pimpin agar studinya bisa berjalan dengan baik. Untuk suaminya, di dalam pekerjaannya, kiranya Engkau yang juga menuntun, Engkau yang juga memberkati agar pekerjaannya juga bisa menjadi saluran berkat baik bagi keluarga maupun juga orang-orang di sekitar. Doa menyerahkan untuk Bapak Matius yang juga bergumul di dalam kesehatan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang juga bekerja, Tuhan yang juga turut menyembuhkan Bapak Matius di dalam sakit yang ia rasakan pada saat ini. Untuk pergumulan yang sedang ia hadapi, kiranya Tuhan yang juga membukakan jalan, Tuhan yang juga menguatkan Bapak Matius agar dalam pergumulan yang ia alami pada saat ini, Bapak Matius dapat terus bersandar kepada Tuhan, tetap terus percaya dan berpegang kepada Tuhan, tetap terus pergumulan yang ia hadapi pada saat ini. Dan hamba juga mau berdoa, menyerahkan juga dalam proses pemulihan dari osteoporosis. Kami berdoa juga kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang juga memulihkan, Tuhan yang juga pakai para dokter, para tim medis yang juga menolong dalam proses pengobatan yang dilakukan. Kiranya Engkau yang menyertai segala sesuatunya dan Engkau yang menyembuhkan Ibu Sri Lestari. Dan hamba juga mau berdoa, menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam masalah pekerjaan. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, berdoa untuk Susan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk Keisha Angelina, berdoa untuk Abed, berdoa juga untuk Alex. Hamba berdoa kiranya Engkau yang siap mereka, Tuhan yang pimpin setiap mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan yang sedang mereka lakukan pada saat ini. Dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan Tuhanlah yang menolong mereka agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Biar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan ini, mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa menjadi saluran beri mereka bagi keluarga mereka maupun juga bagi orang-orang di sekitar mereka.

Tuhan yang juga menolong mereka di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, tantangan di tengah pekerjaan yang mereka alami. Kiranya dalam pekerjaan ini, mereka dapat tetap terus beriman kepada Tuhan. Dan kiranya melalui pekerjaan ini juga Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan untuk pergumulan pasangan hidup yang juga mereka rindukan, Bapa, kiranya Engkau yang juga memberikan pasangan hidup yang terbaik. Kiranya Tuhan yang juga mempertemukan kepada mereka pasangan hidup yang Engkau kehendaki. Kiranya mereka juga bisa menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kerinduan mereka ketika mereka memiliki pasangan hidup, mereka pun bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui relasi yang mereka bangun. Dan hamba juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Giokhwa di dalam pergumulan ekonomi keluarga. Tuhan kiranya pimpin, Tuhan yang juga bukakan jalan, dan kiranya Tuhan yang juga senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Untuk anaknya William dan Michelle yang juga bergumul dalam mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan yang juga bukakan jalan, Tuhan yang juga mempertemukan dengan pasangan yang Engkau kehendaki. Dan kiranya Ibu Giokhwa juga dapat terus mendukung, mensupport anak-anaknya di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, di dalam setiap hal yang mereka lakukan, bahkan juga di dalam momen-momen ketika mereka mencari pasangan bagi mereka. Berdoa juga untuk Ibu Lani yang juga bergumul di dalam masalah ekonomi. Tuhan yang juga kiranya memimpin mereka, Tuhan yang juga memimpin keluarga daripada Ibu Lani, Tuhan yang juga lancarkan akan usaha pekerjaan yang Ibu Lani kerjakan. Dan untuk pergumulan pasangan hidupnya juga Tuhan yang bukakan jalan, Tuhan yang juga berikan hikmat kepada Ibu Lani agar Ibu Lani juga dapat mengerti akan kehendak Tuhan, dan ia juga dapat menemukan pasangan seturut dengan kehendak daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan doa-doa yang kami naikkan ini kepada Tuhan. Dan juga hamba berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang juga mungkin di antara mereka sedang bergumul. Kiranya kasih Tuhan juga yang menopang mereka. Kiranya Tuhan yang juga menguatkan setiap mereka agar mereka juga dapat menghadapi pergumulan iman, gang kehidupan. Doa menyerahkan mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang juga menyertai, Tuhan yang juga menolong mereka, Tuhan yang juga hadir bersama-sama dengan mereka. Jikalau mereka punya pergumulan juga, kiranya Tuhan yang bukakan jalan. Dan kiranya di dalam usia yang baru yang Tuhan berikan, mereka dapat senantiasa menikmati usia yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mereka dapat semakin beriman kepada Tuhan dan juga semakin rindu untuk menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka melalui kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau Allah yang juga menjawab setiap seruan doa kami di dalam waktu yang tepat, dan Engkau yang juga akan memberikan jawaban yang tepat bagi setiap kami. Karena Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, dan Engkau yang juga mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkannya Tuhan, doa-doa kami, diri kami ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau karya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda yang sedang dialami. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Giovanni mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: SIM harus masih berlaku, bawa KTP atau surat keterangan pengganti iKTP dan fotokopinya, SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
0: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Nah, buat mobil SIM kelilingnya hari ini itu ada di McD Soekarno-Hatta 610 dan BPRKS Lewi Panjang 149. Besok ada di Metro Indah Mall dan ITC Kebon Kelapa. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Hari ini ada di Borma Setia Budi, besok ada di Borma Cipadung Cibiru. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11. Hari ini dan besok jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini di tanggal 18 itu ada di Honda Bintang Motor Banjaran dan dealer Honda 98 Balai Endah. Besok ada di Toserba Prama Banjaran dan Borma Katapang. Buat yang Cimahi, hari ini ada di X Giant Kota Baru Parahyangan dan Sabtu besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning, selamat pagi pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Seperti biasa kita mau bagiin informasi-informasi terkini dulu. Karena hari ini weekend, jadi aku bagiin informasi yang gak terlalu berat aja ya. Ini ada ngomongin soal Pokemon, tapi dalam bentuk wayang. The Pokemon Company resmi meluncurkan Poke Wayang. Ini adalah kolaborasi antara karakter Pokemon dan seni wayang Indonesia. Dan ini sudah diumumkan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin 14 September, 4 hari yang lalu. Jadi lewat si Poke Wayang ini, karakter dan cerita Pokemon dipadukan dengan unsur budaya lokal. Musik dari seri game Pokemon diaransemen ulang menggunakan gamelan. Wih, keren banget. Di dalam lakon yang berjudul Hutan Tanpa Selamat Pagi yang ditulis oleh Toda Akihito, Pikachu dan sejumlah Pokemon lainnya menghadapi berbagai rintangan. Nah, ceritanya itu membawa pesan tentang kerjasama dan saling mendukung. Proyek ini menggandeng dalang Ki Wahyu Dunung Raharjo dari Sahabat Wayang bersama IP lokal Desa Timun dan Punopals serta didukung oleh Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Nah, katanya sih pertunjukan perdana digelarnya tuh di World Conference on Creative Economy pada 22 Oktober nanti. Setelah itu, barulah pertunjukannya direncanakan berkeliling ke sejumlah sekolah dasar di Indonesia.

Oke, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning, dan aku mau bagiin informasi tentang film Narnia yang terbaru. Jadi fansnya Narnia siap-siap ya, karena Netflix sudah merilis materi perdana Narnia The Magician's Nephew, film Narnia pertama dalam 16 tahun ini. Dan katanya sih film ini disutradarai, juga ditulis oleh Greta Gerwig yang terkenal lewat karya-karyanya. Apa aja? Yang pertama ada Barbie di tahun 2023. Terus 2019 juga ada sebuah karya yang sangat viral, yaitu Little Women. Dan juga di tahun 2017 ada Lady Bird. Dia tampak di foto belakang layar yang dibagikan oleh Netflix ketika syuting di kawasan Inggris. Dan ini juga menjadi adaptasi layar pertama dari buku ke-6 Narnia yang ditulis oleh C.S. Lewis. Tapi pertama secara isinya meliputi asal-usul Narnia, termasuk kenapa ada lemari yang jadi pintu masuk di The Lion, The Witch, and The Wardrobe. Nah, katanya dia mempertemukan dua pemain baru, yaitu David McKenna dan juga Beatrice Campbell. Dan juga sederet nama mapan lainnya seperti Daniel Craig, kemudian ada juga Emma McKee, ada juga Dennis Goh, dan juga Susan Wokoma. Film ini tuh di

Jadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh dunia pada 12 Februari 2027 nanti dengan pemutaran awal khusus IMAX mulai 10 Februari. Dan penayangan di Netflix-nya itu bakal menyusul pada 2 April 2027. Jadi bagi kalian nih, siap-siap mau nonton di bioskop boleh, nonton di Netflix juga boleh.

0: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?

0: kemana wae atuh Kang Nata? Kan ayah bangnya capek.
1: Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, sana bung oge.
2: Woi, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
2: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.
4: Yuk pendengar, masih di program Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Seperti biasa ya, aku mau bagiin berita terakhir edisi hari ini. Datangnya dari film juga nih, yaitu film 4 musim Pertiwi, Four Seasons in Java, karya Kamila Andini terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia untuk kategori Best International Feature Film di Academy Awards ke-99. Dan ini tuh ajangnya bakal digelar pada 14 Maret tahun depan di Los Angeles. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Kamila Andini, diproduseri oleh Iva Isfansyah untuk 4K Films dan dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, dan Hanna Malasan. Ceritanya mengikuti Pertiwi, perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun di penjara dan menghadapi masyarakat yang menolak kepulangannya. Bagi Kamila Andini, ini bukan kali pertama karyanya mewakili Indonesia. Yuni di tahun 2021 juga pernah dikirim ke Academy Awards setelah memenangi Platform Prize di Toronto. Sementara Nana membawa Laura Basuki meraih Silver Bear di Berlinale. Empat musim Pertiwi menggelar world premiere di Toronto International Film Festival 2026 lewat program Centerpiece dan dijadwalkan tayang di Busan International Film Festival serta Tokyo International Film Festival. Film ini merupakan koproduksi 7 negara yaitu Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi, dan Singapura. Dan katanya film ini akan tayang terbatas di bioskop Indonesia mulai September ini dan nantinya bakal tayang luas pada 8 Oktober.

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Hari ini adalah hari Jumat weekend ya. Jadi kalau misalnya udah weekend, itu waktunya kita buat mengenal lebih jauh tentang para Gen Z. Ada banyak indikator kesuksesan bagi Gen Z yang mungkin kelihatannya biasa aja bagi generasi sebelumnya, karena mungkin generasi sebelumnya sudah mendapatkannya. Tapi kondisi ekonomi dan dunia kerja saat ini tuh beda banget sama dunia kerja generasi sebelumnya, sehingga pencapaian yang dicapai oleh para Gen Z ini punya perjuangannya tersendiri. Nah, jadi intinya jangan terburu-buru membandingkan perjalanan kamu dengan generasi sebelumnya ya. Kita bakal lihat 5 hal yang sering dijadikan indikator kesuksesan bagi Gen Z. Yang pertama, boomers itu menjadi kelompok dengan kepemilikan rumah terbesar karena menyumbang sekitar 42% pembeli rumah. Sementara itu, sekitar 60% Gen X kini sudah memiliki rumah setelah memasuki pasar properti ketika kondisi ekonomi relatif lebih stabil. Beda

prosesnya bisa jauh lebih berat. Terus, mendapatkan pekerjaan setelah kuliah. Mayoritas Gen Z tuh nganggep kuliah penting, tapi perjuangannya belum selesai setelah wisuda. Mereka justru harus menghadapi pasar kerja yang makin gak stabil dan kompetitif, belum lagi penggunaan AI. Beberapa pekerjaan entry level juga mulai dialihkan kepada teknologi. Karena itu, ketika zaman sekarang nih, Gen Z berhasil mendapatkan pekerjaan pertama setelah kuliah, itu bukan hal yang sepele, karena Gen Z tuh perlu bersaing dengan banyak kandidat, bukan cuma manusia aja, tapi bersaing dengan teknologi juga. Dan mereka juga menghadapi perubahan kebutuhan industri yang berlangsung dengan cepat. 5 hal selanjutnya, hal ketiga yang dijadikan indikator kesuksesan bagi Gen Z adalah berhasil mendapatkan promosi. Sekitar 50% posisi kepemimpinan di dunia kerja ditempati oleh Gen X, sehingga pengalaman mereka masih sangat kuat dalam persaingan karir. Sementara itu, banyak pekerja Gen Z harus bersaing dengan orang-orang yang sudah punya pengalaman puluhan tahun. Menariknya, tren baru menunjukkan sebagian Gen Z justru memilih nolak promosi. Mereka nggak melihat naik jabatan itu sebagai tujuan utama. Jadi ketika akhirnya menerimanya, pencapaian itu kerasa lebih personal aja. Tapi bagi milenial dan boomers, promosi mungkin dianggap bagian normal dari perjalanan karir. Tapi bagi Gen Z, mendapatkan promosi sambil tetap mempertimbangkan keseimbangan hidup, inilah yang menjadi pencapaian tersendiri. Selanjutnya, berani menetapkan batasan. Kita tahu ya, Gen Z tuh sangat menaruh perhatian pada kesehatan mental. Jadi mereka lebih berani menetapkan batasan dalam kehidupan pribadi maupun pekerjaan. Bagi para Gen Z, menjaga waktu dan kebutuhan pribadi itu bukan berarti nggak bertanggung jawab. Sedangkan, generasi sebelumnya mungkin menganggap batasan tuh sebagai sesuatu yang sudah biasa. Tapi bagi Gen Z, melihat kemampuan mempertahankan batasan itu sebagai bentuk keberhasilan dalam mengendalikan kehidupannya sendiri. Dan yang terakhir, bisa menghidupi dirinya sendiri. Gen Z sering dianggap bergantung pada orang tua karena sebagian memang masih kembali tinggal bersama keluarga setelah kuliah. Padahal kondisi ekonomi membuat banyak anak muda harus menghadapi biaya hidup dan hutang yang ketika akhirnya mereka mampu membayar sewa, memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta mengisi kulkas sendiri, itu juga adalah pencapaian besar bagi para Gen Z. Bahkan, kalau masih hidup dari gaji ke gaji, kemampuan itu juga tetap menunjukkan kemandirian finansial. Indikator kesuksesan bagi Gen Z itu memang gak terlihat spektakuler dari luar ya, tapi ketika kondisi hidupnya berbeda, pencapaian sederhana pun bisa membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Jadi pendengar, mulai sekarang, terutama bagi Gen Z, jangan ngerasa pencapaian kamu kurang hanya karena kelihatan biasa sama orang lain ya. Pencapaian juga adalah sebuah pencapaian.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
0: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

sering dianggap sebagai generasi yang mengalami tingkat stres lebih tinggi. Pada saat kita mengalami stres, tubuh kita tuh meningkatkan produksi hormon kortisol. Kalau berlangsung terus-terusan, kadar kortisol yang tinggi bisa mempengaruhi produksi kolagen dan meningkatkan peradangan, jadi berpotensi mempercepat proses penuaan kulit. Sementara milenial, karena perubahan kondisi sosial dan ekonomi saat ini, banyak membuat mereka seakan menunda jadi dewasa, seperti menunda pernikahan atau menunda beli rumah. Selain itu, mereka juga suka mengekspresikan diri lewat fashion modern dan melakukan aktivitas yang menyenangkan, sehingga jiwa kanak-kanak yang ada di dalam diri mereka tuh terpenuhi, atau inner child-nya mereka. Hal inilah juga yang turut membuat penampilan mereka kelihatan lebih muda. Itu beberapa alasan kenapa sebagian Gen Z, sebagian ya gak semuanya, kelihatan lebih tua dari milenial. Nah, kalau menurut kamu apakah benar atau enggak, tetap kelihatan lebih muda?

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram 1.

Trending Topic Morning Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan sekarang seperti biasa kalau hari Jumat kita bakal ngomonginnya soal Gen Z ya. Kita mau ngomongin tentang buket bunga Gen Z. Kita kan biasa suka ada tradisi kasih buket bunga buat momen spesial, wisuda, ulang tahun, pernikahan. Nah ternyata tradisi ini tuh mengalami pergeseran kreativitas yang makin unik. Kalau dulu yang namanya buket itu identik dengan rangkaian bunga segar. Nah sekarang banyak Gen Z yang memilih buket non bunga, yang dimana buket ini tuh dinilai lebih fungsional, lebih tahan lama, dan memberikan nilai guna langsung bagi penerimanya. Nah ada beberapa tren buket tahun ini yang semakin menekankan pada aspek personalisasi, kreativitas, dan desain instagramable sehingga berhasil bikin penerimanya tersenyum lebar. Dan tahu nggak, perkembangan tren ini juga buka peluang bisnis baru nih bagi pelaku industri kreatif dan UMKM lokal. Kalau misalnya kamu bosen kasih buket bunga yang itu-itu aja, nih ada beberapa jenis buket non-bunga yang viral di media sosial bisa jadi inspirasi kamu. Yang pertama ada buket uang. Gak bisa dipungkiri ya, semua orang tentu ngerasa senang ketika mendapatkan hadiah berupa uang. Kalau misalnya beberapa tahun lalu viralnya adalah cake yang ketika ditarik tuh isinya uang tunai gitu. Nah, supaya tampilannya lebih estetik, lembaran uang kertas ini tuh biasanya disusun menjadi kelopak-kelopak bunga megah dan cantik. Hadiah ini sangat populer untuk acara pernikahan, kelulusan,

peringatan atau ulang tahun orang tersayang karena menggabungkan nilai estetika kado dengan nilai fungsi guna uang secara langsung. Terus, buket makanan ringan dan snack. Kalau misalnya kamu punya teman yang hobinya ngemil, dia mau wisuda, nah buket jenis ini bisa jadi ide hadiah paling pas dan dijamin gak akan mubazir. Isinya juga bisa kita sesuaikan dengan coklat, keripik, biskuit, hingga minuman favorit orang yang pengen kita kasih. Dan keunggulan buket snack ini adalah harganya relatif terjangkau, tapi tampilannya bisa dibikin dengan sangat meriah dengan pemilihan warna kemasan yang senada. Selanjutnya, buket skincare. Siap-siap mendapatkan pujian. Aduh, perhatian banget sih ketika kamu kasih buket yang satu ini. Buket skincare menunjukkan kepedulian ekstra dari si pemberi yang mengetahui produk perawatan apa nih yang lagi dibutuhin atau digunakan oleh sahabat atau oleh pasangan. Bagi penerima perempuan, buket ini biasa berisi produk kecantikan, masker wajah, serum, lipstik, hingga pelembab kulit yang ditata dengan rapi dan anggun. Atau kita juga bisa memberikan buket buah segar dan sayuran. Ini cocok banget nih bagi orang-orang yang lagi mulai gaya hidup sehat. Rangkaian buah-buahan segar, anggur, stroberi, apel, jeruk ini menjadi opsi yang sangat menarik. Kombinasi warna alami buah yang memberi kesan segar juga tidak kalah cantik dari bunga asli. Dan nilai plusnya, kado ini sangat sehat dan bisa langsung dikonsumsi. Dan yang terakhir, buket keagamaan. Nah, kita bisa, kalau misalnya kita pengen ngasih hadiah dalam momen bernuansa agama, buket ini tuh bisa jadi solusinya. Kalian bisa susun buket cantik, misalnya yang dipilih dengan kreatif atau menyerupai bunga mawar yang cantik. Buket ini juga bisa dilengkapi dengan perlengkapan ibadah ya. Jadi buket ini cocok nih buat pernikahan kamu. Itu dia beberapa jenis buket yang lagi viral di media sosial dan menjadi pilihan baru bagi para Gen Z.

0: Permisi, ini es teh manisnya, Kak.
1: Bukannya es teh tawar, Mas?
0: Oh iya, maksudnya es teh tawar. Kakaknya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini Mas, saya kasih tip.
0: Makasih banyak, Kak, makasih. Terima kasih banyak, Kakak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Yuk, trending topic morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti dan kita masih ngomongin soal Gen Z. Sebenarnya ini gak Gen Z amat sih, cuman lebih ke transformasi istilah slang viral dari 2024 ke 2026. Dan memang ini tuh bukan cuma sekedar lucu-lucuan, tapi fenomena

ini tuh menunjukkan budaya pop dan kreativitas tanpa batas para warganet. Yuk kita lihat di tahun 2024 itu diwarnai perpaduan unik dengan munculnya beberapa istilah global dan celetukan khas di kancah lokal. Yang pertama ada very demure, very mindful. Tren global ini mengajarkan cara bersikap sopan, anggun, dan tidak berlebihan. Tapi kalau di Indonesia malah sebaliknya. Istilah ini dipakai buat nyindir kelakuan absurd yang bertolak belakang. Terus, menyala abangku. Nah ini udah gak asing lagi kan ya. Kalimat pujian untuk siapa saja yang tampil keren atau sukses melakukan sesuatu. Tapi awalnya istilah ini populer di kalangan pencinta sepak bola lokal. Selanjutnya ada mewing. Pernah lihat pose seseorang menempelkan jari telunjuk di bibir sambil nunjukin garis rahangnya? Nah, itu disebut mewing. Bahasa gaul Gen Alpha ini menjadi simbol estetika pose diam untuk kelihatan keren di depan kamera. Nah, tahun 2025 yang pertama adalah pokoknya. Tren ini berawal dari video pendek di media sosial yang mempopulerkan candaan seperti jangan diini-iniin, apa namanya ya? Adalah pokoknya gitu. Istilah ini dipakai sebagai senjata pamungkas ketika orang merasa malas atau kesulitan kasih penjelasan. Terus selanjutnya titik-titik core, nama core atau tempat core. Kata ini digunakan untuk merangkum kumpulan video pendek yang berisi kejadian acak, lucu atau memalukan dari seseorang atau sesuatu daerah. Misalnya Depok core atau Mail core. Dan yang terakhir ada nggak bisa Yura, istilah ini cocok buat Gen Z ketika menghadapi kesulitan hidup. Berawal dari lagu Yura Yunita, kemudian diubah netizen menjadi tren untuk menyatakan ketidaksanggupan menghadapi kenyataan hidup. Dan masuk ke 2026, ada istilah WEN ya. Istilah ini banyak digunakan netizen ketika melihat kebahagiaan, pencapaian, atau momen indah orang lain sekaligus pengen ngerasainnya. Misalnya, ketika melihat konten romantis dari sepasang kekasih lalu berkomentar, "When ya?" Maksudnya tuh kapan ya bisa punya pacar kayak gitu. Ada juga tren sepakat. Ini bermula dari potongan video Najwa Shihab ketika komika G Pamungkas merespon penjelasan tentang beban hidup perempuan secara instan. Kini kata sepakat sering dijadikan punchline singkat untuk menyetujui opini yang berbobot. Dan yang terakhir, let him cook atau biarkan dia memasak. Ini digunakan ketika melihat seseorang sedang memberikan argumen kuat, melakukan aksi keren, atau membuat karya yang potensial. Perjalanan tren bahasa gaul dari tahun ke tahun membuktikan betapa dinamis dan menyenangkannya cara anak muda berkomunikasi di era digital. Dari deretan slang tadi, mana nih yang pernah kamu pakai? Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini di edisi 18 September 2026 ya. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah ngikutin program ini dari kemarin Senin sampai sekarang hari Jumat. Dan semoga apa yang Viana bagikan itu bisa membawa sebuah pengetahuan baru bagi kita semua. Bisa ngajak kita juga buat introspeksi diri. Bisa ngajak kita juga buat empati ke orang lain ya. Viana pamit, sampai jumpa. Dan kita ketemu lagi Senin di jam 8 sampai 11. Happy weekend semuanya. Bye-bye. God bless.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara Hits, yaitu House of International Top Songs. Dan Steve akan menemani Anda sampai dengan pukul 3 nanti, tentunya dengan memutarkan lagu-lagu Indonesia terbaik untuk Anda. Buat pendengar yang mau mengikuti request lagu-lagu barat hari ini, silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon ke 6033540 atau melalui WhatsApp di 0812-921-11921. Ya, sudah ada telepon yang masuk rupanya. Langsung aja gas. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Ibu Ami, apa kabar?

0: Sehat Bu, terima kasih.
1: Sehat.
0: Amin, makasih Bu Ami.
1: Lepet.
0: Lepet boleh. Untuk siapa lepetnya Bu Ami? Amin, makasih Bu Ami. Oke, sama-sama Bu Ami, terima kasih banyak ya sudah request. Oke, silahkan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, merequest lagu-lagu barat, boleh langsung 6033540 0812-921-1921. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang
0: Pak Beni Cakra, apa kabar?
2: Baik, terima kasih. Sip aja.
0: Baik Pak, terima kasih banyak.
2: Maksudnya lagu apa ini ya?
0: Lagu barat hari ini Pak.
2: Oh, barat?
0: Iya, betul.
2: Oh, barat ini ada. Jadi lagu barat.
0: Apa Pak?
2: Nanti itu apa ya? Lagu barat.
0: Que será será.
2: Que será será. Boleh ya?
0: Boleh.
2: Ya, untuk saya dulu. Kemudian untuk Ibu Lanfang, Jaja dan Liana. Kemudian untuk Pak Ibu dan Bu Ingkoming yang Cifang Kungkung, Api Kungkung. Terus Ahinti Badak Adulah Tapi Jang. Terus untuk Pak Suyono, Likuan Likuan Cu, Pak Rek Pak Afat. Kemudian Pak Sundaya. Kemudian untuk Benny Pardede, Pak Benny Pardede. Kemudian untuk untuk ini siapa? Huang Jingzu, Huang Jingzu Sensen, sama Apang Sen, Huang Jingzu Lisu, sama Apang Jensen. Kemudian untuk seluruhnya saja, dan untuk Pak Victor. Banyak terima kasih. Safe.
0: Oke.
2: Tuhan memberkati.
0: Sama-sama Pak Beni Cakra, terima kasih banyak juga sudah merequest ya. Oke, silakan buat pendengar yang mau merequest lewat telepon lagi. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Weni, apa kabar?
3: Baik, sehat. Pasti belum makan.
0: Iya, tahu kenapa ya? Dari suara saya kayak yang lapar gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya udah ngeliatin itu makanannya. Wah, kapan mau ditantapnya nih?
0: Masih nunggu kiriman bapau dari Ibu ya? Marianti.
3: Oh, begitu ya. Tantan bapau ya, asik. Mesti yang komplit ya isinya ya.
0: Iya. Aduh, Bowen mau lagu apa nih?
3: Mau lagu itu ya dari George Baker, If You Understand. Ya.
0: If You Understand. Benar, If You Understand, kasih saya bapau ya.
3: Iya betul. Ngerti ya. Ngerti itu tandanya itu ya. kirim ya.
0: Iya Bowen.
3: Selama santap bapau ya. Buat Ibu Feli, Ibu Lisa, Ibu Biok, Pak Victor, Bu Yana, Bu Herlina, Tante Gloria, Tante Yosef, Dr. Herman, terus Ibu Ine, Pak Ahal, Bu Ami, Bu Betty, Bu Miming, Kong Epik, Mama Nurul, Kong Bubun, Pak Suyono, Ibu Deborah, Ibu Veronica. Buat semua-semua aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, buat Steve juga ya.
0: Oke. Okay.
3: Tunggu ya, pasti yeah. Abis dua kayaknya.
0: Makasih Bu Wen.
3: Oke, yuk.
0: Iya, aduh. Bu Wen ini tahu aja Steve lagi pengen bapau nih. Oke. Okay. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon ya. 6033540 atau WhatsApp call 0812-921-11921. Tumben nih belum ada yang masuk melalui WhatsApp call. Apakah lagi gangguan? Coba Steve cek dulu ya. Kalau lewat WhatsApp chatnya sih udah banyak yang masuk, tapi buat teleponnya belum ada lagi. Nggak apa-apa, ayo. Halo, selamat siang.
1: Halo, Steve.
0: Siang. Selamat siang, Pak Andre Lau. Apa kabar?
1: Baik.
0: Pak Andre udah makan belum, Pak?
1: Belum.
0: Oh, sama dengan saya berarti ya, Pak. Suka bapak, Pak?
1: Bapak. Suka sekali, apalagi kalau gratis.
0: Kok sama dengan saya ya?
1: Iya.
0: Pak Andre mau lagu apa, Pak?
1: You mean everything to me.
0: You mean everything to me, boleh. Untuk siapa aja, Pak Andre, lagunya?
1: Anto Setiawan, Pak Yusman, Rahmat Parken, Pak Siono, Victor, Ahin Sibadat, Pak Yaakob, Ko Buncun, Lani Ketapang, Ibu Feli, Ibu Ami, Lindawan, Setiawati, Ibu Gloria, Ibu Veronica, Yeyen Cendo, Ibu Astuti, Ibu Iing, Mariame, dan semuanya aja.
0: Oke, thank you Pak Andre. Selamat makan bapau. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon lagi 6033540 atau 0812-921-11921 buat yang mau request lewat telepon. Oh oke, okay. Ada masuk dari WA call nih. Halo, selamat siang. Halo,
4: selamat siang.
5: Selamat siang. Selamat siang, Steve.
0: Ibu Gloria, Ibu apa Gloria. Kabar, Bu?
5: Ya, sehat-sehat lah. Banyak kerjaan.
0: Banyak kerjaan. Udah makan ya, belum, Bu?
5: Belum.
0: Udah makan bapau.
5: Kenapa ada bapau gitu hari ini?
0: Ini belum ada yang ngirim, Bu. Lagi nungguin ada yang kirim bapau.
5: Oh,
0: tadi Bu gitu. Weni katanya saya pengen kan... bapau.
5: Oh, saya kan gak doyan daging.
0: Oh, gak suka ya?
5: Jadi gak pernah makan gituan. Paling-paling kalau yang isinya kacang.
0: Oh iya, yang tak usah ya
5: gitu. Doyan. Waduh. Saya minta lagu yang dari Al Martino deh. Pilihin aja ya.
0: Boleh.
5: Kirim tadi buat Andre ya.
0: Iya, Pak Andre Low tadi.
5: Ya, selamat, terima kasih ya. Untuk Steve dan keluarga, untuk Ayahan Motor, Miming, Silvi, Mary, Ine, Dedi Nani, Victor, Feli, Suyono, Uke, Feroriadi, Benny, Ahin, Siska, Maria, Epik, Uti, Sunjaya, Ami, Tuti, Benny, Pak Dede, Betty, Yan Pasundan, Lani Ketapang, Deborah, Kuat, Bu Yosep, Setiawati, Bubun, Asben, Ahau, Yaakob, sama Wawa.
0: Oke.
5: Ya, segitu ya.
0: Oke.
5: Thank you ya.
0: Sama-sama, Bu Gloria. Terima kasih. Halo, selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Steve.
0: Ibu Feli, apa kabar, Bu?
6: Baik-baik saja. Gimana, Steve? Sehat ya?
0: Sehat, Bu. Puji Tuhan, terima kasih.
6: Ya.
0: Udah makan belum, Bu?
6: Ya.
0: Udah makan belum, Bu?
6: Makan bapak mah belum. Sarapan pagi mah udah.
0: Iya, sama, saya juga sarapan udah, cuman siang ya, belum.
6: Juga tadinya mau pesan bapak ke Steve. Katanya mau dikirim sama Bu Weni ya.
0: Iya nih, lagi nunggu kiriman.
6: Saya juga kayaknya mau dikirim sama Bu Weni.
0: Puji Tuhan, Bu lah. Ya. Mau lagu apa, Bu Feli?
6: Kalau yang nanti yang tanggal 27 hari Minggu. Itu jamnya jam berapa? Jadinya
0: Siang aja lah, Bu ya, jam 11-an mungkin
6: ya. Ada banyak yang mau pada ke wihara ya, mau ke gereja itu ya. Kayaknya mah mungkin jam 12 mulainya.
0: Iya, jam 12 aja lah ya.
6: Jangan jam 11 ya.
0: Ya, jam 12-an aja.
6: Saya kemarin telepon ke Steve, nggak diangkat.
0: Iya, kemarin tuh lagi di jalan, Ibu. Aduh, mohon maaf.
6: Oh, iya ya. Iya ya, nggak apa-apa.
0: Iya, Bu.
6: Saya mau minta lagu Woman in Love ya, dari Barbara ya.
0: Woman in Love. Untuk siapa
6: dari Barbara
0: aja? Iya, dari Barbara Streisand ya. Untuk siapa ya aja kirimnya, Bu?
6: Kirimnya untuk Steve ya, sehat selalu ya. Saya kirimnya untuk Pak Andi Lau, terima kasih. Untuk Pak Bun-Bun, Ahim Cibadak, Pak Ahau, Pak Victor, untuk Pak Yakob, Kong Epi, Pak Alek, Pak Beni Cakra, dan Bu Nani. Untuk Ibu Lita, untuk Ibu Gloria, terima kasih. Untuk Ibu Weni juga ya, terima kasih. Ditunggu bapaknya Ibu Weni ya.
0: Oke, makasih Bu.
6: Untuk Deborah, untuk Ibu Ine, Ibu Ayun, Ibu Lani Ketapang, Ibu Mary Kebon Kopi, Ibu Iing, Ibu Mariame, Ibu Yosep, Ibu Veronica, Bu Mimi, Bu Astuti, untuk Mama Nurul, dan untuk Ibu Selfie. Makasih ya, Steve.
0: Ya,
6: selamat siang.
0: Selamat siang. Satu lagi terakhir ya. Halo, selamat siang.
4: Oh, selamat siang, Mas.
0: Ibu Mary, apa kabar?
4: Puji Tuhan ya.
0: Puji Tuhan sehat meskipun belum makan, iya. Bu.
4: Belum makan, belum waktunya nanti.
0: Iya, nanti jam 3 saya ini baru boleh nih kayaknya demi siaran nih.
4: Oh, iya.
0: Mau lagu apa, Bu?
4: I'll Never Dance Again.
0: Boleh.
4: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Kelly, Pak Alex, Pak Beni, Pak Dede, Pak Epi, Ibu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sindyalia, Pak Ahim, Pak Yakob, Ibu Deborah, Ibu Lani, Ibu Iin, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Huat, Pak Winata, Ibu Mariameng, Ibu Helin, Ibu Silvi, Ibu Inu, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Nurul, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Buat Mas Tip, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Terima kasih ya.
0: Oke, terima kasih banyak untuk Ibu Mary di Kebun Kopi dan semua pendengar yang sudah mengirimkan request lewat telepon. Seru banget ya, baru di awal nih udah rame banget. Semoga bisa menghibur pendengar ya. Kalau ada yang lagi sedih, jangan sedih-sedih terus ya. Kita hiburan hari ini, kita dengerin lagu-lagu barat yang keren-keren. Sudah ada Love Hurts, kemudian Kesera Sera, If You Understand, You Mean Everything to Me, A Man Without Love, dari Al Martino. Untuk Bu Gloria, ada Woman in Love, dan I'll Never Dance Again. Cukup banyak ya, ini dia rangkaian lagunya untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda ya. Iya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request. Tadi di segmen yang pertama rame banget. Thank you banget ya pendengar udah mau merequest lewat telepon. Dan saat ini Steve mengundang Anda yang mau request melalui WhatsApp chat atau DM Instagram ya. Untuk WhatsApp chat ke 0812-921-11921. Sekali lagi 0812-921-11921. Untuk DM Instagram di @suaraindah92.1. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat. Udah banyak juga yang masuk. Yang pertama ada Ibu Lani Katapang nomor 940, minta lagunya Those Were The Days dari Mary Hopkins. Salamnya untuk ketua, wakil bendahara sekretaris Pak Yakob, Pak Andre Lau, Kong Epik, Pak Rahmat Parkan, Bu Feli, Bu Lita, Bu Gloria, Bu Siska, Bu Uti, Bu Mary Mamuru, Bu Linda, Bu Iing, Ibu Ina, Ibu Betty, dan semua pendengar. Untuk Steve, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Lani Katapang ya, sudah merequest lewat WhatsApp chat. Lalu ada Ibu Li Ian nomor 1115, minta lagunya Boulevard untuk Anto Setiawan, Cikwe Niang, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Sia-sia. Oke. Terima kasih banyak untuk Ibu Li Ian sudah ikut berpartisipasi. Lalu ada Pak Anto Setiawan nomor 733, minta lagunya Una Paloma Blanca ya. Iya, Una Paloma Blanca dari George Baker tentunya. Untuk Andre Lau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Hong Epik, Pak Cecep, Cikwe Niang, Li Ian, Alan Setiawati, Ibu Iing, Ko Ayan, Ci Iing, Tasya Ellen Salon, Steve, dan semua pendengar Suara Indah. Oke, terima kasih Pak Anto. Lanjut lagi ada Ibu Yunita nomor 672. Seperti biasa lagunya minta dipilihin aja. Kirim-kirim untuk Alex, Victor, Ko Buncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Chen San Siang, Hu Ing Che, Maya, Ko Ahau, dan Steve. Selamat bertugas, salam sehat untuk semuanya. God bless you all, thank you pisan. Sama-sama Ibu Yunita, terima kasih sudah ikut merequest di acara ini juga ya.

Lanjut lagi ada Kang Denny Rahmat. Nomor anggota 1007 minta lagunya Fight Song. Salam-salamnya spesial untuk 432 atlet Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 di Nagoya, Jepang. Hemat banget nih Kang Denny Rahmat, apal sampai jumlah atletnya. Setiap aja apal. Katanya bertandingnya mulai besok nih, 19 September sampai 4 Oktober. Wow. Terima kasih Denny Rahmat untuk infonya. Semoga bisa meraih medali sebanyak mungkin ya. Terima kasih banyak. Oke, pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest. Sekarang akan Steve puterkan dulu lagu-lagunya. Dan buat Anda yang mau merequest lewat telepon, nanti Steve kasih kesempatan lagi di segmen selanjutnya ya. Sekarang kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah Steve siapkan. Ada Those Were The Days, Boulevard, Una Paloma Blanca. Kemudian untuk Ibu Yunita, Steve pilihkan dari Adele yang berjudul Someone Like You. Dan juga ada Fight Song dari Rachel Platten. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Song. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Ya, kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu barat di acara ini. Silahkan Anda bisa mengirimkan request lagu barat kesukaan Anda lewat telepon ataupun juga WhatsApp. Untuk kalian telepon di 6033540, untuk WhatsApp di 0812-921-11921. Oke, sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pak Steve.
0: Oma Guat, apa kabar?
1: Kabar baik, sudah makan bapak?
0: Ah, belum Oma nih, lagi nunggu nih. Oma sehat gimana?
1: Sehat lah, puji Tuhan. Saya minta lagu
0: Boleh.
1: Udah lama ya gak denger.
0: Iya benar, wowo ye ye.
1: Iya, saya mau kirim-kirim buat Pak Steve, biar sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Siono, Pak Lokang, Pak Gunggun, Pong Eti, yang Richard Wang, Ben Siwan, Ibu Mariame, Ibu

0: that's what we need. People madness, more than people, I still see the majority. Yeah.
1: Okay.
2: Yo, Oma, sama-sama. Terima kasih sudah request. Semoga sehat selalu, Oma Guat ya. Oke, silakan penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang.
3: Halo, Sip.
2: Pak Bubu, apa kabar?
3: Kabar baik, semoga Sip juga baik.
2: Baik Pak, terima kasih. Bubun mau lagu apa Pak?
3: I can't stop loving you.
2: Boleh, untuk siapa aja Pak?
3: Permulaan untuk Sip dulu, keluarga semoga sehat selalu.
2: Amin, makasih.
3: Terus Ko Haji, Ko Nuyan, Ko Acin, Ko Sinchan, Ko Asin, Ko Wahyu, Ko Victor, Ko Alek, Yao Yensen, Tuko Kwang, Pak Suryono, Bon Chingben, Ko Ahin Cibada, Pak Benny ada dua, Ko Ancyong, Ayung Tokonani, Andre Low, Kukong Epic, Lim Tse Kwang, Pak Yako, Opa Yusman, Dr. Herman, Dr. Cecep, Pak Cecep, Pak Dalarang, Chan Bu Ing, Ko Ming Yang, Ibu Isyani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Maria Mei, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunis, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Syawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awandatu. Dan untuk semua pendengar suara indah, Sip.
2: Okay.
3: Selamat siang, Sip.
2: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih sudah merequest, Pak Bubun. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
2: Ibu Marianti, apa kabar?
4: Kabar baik. Sip, sehat. Udah makan bapau ya?
2: Belum lagi.
4: Tadi ditawarin aja bapau tiap yang request.
2: Iya, Ibu kayaknya udah makan ya, Bu ya?
4: Belum, mau nggak pengen bapau.
2: Ah, sama tuh. Kita nunggu dari Bu Weni kalau gitu.
4: Oh gitu ya. Kirain buat bagi-bagi hadiah.
2: Iya, nanti kuis hadiahnya bapau. Menarik iya, juga nih. Saya cari sponsor nanti.
4: Iya, disponsorin dong biar semangat gitu.
2: Iya, benar Bu. Nanti ya kita coba cari sponsor bapau.
4: Iya, ayo kuis lagi. Ntar di akhir ya. Mau ini dong. Try punya enggak? Pink.
2: Coba ya, rasanya ada. Sebentar, Ruping lagunya cukup banyak.
4: Banyak ya, bingung ya.
2: Try ada.
4: Ada.
2: Enggak deh.
4: Enggak ada.
2: Salah, bentar Bu.
4: Adanya yang itu kayaknya.
2: Iya, adanya yang itu.
4: Yang satunya itu apa? Just Give Me a Reason ya? Yang itu ya?
2: Main atau Bu?
4: Ya udah deh, boleh deh, itu aja deh. Itu juga enakin.
2: Boleh.
4: Kirim-kirimnya buat semua pendengar, buat Steep. Sehat selalu, ditunggu bapaknya ya.
2: Oke, okay, siap Bu. Yeah.
4: Thank you, Yo. Tuhan berkati.
2: Iya, yeah, sama-sama. Iya. Yeah. Terima kasih buat Ibu Marianti yang selalu mengingatkan Steve tentang Bapak. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon, Steve masih kasih kesempatan ya. 6033540 0812-921-11921. Ya, yang mau request lewat telepon WhatsApp juga boleh ya. WA call di 0812-921-11921. Jangan lupa sebutin nama, lagu pilihan, sama kirim-kirimnya ya. Oke, ini ada juga WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada banyak sebetulnya yang masuk. Steve bacain sebagian yang udah masuk ya. Oke. Sudah ada siapa nih melalui WhatsApp? Ada Ibu Astuti, tapi sebelumnya ada telepon dulu deh. Halo, selamat siang. Halo. Halo Ibu Linda, apa
1: selamat siang.
2: Apa kabar Bu Linda?
1: Selamat ngangkat. Sorry. Lu apa? Lu ngomongin bapak-bapak jadi lapar, pengen minta bapak sama kamu.
2: Apa kabar Bu Linda, sehat?
1: Baik, sehat, terima kasih. Kamu juga keluarga ya?
2: Sehat, terima kasih Bu.
1: Ibu minta lagu Willingly dong.
2: Willingly, boleh.
1: Iya. Untuk Ko Victor yang lagi olahraga, untuk Susu Kunciwan, untuk Ko Andri Lau, buat Kukong Etik, request lagi dong Kukong. Terus Opa Yusman, buat Omah Agwa tadi udah masuk. Terus Ibu Mary Kebon Kopi, untuk Lani Ketapang, terus sama untuk Ibu Lani Kota Baru, dan buat semua pendengar Suara Indah, sehat bahagia termasuk Sip dan keluarga.
2: Oke. Okay.
1: Makasih ya Sip.
2: Sama-sama. Terima kasih Ibu Lindawan. Semoga sehat selalu ya.

Okay, silakan buat pendengar yang mau request lewat telepon 6033540 0812 921 11 921.

Ya, ada Ibu Astuti melalui WhatsApp minta lagunya Greenfield untuk Pak Andre Lau, Ibu Gloria, Ibu Veronica, Om Mahguat, Pak Yakob, Pak Suyono, Mam Nurul, dan Pak Alex, spesial buat Steve juga yang ada di grup. Oke, terima kasih untuk Ibu Astuti. Ya, terima kasih sudah ikut merequest ya.

Ya pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah merequest ya lagunya ini. Bagus-bagus banget nih yang diminta sama pendengar. Anda memang sangat keren memilih lagu-lagu yang keren-keren nih pendengar. Yang pertama ada More Than I Can Say, ini pilihannya Omah Kuat nih. Wow, wow, ye, ye, sukanya Omah Kuat nih. Kemudian ada I Can't Stop Loving You yang sangat legendaris ya, yang dipilih oleh Pak Bubun. Kemudian ada Pink dengan Just Give Me a Reason, dipilih oleh penyuka bapau Ibu Marianti. Bercanda Bu ya. Ada Willingly dari Crispian St. Peter yang tadi dipilih sama Ibu Lindawan, lagu legendaris juga. Dan ada Greenfield dari The Brother Four yang dipilih oleh Ibu Astuti. Rangkaian lagu ini akan Steve hadirkan untuk Anda. Tapi ngomong-ngomong, selain di sini, Steve juga mau bahas nih, pengen bahas sebetulnya tentang cerita di balik lagu-lagu ini, atau ada kisah menarik di lagu ini, atau Steve juga pengen dengerin nih pendengar punya cerita apa nih tentang kehidupan pendengar di waktu muda dulu nih. Apakah cerita pertama kali dulu mah zaman apa ya, zaman surat ya, masih berkirim surat cinta untuk orang yang dikasihi. Nah itu bisa siap juga cerita, tapi mungkin gak di siaran ini ya, karena waktunya sangat terbatas, sedangkan requestnya yang masuk banyak banget. Steve mau ngajakin nanti malam, boleh deh kalau mau gabung di live TikToknya Steve. Boleh di live TikToknya Steve nanti malam jam 8. Kita coba untuk membahas kisah-kisah di balik lagu dan cerita-cerita menarik ya, seputaran pengalaman pribadi ataupun juga pengalaman pendengar mengenai lagu-lagu yang legendaris nih, lagunya bagus-bagus ya. Oke, sekarang Steve hadirkan dulu, nanti malam Steve tunggu ya. Selamat mendengarkan.

92,1 FM, suara indah, education and profession. Steve balik lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Jadi gimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan bisa menemani pendengar di siang hari ini ya. Oke, Steve mau membacakan nih request yang udah masuk. Ada banyak lagi nih. Ada Pak Cecep di Kota Bali pada larang minta lagu Live In On Love. Ada gak ya? Rasanya ada. Kirim-kirimnya untuk Pak Bubun di Cianjur, Pak Victor, kemudian Ko Ahim Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukong Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yakob, Ko Ahau, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Ikoi, Steve and Family sehat selalu. Terima kasih Pak Cecep yang selalu setia nih hadir di acara Steve. Semoga sehat selalu ya buat Pak Cecep dan keluarga. Lalu ada Ibu Naya nomor 995 minta lagunya Whenever You Call dari Arashi ya. Kirim-kirimnya untuk Amara Patricia Meru, Charlotte Olivia Theodorus, Maureen Gracia Kenzi dan Khaira Sirli. Semoga Anda sehat dan bahagia selalu. Lanjut ada Pak Yusman nomor 1036 minta lagu You Are Tuhan kembali, lagu legendaris nih. Untuk Pak Steve, Andrela, Bubun, Cecep, Setiawati, Lindawan, Arlan, Dianhua, dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Pak Yusman. Lagu legendaris You Are dari Dolly Parton ini. Lagu yang sangat enak untuk didengar. Dan suka diminta juga sama Mam Nurul. Nah, ngomong-ngomong kemana Mam Nurul ya? Kok belum nongol nih Mama Nurul? Steve panggil dulu. Ini biasanya sering request lagu You Are dari Dolly Parton ya. Semoga Pak Yusman sehat selalu ya. Salam juga buat Ibu Nurma yang langsung merequest juga lagunya Alin untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih banyak Pak Steve. Sama-sama Ibu Nurma juga sehat selalu ya. Alin dinyanyikan oleh Christofi ya. Pendengar ingat gak lagu Alin dari Christofi ini dirilis tahun berapa coba? Ayo, lagunya enak banget, bukan bahasa Inggris. Ingat gak bahasa apa ini lagu Alin ini? Nah, nanti Steve bahas nih lagu-lagu yang seperti ini ya, supaya pendengar bisa tahu lebih dalam kapan lagu dirilis, kemudian dalam bahasa apa kalau bukan bahasa Inggris ya. Nanti bisa ketemu sama Steve ya, nanti malam di live TikToknya Steve, username-nya di @steve_92.1. Oke, okay. Steve garis bawah 92.1. Nanti kita akan bahas banyak nih tentang lagu-lagu yang bagus, kemudian kisah-kisah di balik lagu, dan mungkin juga ada kisah dari pendengar nih. Saya dulu waktu pacaran lagunya lagu ini, lagu kebangsaannya. Seru juga kan? Iya, yeah. Setelah itu ada Ko Ahin di Cibadak nomor 1001 minta lagunya Du. Kirimnya untuk Feli, Fanny, Feilan, Meiko, Syohwa, Mary, Deborah, Mariame, Maya, Yunita, Yeni, Yeyen, Victor, Suyono, Sunjaya, Beni dua-duanya, Buncun, Andrelo, Iko, Cece, Rehan, Alan, Ahau, Kukong Epik, dan semua pendengar. Terima kasih, Ko Ahin. Baik pendengar, lagu-lagu terbaik sudah siap untuk Anda dengarkan. Ada Live On Love dari Alan Jackson, Whenever You Call dari Arashi, You Are dari Dolly Parton, Alin dari Christofi, dan Do dari tentunya Peter Maffay yang legendaris. Selamat mendengarkan.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Due dari Peter Maffay. Semoga bisa menghibur Anda ya di siang hari ini. Masih dalam acara Hits House of International Top Song, tepatnya merequest lagu-lagu barat kesukaan Anda ya. Kembali Steve mengundang Anda yang mau merequest lagu-lagu barat lewat telepon, silakan

0: Anda bisa menghubungi line telepon kami di 6033540 atau 0812-921-11921 melalui WhatsApp ya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang, Ibu. Ibu Lita kah?
1: Iya, Kak.
0: Apa kabar, Bu Lita?
1: Sehat, sehat.
0: Bu Lita mau lagu apa, Bu?
1: Ada lagu ini apa? Live the Last Dance for Me ada.
0: Ada.
1: Iya, dari siapa ya? Demi Lahari.
0: Sebentar ya. Save the Last Dance for Me ya. Ada dari Emilio Harris, Bu?
1: Iya, boleh. Saya kirim ya.
0: Yuk.
1: Buat Chris ya. Terus buat Wenny, buat Ibu Veronica, Bu Feli, Bu Ami, Bu Lani Ketapang, Pak Benny, Pak Victor, Ibu Deborah, Ibu Maria May, Om Aguan, Ibu Mary Kebon Kopi, itu semua-semua, Chris.
0: Oke.
1: Makasih ya, Chris.
0: Sama-sama. Terima kasih untuk Ibu Lita. Berikutnya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Steve.
0: Ibu Maria Mei, apa kabar?
2: Sehat, Steve juga sehat ya.
0: Puji
2: anak-anak
0: Tuhan.
2: Sehat ya.
0: Iya, terima
2: Steve,
0: kasih.
2: Mau minta lagu ini, Ave Maria.
0: Boleh.
2: Kirim-kirim ya. Di ini kan lagi di luar, nggak ada catatan. Yang ingat aja ya.
0: Iya.
2: Kirim buat Pak Victor, Ko Buncun, Pak Suyono, Pak Sunjaya, Ko Inci Banda. Buat siapa lagi ya? Aduh, lupa yang dibawa catatan. Buat Deborah, Bu Feli, Bu Lita, makasih sapaannya. Buat Kuomingnya, Chen Fui. Buat yang lainnya deh, yang setia mendengar aja ya.
0: Oke. Okay.
2: Makasih, Bu.
0: Sama-sama, Ibu Mariami, terima kasih sudah request ya. Silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat telepon 6033540 0812-921-11921. Iya, terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan request melalui WhatsApp chat juga nih. Oke, Steve, bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp juga. Ada Pak Ade, nomor 1134, mau lagu dari Backstreet Boy, judulnya The Way. The Way atau I Want It That Way ya, Pak, ya, yang terkenalnya. Terima kasih, Steve. Salam dan salam sehat dan sukses buat pendengar. Oke, terima kasih.

Lanjut lagi ada Ibu Setiawati nomor 778 minta lagunya Don't Tell Me Stories. Ini dari Saskia and Serge ya, lagu legendaris juga, kirim-kirimnya buat semua pendengar dan Steve, terima kasih. Sama-sama Ibu Setiawati, terima kasih ya.

Ya, terima kasih banyak pendengar. Untuk Anda yang sudah mau request, Steve akan memutarkan dulu lagu-lagunya untuk Anda ya. Dan buat pendengar yang mau request lewat telepon, silakan masih Steve berikan kesempatan. Mungkin ada satu segmen lagi setelah ini ya, Steve masih berikan kesempatan untuk Anda bisa merequest lewat telepon, SMS, WhatsApp, ataupun DM Instagram ya, line telepon 6033540. Untuk DM Instagramnya di @suaraindah92.1. Oke, pendengar, rangkaian lagu sudah siap. Ada Save the Last Dance for Me, Ave Maria, I Want It That Way, Don't Tell Me Stories, dan Sad Movies. Nah, pendengarkan.

92,1 FM Suara Indah Education and Profession. Steve balik lagi, pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Gimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang menuju sore hari ini ya. Oke, Steve masih memberikan kesempatan untuk Anda yang mau request lewat telepon, boleh ke 6033540 atau 0812-921-11921 atau melalui WhatsApp ke 0812-921-11921 ya. Dan Steve juga masih akan membacakan nih request yang udah masuk melalui WhatsApp sambil menunggu telepon masuk ya. Boleh kalau ada telepon langsung Steve angkat. Ada Pak Ikoi minta lagu Heal the World dari Michael Jackson. Lagu ini untuk Ko Ahin Ciwadak, penyiar, juga seluruh pendengar Radio Suara Indah. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Ikoi ya, lagunya dari Michael Jackson, Heal the World. Berikutnya, setelah Bapak Ikoi, ada Pak Rudolf. Pak Rudolf mau lagu Mr. Postman dari The Beatles untuk penyiar, staf, pengurus yayasan musik dan pendengar Suara Indah. Kasih banyak Pak Rudolf ya. Lagu dari The Beatles, Please Mr. Postman. Oke, lanjut lagi. Ada Pak Heri nomor 1110 minta I Love You untuk Pak Steve dan staf Suara Indah selamat bertugas serta para penyiar. Oke.

Ya, ada satu lagi nih, ada Ibu Lita di Cianjur nomor 1104. Shalom, selamat siang Kak Steve, jumpa lagi dengan Ibu Lita 1104. Mau diputarkan lagu dari Edi Pregina yang berjudul I Do Love You. Selamat bertugas buat Kak Steve, semoga sehat dan sukses selalu, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Ibu Lita di Cianjur, Tuhan berkati juga, semoga sehat terus ya.

Iya, terima kasih untuk Ibu Lita di Cianjur sudah ikut merequest di acara ini. Ya, terima kasih untuk pendengar yang sudah request lewat telepon. Buat yang mau request, Steve masih kasih kesempatan. Silakan yang belum kebagian request ya. Steve juga mau menyapa buat Kokong Epic. Apa kabar? Kemana aja? Udah lama gak dengar suaranya. Semoga sehat ya buat Kokong Epic. Buat Pak Uke, kemudian buat Dr. Herman, Pak Benny Pardede, Pak Suyono, Pak Alex, dan pendengar suara indah lainnya, semoga dalam keadaan yang baik dan juga sehat ya. Ya, sebelum Steve puterin, Steve juga mau ngajak pendengar nih, siapa tahu ada waktu luang, nanti malam bisa join di live TikToknya Steve ya, jam 8 malam, mau bahas tentang lagu-lagu, kisah di balik lagu, latar belakang di balik lagu, ataupun juga kisah cinta pendengar di masa lalu nih, yang punya kenangan dengan surat cinta ataupun juga lagu-lagu yang pada zaman dulu waktu pendengar lagi pacaran, bisa sharing juga di sana. Nanti ya kita bisa ngobrol ya, bisa sama-sama menikmati lagu-lagu yang enak untuk didengar, yang populer pada masanya. Oke, pendengar, sekarang Steve hadirkan dulu ya, ada Heal the World, Please Mr. Postman, I Love You, dan juga I Do Love You. Selamat mendengarkan.

92,1 FM, Suara Indah Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara Hits House of International Top Songs. Ya, bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan menemani Anda di siang hari ini ya. Ada request terakhir dari nomor 755, Ibu Maike minta To Serve With Love untuk Pak Ahin, Pak Victor. Terima kasih kiriman lagunya untuk semua pendengar Suara Indah, operator Suara Indah. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Terima kasih Ibu Maike. Terima kasih pendengar untuk lagu-lagu yang Anda request. Semoga yang saya putarkan ini bisa terus menghibur pendengar ya. Tiba saatnya untuk Steve pamit dari ruang dengar Anda. Ada dua buah lagu yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Ada To Serve With Love, kali ini Steve pilihkan versi dari Petula Clark, dan ada Goodbye dari Air Supply. Dua buah lagu ini akan menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan buat pendengar yang mau bertemu kembali dengan Steve nanti malam di live TikTok jam 8 malam, username-nya adalah steve_92.1 ya, oke, okay? steve_92.1 di TikTok nanti malam jam 8. Oke, okay, sampai jumpa and happy weekend.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM.
1: Education and Profession.
0: Hai, selamat sore.
1: Ini ada yang sedang bergembira karena sudah ada lagu baru katanya. Ide baru. Apakah Yorubun sudah siap mendengarkan?
0: Hai mendengar, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Ketemu lagi sama kita berdua.
0: Iya.
1: Si apa ya, double heboh.
0: Aku tetap si anak magang.
1: Ih, aku anak trainee.
0: Ada Grace
1: dan juga Junsi di program
0: Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya.
1: Mazayo. Lagi pada ngapain nih di luar sana? Alah.
0: Macet enggak?
1: Udah
0: lama aku enggak mantengin CCTV ya.
1: Ya ampun. Selama hujan tidak turun-turun kah?
0: Iya, hujan dong, udah mendung nih.
1: Iya, kemarin tuh kayaknya aku sempat baca sekilas bakalan ada hujan di beberapa daerah di Bandung, tapi enggak tahu di mana. Di sini nyampe enggak ya kira-kira
0: yuk.
1: Hujannya?
0: Bisa yuk.
1: Yuk, boleh deh. Aku juga kangen.
0: Ya kan?
1: Iya, kangen kering gitu kayaknya udara panas, gerah gitu kan. Jadi, boleh lah sekali-kali boleh hujan.
0: Iya. Oke, hari ini di program Asiatik. Kenapa?
1: Iya, sebelum menyebutkan untuk request ya. Sebelum menyebutkan untuk request, kenapa? Mungkin mau memberikan kabar-kabar terbaru yang Oni baru dengar tentang artis-artis Korea mungkin.
0: Artis Korea ada apa ya? Ya, artis Korea yang pasti Big Bang udah jualan tiket.
1: Oh, kan? Untuk yang di mana nih maksudnya?
0: Di Jakarta.
1: Oh, sudah dibuka.
0: Udah. Teman-teman aku udah pada dapat tiketnya.
1: Oh iya. Oni kenapa enggak sekalian?
0: Tentu saja tidak.
1: Kan lumayan ya walaupun dari jauh ketemu Abang Jidi.
0: Enggak, aku mau nonton di YouTube aja. Enggak mau.
1: Karena tetap ya, mau dari jauh dari deket tidak tergapai gitu ya masih hatinya. Ih, enggak apa-apa Oni, aku tahu cara menggapai hatinya Bang Jidi. Iya. Oni pakai lagu barunya nanti.
0: Tahu enggak sih Desungnya lucu banget.
1: Kenapa?
0: Kan ada tuh biasa gimmick-gimmick itu ya kalau misalnya mau konser kan, mau mulai gitu kan. We like to party. Terus kan ngasih mic-nya gitu ke audiens.
1: Oh, aku kayaknya lihat deh.
0: Iya. Terus begitu we like to party.
1: Ada
0: anjing.
1: Iya, penontonnya mau ngikutin lirik Koreanya tapi enggak bisa. Malah diejekin sama Daesung. Ya ampun.
0: Mukanya puas banget lagi dia.
1: Itu pas di mana sih emang?
0: Enggak tahu.
1: Bukan di Seoul kan?
0: Enggak tahu aku sungguh.
1: Kalau di Seoul kan maksudnya lirik Korea
0: harusnya
1: gitu.
0: Tahu,
1: harusnya
0: iya,
1: kan tahu lah. Iya. Agak cepat dikit bisa lah ya.
0: Ini enggak tahu di mana.
1: Kalau di luar dimaklumi gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kayaknya nanti bakal langsung hafalin deh. Karena takutnya nanti ditagih sama Daesung ya.
0: Takut ditodong.
1: Bisa enggak nih para fans di Indonesia, VIP Indonesia. Jangan lupa yang dengerin ya, yang lagi dengerin para VIP Indonesia, siapkan dirimu di tes sama Daesung nanti.
0: Sama gimmick-gimmicknya siapin biar di notice tuh.
1: Iya, yang aneh-aneh asal tidak mengganggu fokusnya. Betul. Mereka saat nyanyi ya.
0: Benar-benar kan.
1: Nanti buyar semua.
0: Si Jidi emang nggak bisa nyanyi antai atau kan.
1: Nanti balik ngambek dia masuk panggung nggak mau ah.
0: Aduh, ada apa lagi ya berita-beritanya?
1: Kalau aku ingetnya ini kemarin di hari Rabu ya ada Persib main sama FC Seoul di Seoul.
0: Oh, wow.
1: Wah langsung tanding di sana dan menang loh Persib.
0: Wow best.
1: Aku lupa sih skornya berapa ya 2-0 atau 3-0 gitu. Tapi benar-benar FC Seoul itu benar-benar abis lah sama Persib 0 gitu ya skornya. Wah. Jadi
0: pasti... itu hari Rabu bukan hari Sabtu. Bukan deh.
1: Bukan.
0: Ya aku nonton bola hari Sabtu, nonton sekilas doang tapi aku lupa itu pertandingan apa.
1: Bukan. Hari Rabu sih seingat aku Rabu kok bukan akhir pekan
0: bukan
1: gitu.
0: Ya,
1: baru-baru okay. Berapa hari lalu gitu. Iya, ada yang nonton enggak? Ih, kayaknya seru banget.
0: Itu biasa AS berapa? 113 ya? Yang sekarang nonton
1: Persib. Oh, 413.
0: 413 ya, benar kan? Enggak tahu nih nonton atau enggak.
1: Iya, ada Kimba family juga datang langsung ke sana.
0: Wow.
1: Terus anak-anaknya bingung mau dukung yang mana nih.
0: Oh, iya benar, satu Indonesia, satu Korea. Iya. Mau dukung yang mana coba.
1: Tapi hari ini kayaknya duduknya di Indonesia deh. Soalnya satu keluarga bareng-bareng enggak terpisah duduknya. Iya, terus katanya di depan belakang tuh orang Bandung semua. Oh, jadi bahasa Sunda terdengar di mana-mana. Di Seoul tapi rasa Bandung.
0: Aduh, lucu.
1: Iya, kayaknya seru banget ya pasti ya. Membawa nama negara apalagi kota gitu negara lain ya kan. Cuman yang aku sayangkan ya, ada satu hal yang disayangkan.
0: Apa tuh?
1: Jadi ada beberapa oknum di sana dan juga orang-orang di sosmed gitu, setelah menang gitu mereka malah menjelekkan dari FC Seoul-nya gitu. Dia dijadikan bahan candaan tapi cenderung menjelek-jelekan gitu. Dan itu kayak ada beberapa netizen Korea juga akhirnya komen gitu. Dan mereka bilang, kita tuh sudah menyambut kalian dengan baik loh, kita juga antusias pengen tanding sama kalian gitu. Bahkan ada, aku lihat ya, ada beberapa orang Korea yang memang datang nonton ke sana, dan mereka sebelum masuk ke venue mereka sampai bikin video untuk menyambut para bobotoh gitu yang datang ke sana, kayak nunjukin kalau kalian para penonton Persib yang datang ke sini, ini loh misalnya ada gate-nya, ada apa aja, kalian bisa masuk lewat gate ini, terus toiletnya sebelah mana, terus kayak food truck-nya di mana, bisa beli merchandise di sebelah mana. Dia ngasih tahu bareng sama keluarganya nih. Jadi mereka menyambut banget gitu tamunya dari luar Korea gitu. Dan mereka pun pada juga ngasih selamat ya setelah menang untuk Persib-nya gitu. Tidak yang mencemooh gimana, cuman ada yang komen seperti itu, ada yang bikin postingan juga menjelek-jelekan. Jadi kayak, kenapa harus ada yang seperti ini gitu? Sudah bagus banget kemarin suasananya, vibes-nya, apalagi kita menang gitu, tapi harus ada yang begitunya, diwarnai oleh yang seperti itu ya. Jadi
0: sayang banget.
1: Ya, padahal kita sudah menang, jadi kita ayo kita tunjukkan juga etikat baik ya, kita punya adab juga dimanapun kita berada gitu. Oke. Ada yang nonton gak? aku juga gak nonton sih, aku cuma lihat di sosial media aja hasilnya seperti apa.
0: Siapa lagi ya? Ada apa ya?
1: Kalau nanti kan juga kita akan bacain berita-berita tentang negara Korea ya di Hanguk News.
0: Kamu baca ini gak sih? Atau sempat lihat videonya gak? Ada seorang ayah yang mempersiapkan
1: Iya. Rumah istilahnya tinggal,
0: rumah tinggal
1: gitu
0: untuk
1: ya,
0: anaknya yang autis.
1: Betul.
0: Terus ayahnya ngomongnya baru meninggal kan. Iya itu, aduh.
1: Karena sudah menderita penyakit yang cukup parah juga kan,
0: kanker
1: ya.
0: Kanker ya kalau nggak salah ya.
1: Iya, semacam itu lah.
0: Iya.
1: Sempat juga masuk ke acaranya si
0: Yujesok kan.
1: Acara apa gitu ya judulnya? Apa
0: Hangout
1: gitu
0: with you.
1: Hangout with you ya.
0: Kalau nggak salah, aku juga lupa. Tapi itu kayak muji. Ini aku di Instagram aku terus kayak apa nih gitu. Terus pada komennya, ayo dijadiin film, ini inspirasi sekali.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul. Sebagai ini ya, apa Peter Pan.
0: Peter Pan kakek Peter Pan dikenal.
1: Iya, betul.
0: Hansel udah lepas gips.
1: Update banget ya.
0: Hansel udah lepas gips by the way.
1: Wah, udah pulih banget kah?
0: FYI, enggak tahu sih, belum ada updatean. Aku belum lihat lagi update, cuman terakhir aku lihat dia udah lepas gips.
1: Udah lepas. Wah, udah jalan biasa gitu ya, enggak yang masih pincang-pincang gimana enggak.
0: Enggak tahu deh, si Royal masih bisa roasting babanya enggak tuh.
1: Pinter banget.
0: Aduh, Ruel
1: ya ampun.
0: Oke, hari ini di program Asia kita buka requestan ya, seperti biasa. Jadi silakan buat teman-teman yang mau request penyanyi K-pop atau penyanyi J-pop untuk judul lagunya, nanti kita akan pilihkan secara acak ya. Untuk requestan ini bisa kamu kirimkan melalui WhatsApp ke nomor berapa nih?
1: 0812-921-11921.
0: Iya, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarainda92.1.
1: Follow Hey Juseo, jangan lupa di follow.
0: Terus hari ini kita mau nge-review satu buah drama.
1: Oh, apa tuh?
0: Drama. Aku tuh ya, kan kemarin tuh baru gak tahu nih teman-teman ikutan nonton juga gak. Jadi ada satu drama drama Mandarin gitu, drama Mandarin sebutannya.
1: Dracin,
0: betul.
1: Kalau sekarang
0: aku lagi belok sedikit ke Dracin kemarin. Nah, terus aku nonton, aduh lupa lagi, The Early Spring. Apa sih judulnya, si luka-luka itu? Apa ya, terluka-luka gitu ya?
1: Terluka-luka.
0: Iya, nama itunya itu The Early Spring, bener. Nah, itu kan ini ya, Drachen kan.
1: Nah. Oh, Jimboran.
0: Iya.
1: Wah,
0: Jimboran.
1: Ini pas banget aku juga. Kenapa? Baru ini
0: nonton.
1: Sih bukan,
0: baru
1: bukan
0: apa?
1: Nonton dramanya bukan, cuman lihat nama Jimboran ini aku barusan baca ya, baru tuh tadi beberapa jam yang lalu. Aku lihat postingan yang nampilin lagi cuplikan WGM-nya si Won.
0: Oh, Mali Won ya.
1: Iya. Nah, komennya aku bakal acaranya kirain tentang si Won atau inilah chemistry mereka zaman dulu gitu. Tapi ternyata malah ngomongin si Jimboran ini
0: pacaran gitu. Jimboran sama Li Won tuh pacaran.
1: Iya, dan ternyata banyak yang kayak lupa dulu kayak pernah lihat Li Won tuh di mana ya pas lihat cuplikan itu baru oh iya.
0: Itu tapi itu lumayan berkesan loh. Salah satu WGM selain yang Taeyeon ya. Yang aku ingat yang Taeyeon yang pertama
1: yang
0: banget.
1: Unik itu ya.
0: Aduh lucu banget itu Taeyeon kombinasinya kayak kok bisa.
1: Bisa-bisanya yang yang masangin ya.
0: Salah satunya lagi adalah yang Li Won sama si Won. Karena si Won-nya so sweet banget.
1: Iya.
0: Yang nyanyi lagu apa tuh?
1: Iya, lagu apa ya? Lagu English gitu bukan sih? Atau lagu apa sih yang mana?
0: Aduh,
1: aku udah lupa
0: iya,
1: juga.
0: Iya, dia nyanyi pas lagi sunset terus kalau enggak salah tepi pantai. Oh.
1: Iya, banyak sih ada di tepi pantai, ada yang ketemu sama bapaknya sama adiknya si ya. Di pantai.
0: Di pantai.
1: Lagunya apa? Oh, ini inget lagunya lagi aku. Lagunya gak inget.
0: Dia Miwen Sing. Itu kayak wih, mantap sekali.
1: Itu cuplikan doang ya, bukan.
0: Iya, cuplikan doang enggak ada. Nah, ini nih apa nih lagunya nih? Ya enggak ada lagi. Apa sih? Enggak ada gitu. Ya bisa dong. Aku mau.
1: Udah emang ada liriknya. Gimana cara
0: masih
1: dengerinnya? Ayo.
0: Gitu,
1: ah, ini subtitlenya kayaknya Vietnam nih.
0: Aduh, Vietnam lagi. Mana nih? Aduh, handphone bukan aku di sana lagi.
1: When You Look Tonight itu bukan ya? Dulu dia suka banget soalnya sama lagu itu. Aku lupa sih dia nyanyi apa.
0: Sugar, bukan.
1: Loh kok?
0: Benar ya, aku akan mencari
1: harus
0: sampai dapat.
1: Harus banget cari itu lagu.

0: ada apa dengan lagu itu?
1: Human song. Aku akan terus berusaha. Mana si I? Gak mau, pokoknya si Won. Si. Judulnya. Ayo chat GPT, berusaha.
0: Ya, harus dapat. Penting banget.
1: Penting. All Stars.
0: Oh,
1: Please tell me. Itu bukan liriknya sih.
0: Tapi kan bukan lagu rohani itu jatuhnya sebenarnya.
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Masa?
0: Bukan ya?
1: Tomorrow.
0: Bukan ya?
1: Bukan.
0: Abis dia kebanyakan nyanyi lagu rohani.
1: Lirik Lost.
0: Iya, beneran dicari.
1: Emang rohani.
0: Iya, gitu juga sih ya. Lost yang mana dulu nantinya bingung.
1: Ya, bukan lagu pop ballad.
0: Yang mana dulu coba?
1: Oh ini nih. And God tell us the reason.
0: Enggak, Lost yang mana dulu bener enggak?
1: Lagi ini.
0: Ah, oh, benar.
1: Betul. Betul. Itu nyanyi lagu itu kayak wah, si Won tampan sekali di momen itu.
0: Iya, itu kata netizen juga itu pas lagi tampan-tampannya dia.
1: Iya, dia kayak keren banget. Itu. Terus kayak abis WGM gitu, terus semua langsung berpikir kayak jadi beneran deh.
0: Iya.
1: Soalnya kan udah dikenalin papahnya. Juga. Terus udah dari WGM itu ya jadi deket sama adiknya. Ternyata enggak, guys. Dia pacarnya sama Cing Foren.
0: Iya, dan pada ngomen juga kayaknya kalau misalnya yang waktu WGM itu enggak beneran jadi ya nama si Won, berarti Cing Foren ini apakah pacar pertamanya?
1: Oh iya, dia enggak pernah pacaran ya.
0: Tapi kan maksudnya emang seyakin itu kita tahu kehidupan pribadinya seperti apa ya nggak sih, kayak pede banget kita bilang itu pacar pertamanya gitu kan, kita nggak tahu gitu.
1: Nah, terus kalau misalnya kamu lihat-lihat ya mukanya Cing Foren, tipe-tipenya kamu tahu nggak kayak siapa?
0: Kayak siapa? Kayak tipe-tipenya Oni.
1: Aku melihat drama ada Sokang yang biasa Jun di sana. Iya loh, ada Sokang Jun di sana.
0: Namjoon.
1: Iya, agak mirip gitu kan.
0: Betul.
1: Jadilah aku kepikiran untuk nonton dramanya Sokang Jun.
0: Loh, oh gitu.
1: Iya, itu awalnya gara-gara terluka-luka ini. Nontonlah aku dramanya Sokang Jun yang konon katanya Sokang Junnya hijau sehijau hutan.
0: Oh maksudnya
1: hijau banget ya. Green flag sekali ya. Orang tuh disebutnya red flag ya. Nah kalau misalnya Sokang Jun tuh dibilangnya hijau banget. Bahkan sampai yang si apa tuh kan dia nyeritain pacaran 10 tahun ya. Pacaran 10 tahun terus kayak udah si ceweknya bahkan cuma
0: dia tahu ya.
1: Iya kayak sampai setahu itu gitu.
0: Tapi itu maksudnya karakter di drama atau aslinya
1: karakter,
0: maksudnya?
1: Karakter di drama, tapi dia kalau main drama selalu
0: dia tuh kayak bisa.
1: Aku enggak pernah nonton drama dia banget. Jadi villain loh. Bisa lo kali-kali cobain. Cocok juga sih mukanya jadi villain. Tapi kalau gini enggak, aduh gemes.
0: Aigo. Waktu itu aku inget yang pas dia jadi nyamar jadi anak SMA kan.
1: Oh iya, iya. Apa judulnya itu ya? Yang Undercover jadi High School.
0: Undercover High School.
1: Iya,
0: itu
1: dia
0: juga seru banget.
1: Nah, terus ternyata episode-nya baru 2. Plot twist, guys.
0: Iya, kayak udah banyak gitu cuplikan-cuplikannya, aku pikir udah banyak.
1: Enggak.
0: Juga yang
1: jadi ternyata
0: 2
1: episode itu aja udah banyak gitu ceritanya.
0: Ya ampun.
1: Terus baru keluar Jumat apa Sabtu ini malam. Asiatika udah keburu beres ya.
0: Iya.
1: Jadi akhirnya saya U-turn. Secara tiba-tiba saya U-turn, berusaha mencari drama apa nih
0: mencari
1: yang harus saya
0: mencari arah gitu. Baru.
1: Iya, langsung mencari arah baru gitu.
0: Oke. Okay. Untung akhirnya, gak nyasar ya.
1: Iya, untungnya
0: untung
1: ya.
0: Untung nemu yang seru juga ya.
1: Ya lumayan.
0: Lumayan.
1: Jadi akhirnya aku memutuskan untuk drama yang berjudul The Ordinary Jackpot.
0: Oh. Siapa tuh yang dapat jackpot?
1: Nah, kan awalnya aku pikir ini adalah dia tuh pemerannya tuh pemeran yang kayaknya aku ngeliat ini kayak di drama-drama dia rata-rata penampilannya gitu terus deh.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, iya betul-betul. Ya kan? Jadi orang kantoran gitu ya, pakai jas gitu ya tampilannya.
1: Jadi jaksa lah tampilannya kayak gitu, jadi pengacara tampilannya kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi orang baik kayak gitu, orang jahat kayak gitu, mukanya gitu aja terus.
0: Paling sering.
1: Oh iya, betul. Nah,
0: soalnya dia ternyata udah banyak banget itu dramanya.
1: Udah dia udah lumayan banyak. Aku tuh dia tuh ada tuh ya nih Dong Jae, The Good or the Bastard. Itu kan dia tuh ini tuh yang ini ya di mana ya Stranger. Sequelnya dari Stranger.
0: Okay.
1: Dia jadi pengacara, jadi jaksa korup ceritanya.
0: Terus kayak kan gitu dia, juga stelannya.
1: Stelannya kayak gitu. Terus aku pikir oh kayaknya ini masih sequelnya kali ya gitu. Okay. Biasanya Grace nonton tanpa baca sinopsis.

0: pas nonton lah kok dapet jackpot. Oh beda ternyata. Gitu. Jadi nanti kita akan bahas ya The Ordinary Jackpot. Mungkin akan lumayan relate dengan teman-teman yang di usia dewasa muda ya, pekerja kantoran, ngerasain betapa capeknya kerja.
1: Okay.
0: Kerjaan kayak amuba yang terus membelah diri, gak beres-beres gitu ya.
1: Amuba banget.
0: Ya, terus sedikit gitu, gimana jadi people pleaser yang dikasih kerjaan kayak, oh okay, tapi dalam hati mengumpat. Gitu, kayak numpuk-numpuk-numpuk, tau-tau dar.
1: Wow, iya. Tapi kalau aslinya kita susah sih untuk darinya ya. Harus seperti di drama itu dulu kayaknya baru bisa benar-benar dar.
0: Nah, tapi di drama ini juga menarik sebenarnya. Karena kan biasanya tokoh atau karakternya itu adalah sosok yang mungkin kayak raya, keturunan cebol
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Si karakter utamanya tuh. Nah, ini tuh beda gitu. Ini tuh beneran dari keluarga yang ya biasa aja, biasa rata-rata aja. Gitu. Bener-bener seberjuang itu, jadi lumayan relate lah ya. Gitu. Sekian dan terima kasih, bye. Tugasku udah selesai.
1: Iya. Terus nanti juga akan ada banyak-banyak hanjigo. Kita mau belajar gimana sih cara untuk menyatakan kata masih dalam bahasa Korea. Mungkin kalau yang sudah belajar bahasa Korea sedikit-sedikit dari drama gitu, ada satu kata yang pasti langsung teringat
0: masih,
1: yang muncul dalam otak kalau kita mau menyebutkan kata masih ya. Dan ternyata sebenarnya kata itu tuh bisa jadi ada terkandung makna yang agak berbeda kalau disandingkan dengan partikel atau kata tertentu.
0: Masih.
1: Ya, nanti kita akan bahas itu. Dan ternyata gak cuma satu kata itu aja yang bisa dipakai, tapi ada kata lain dan juga ada tata bahasa juga yang bisa dipakai untuk menyatakan kata masih.
0: Oh wow, masih ya.
1: Masih banyak yang harus dibahas tentang kata masih ini.
0: Oh, wow. Selamat belajar ya guys.
1: Nanti Igris mau tidur.
0: Ih, tahu aja deh. Kemarin tuh aku sok ide gitu loh. Malam-malam aku minum kopi, salah satu brand kopi.
1: Tumben malam-malam.
0: Emang biasa juga kan aku minum ya tidur-tidur aja gitu.
1: Okay.
0: Aku lupa bahwa dulu pernah kejadian aku minum itu dan seger semalaman.
1: Wow.
0: Aku lupa gitu kayak. Kemarin tuh pada teman aku udah nanya, kalau minum kopi itu emang bisa tidur? Bisa. Dengan yakin.
1: Udah lupa soalnya.
0: Iya udah lupa. Okay. Bisa. Aku biasa minum kopi tidur-tidur aja. Seger paling cuma 1 jam 2 jam udah gitu ngantuk lagi gitu kan. Oh wow, kata dia gitu. Udah nih. Jam 11 kok saya masih seger. 12 kok tambah seger. Kok gak bisa tidur? Kenapa ya?
1: Akhirnya tidur jam berapa? Subuh. Enggak ya? Subuh, wow.
0: Aku ngantuk banget Oni, jadi abis review drama aku tidur ya.
1: Oh ini lagi bikin excuse gitu ya ceritanya.
0: Tapi kopi itu beneran best banget kayak, wow aku segar.
1: Tapi berarti gak boleh minum malam-malam ya,
0: ya
1: minimal sore gitu ya.
0: Ya jangan malam-malam,
1: jangan pas
0: minimal,
1: udah gelap minimal.
0: Ya, minimal jam 6 kurang lah, kan belum gelap.
1: Kurang berapa menit.
0: Aduh, tidak untuk ditiru ya guys.
1: Iya, oke. Ya memang aturannya sebenarnya kalau dari negara-negara asal kopi itu kan buka tidak untuk diminum malam hari kan.
0: Iya, itu
1: ya.
0: Betul.
1: Siang hari juga ada batasannya sampai jam berapa gitu kan.
0: Nah, sebenarnya aku ada kegiatan gitu loh, kayaknya aku butuh energi deh gitu. Mencoba diri.
1: Tapi aku pun juga gitu sih, enggak peduli ya kan? Jam. Ya kalau kan? Lagi pengen minum ya minum aja gitu.
0: Iya, makanya terus kayak tumen-tumenan.
1: Soalnya kalau soal tidur mengantuk gak ngantuk, kalau lagi gak pengen tidur ya tetap dipaksa gak tidur gitu.
0: Kamu tapi pernah gak sih kamu gak bisa tidur juga gara-gara minum teh? Teh kan kalo, ada kafein juga kan?
1: Iya betul, tapi kalau teh belum segitu ininya sih mempannya sama aku.
0: Kadang aku kopi, minum terus bisa tidur, minum teh aku seger. Gak bisa tidur.
1: Ya tapi ada yang orang beda-beda ya kan? Juga ya, malah teh lebih kuat teh gitu lebih pengaruhnya. Kalau aku matcha baru lebih kuat kalau menurut aku dibandingkan teh biasa. Oh my god.
0: Terus ada yang sekarang dicampur gitu matcha espresso. Karena aku suka banget itu.
1: Iya.
0: Segar gitu.
1: Double ya itu kafein.
0: Double kafein ya.
1: Wow. Tambahin teh lagi yang biasa. Wow. Ya,
0: matcha.
1: Tambah Thai tea gitu.
0: Rasa semua apa aja dicampur.
1: Tambah ube yang lagi tren sekarang.
0: Aduh ya ube ya. Kimpul.
1: Dibikin minuman. Wow, kimpul latte. Itu harus dibikin.
0: Kimpul latte.
1: Iya, biar jadi khas juga. Jangan kalah sama ube.

0: Terus juga tentang ini ya, untuk yang mungkin para calon pelajar yang sedang ingin daftar sekolah di Korea, itu akan
1: Oh.
0: ada satu berita juga yang mungkin cukup penting ya. Jadi apalagi bentar lagi bakalan ada pembukaan ini ya untuk beasiswa GKS, terutama untuk yang undergraduate itu. Jadi siapa tahu untuk nyari-nyari ide sekolahnya gitu, yang dituju apa, itu nanti ada berita terbarunya juga ya. Jadi jangan lupa dengerin juga Hanguk News-nya. Dan sebenarnya juga aku pengen ngasih informasi nih yang aku baru teringat dan
1: Apa tuh?
0: lumayan ini juga sih ya, lumayan menarik juga karena ini berhubungan sama maskapai penerbangan yang asalnya dari Korea.
1: Kenapa?
0: Kan ada tuh dua macam maskapai dari Korea yang juga bisa kita naikin dari Indonesia ya, kalau mau menuju Korea biasanya. Jadi dua maskapai ini yang sangat banyak dicari oleh orang Indonesia gitu kan. Nah, dua maskapai besarnya Korea ini, mereka kan baru merger tuh. Makanya sekarang kalau lihat pesawatnya, dua-duanya itu punya kayak
1: Logo.
0: warna yang sama gitu, logo yang sama, tapi namanya beda gitu karena udah merger tetap. Ya, dan mereka sekarang sudah menyediakan layanan WiFi gratis di dalam pesawat karena sudah kerja sama sama Starlink gitu. Di dalam pesawat, dan biasanya kan cuma bisa bisnis doang gitu atau tertentu doang ya, tapi ini untuk semua penumpangnya, mau yang paling murah sampai yang paling mahal, semua dapat WiFi gratis di dalam pesawat. Tapi memang karena baru mulai ya, di bulan ini baru mulai, jadi baru hanya di beberapa apa, pesawatnya saja gitu, ada di beberapa tipe tertentu saja. Jadi kalau kalian ada yang tertarik ya, apalagi bentar lagi mungkin mau ke Korea, bisa coba cari tahu dari antara dua maskapai besarnya Korea itu yang manakah, atau tipe pesawat yang manakah yang memang sudah bisa dapat WiFi gratis. Jadi nggak perlu download film dulu kan ya dari sebelum berangkat. Kadang kan ada yang seperti itu tuh, siapin film juga karena kan perjalanannya tuh 7 jam gitu, apalagi yang transit-transit. Wah, lama banget. Kalau misalnya naik maskapai tersebut, itu bisa ada WiFi gratisnya. Seperti itu.
1: Oke.
0: Okay, itu untuk Hanguk News-nya.
1: Iya.
0: Nah, apakah sudah ada requestan yang sudah masuk?
1: Sudah. Aku bacain ya.
0: Okay.
1: Dari Denny di Kebon Gadang, mau minta kalian pilihkan lagunya yang spesial untuk mengiringi perjuangan atlet Indonesia di ajang Asian Games 2026 Aichi dan Nagoya, Jepang. Saya berharap lagu yang Anda pilih bisa memberikan suntikan semangat bagi mereka selama Asian Games 2026 yang akan digelar di 19 September sampai 4 Oktober 2026. Terima kasih.
0: Wow, besok ya berarti ya.
1: Oh iya, benar, sekarang 18 ya.
0: Wow, lagu apa nih Oni? Jangan Oni yang nyanyi ya. Takutnya nanti aku aja yang nyanyi gimana gitu kan ditawarin.
1: Enggak, aku sadar diri kok. Aku pilihin lagu Enhypen yang jenis Shut Up.
0: Wow, siapa kita? Indonesia.
1: Okay, next ya. Silakan.
0: Okay, terus juga ada dari S789 request minta lagu dari Eilid. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa Hairunisa, Clairin, Angela Wijaya, Ambar Trihapsari, dan Aulia Zahra Kinanti. Jangan lupa saksikan upacara pembukaan Asian Games 2026 di Aichi dan Nagoya besok jam 3 sore. Kita doakan semoga para atlet Indonesia bisa meraih banyak medali untuk bisa dibawa pulang ke tanah air tercinta. Terima kasih.
1: Oke, ada dari Enhypen sama Elite berarti ya. Nanti akan kita putarkan buat teman-teman yang mau request. Yuk langsung aja kirimin requestan kamu plus salam-salamnya. Bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11 921.
0: Iya, bisa penyanyi dan penyanyi K-pop dan ya, J-pop ya yang di request, atau juga bisa kirim lewat DM Instagram di @suaraindah92.1. Oke.
1: Ayo kita dengerin lagu-lagu dulu ya. Nanti Grace sama Jensi kembali lagi.

0: John tuh sih, tuh Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore care. Oni.
1: Hey, kuman. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @sorainda92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, sia. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: 7 hari sebelum hujan turun, sebuah undangan datang untuk para binatang. Bagi sebagian, undangan itu adalah kesempatan. Tapi bagi yang lain, justru menimbulkan pertanyaan. Sebetulnya, siapa yang layak dan siapa yang tidak? Kisah Bahtera yang sudah sering kita dengar, kali ini hadir dalam sisi yang tak biasa. Teater Koram Deo mempersembahkan Di Luar Hitungan. Lewat sudut pandang para binatang, kisah ini dikemas dengan aransemen musik dan koreografi yang memukau, serta dialog yang begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah pertunjukan yang mengajak kita untuk tertawa, ikut merasakan, dan mungkin menemukan sedikit bagian dari diri kita di dalamnya.
1: Saksikan Teater Koram Deo dalam pertunjukan bertajuk Di Luar Hitungan. Sabtu 3 Oktober 2026, pukul 16 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Cornerstone Auditorium, Ruko Pascal Hyper Square Blok L, Jalan Pasir Kaliki nomor 25 sampai 27 Bandung. Tiket dapat dibeli melalui ibudibio.com dengan harga Rp75.000. Untuk informasi, hubungi WhatsApp 0819-3140-7040. Follow Instagram @teaterkoramdeo.
0: Karena terkadang, mereka yang dianggap di luar hitungan justru punya tempat dalam cerita.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: teman-teman.
1: Ternyata langitnya masih belum hujan.
0: Genok. Aku punya lagu baru.
1: Apa itu? Bukan yang tadi kan?
0: Bukan. Jadi kemarin ini di medsos aku tuh muncul terus lagu ini.
1: Apa tuh? Sudah menggantikan Niga Choa, Niga Choa?
0: Iya, sama yang Lovi itu kan.
1: Oh, apa lagi?
0: Lagunya ini. Some people want it. Some people wadidaw.
1: Iya, aku tahu. Aku juga lewat itu.
0: Iya kan? But I just wadidaw.
1: Ini dapet aja. Terus lewat juga lagi di timeline aku.
0: Lucu kan ya?
1: Itu siapa coba yang pertama bikin? Kok bisa lewat di kamu dan aku?
0: Aduh, lucu banget lagi itu.
1: Tapi kalau didengar-dengar iya juga ya.
0: Iya kan? Itu sama sih, kayak itu. We like to party. Yeah. We like to party. Aduh, gak bener.
1: Aduh. Bener-bener ya, citra perusak lagu ya itu. Wow.
0: Ability-ku meningkat.
1: Semakin jago. Aduh. Bahkan timeline sosmednya pun mendukung.
0: Resolusi aku adalah bikin Junsi terngiang-ngiang lagi. Sama seperti ketika dia mendengar lagu LOVE.
1: Iya, abis ini di timeline aku bakal lebih banyak lagi nih kayaknya yang muncul. Ini deket HP soalnya. Aduh, ini
0: nanti aku cari.
1: Sengaja ngomong dia di HP.
0: Aduh, capek. Oke, yuk kita review yuk.
1: Aduh, bentar sakit pipi aku ketawa.
0: Belum, ini baru jam 4 loh. Jangan sakit dulu pipinya. Oke, drama yang berjudul The Ordinary Jackpot.
1: Iya, atau versi Koreanya adalah Roto Ildengdo Julgenamita. Oh. Ya, artinya sama ya dengan versi judul literalnya, yaitu walaupun juara satu undian
0: lotre.
1: Ya, lotre, ya ampun. Tapi tetap masuk kerja.
0: Judulnya gitu ya, pantesan. Oke, ini didirect oleh Yoon Young Bin.
1: Yoon Young Bin.
0: Oh, ini drama masih pertama dia. Ya? Iya. Dia pernah mendirect film Tom of the River.
1: Gangneung.
0: Aduh, enggak nonton lagi.
1: Yoon Bin. Tahu. Keren Yoon Bin Jang Hyuk.
0: Yu Oh Song. Kayaknya suka jadi ajusi-ajusi jahat gitu.
1: Mukanya jahat. Banget ya.
0: Ya kan?
1: Cocok banget.
0: Yoon Bin lagi comeback itu Made in Korea season kedua. Tapi kalau misalnya mau nonton, harus nonton dari season yang pertama karena nyambung.
1: Oke.
0: Itu seru. Oke, ini diadaptasi dari web novel ya. Web novel ditulis oleh So In Ha, dibantu untuk dramanya oleh Yoon Young Bin juga.
1: Sekalian ya.
0: Betul.
1: Nulis juga.
0: Networknya di TV Ink. Kalau misalnya mau nonton, ada di HBO Max. Episodenya 10. Durasinya tuh lumayan singkat, kayak sekitar 50-an menit gitu loh. Okay. 50-an menit belum termasuk kredit gitu yang biasa kan di belakang suka agak panjang. Jadi kayaknya sekitar 40-an lah.
1: Okay.
0: Kalau dikali 2 ya 20 menit lah kamu nontonnya.
1: Wow, kali 10 gitu.
0: Gak ada, mentok dikali 2. Release date-nya di bulan September tanggal 10 sampai tanggal 9 Oktober. Ini kalau di TVN ya. Beda loh ternyata, mungkin kalau ada juga di TVN. Kalau di TVN itu 14 September sampai 13 Oktober. Gitu ya. Oke, udah, yuk, bye.
1: Tentang apa sih dramanya?
0: Tentang itu gong ente yang dapat lotre, udah. Lotre.
1: Ah, bukan LOVE, bukan.
0: L is all the way you look at me.
1: Udah dong, nanti gak jadi lagu baru ternyanyi. Ingetnya itu lagi.
0: Oke, ya jadi drama ini berpusat pada Gong Ente yang memimpin tim penjualan 5 di Hong Song International.
1: Oh.
0: Nah, dia bekerja dengan sangat keras. Wah, keras banget tuh kayak dia kerja. Dan tekun. Melebihi semua tekunnya. Pokoknya dia tekun banget demi menjalani kehidupan tanpa masalah. Tapi ya namanya tempat kerja ya. Gak seru gitu kalau gak ada masalah kan ya.
1: Oh, tidak seru kalau udah mulus.
0: Iya, ada aja gitu tekanan sama gesekannya tuh. Mana si Gong Ente ini itu tipe people pleaser yang selalu mengalah dan bikin banyak persoalan yang menumpuk dalam dirinya. Akhirnya tiba-tiba gitu. Nah, di awal kita ngelihat Gong Ente ini adalah sosok yang tidak menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Pokoknya dia maunya menjalani kehidupan yang stabil, pekerjaan yang stabil, terus dia kerja juga berusaha menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pokoknya tujuan dia, pokoknya saya ingin hidup damai, peace.
1: Jadi bukan kerja untuk dapat uang, bukan, tapi yang penting damai lah ya.
0: Iya, hidupnya. Yang penting stabil lah gitu. Mungkin ketika dia butuh uang ya, dia punya simpanan ada. Gitu.
1: Cukup lah ya.
0: Cukup, betul, pas lah. Pas mau liburan ada.
1: Pas mau beli barang mahal ada.
0: Ada gitu, ya ampun. Jadi pas lah pokoknya ya.
1: Banget.
0: Nah, lingkungan kerja ini jadi salah satu tempat yang paling banyak memberikan tekanan sama Gong Ente selain keluarganya.
1: Oke.
0: Ya, sebagai ketua tim penjualan 5, dia itu harus menjaga performa tim sekaligus menghadapi berbagai karakter rekan kerja yang unik tapi lucu tapi nyata yang memiliki kepentingannya masing-masing. Nah, situasi tersebut bikin dirinya tuh harus berhati-hati dalam menentukan sikap. Mana kan dia ketua, leader yang dilihat gitu kan ya. Nah, sampai akhirnya satu kali nih waktu dia lagi beli bir di minimarket, dia sekalian beli lotre. Dan itu sebenarnya bukan karena dia pengen. Enggak,
1: karena enggak ada kembalian.
0: Iya, dia tuh tipe people pleaser banget. Jadi
1: enggak mau nyusahin.
0: Iya, jadi ketika dia mau bayar nih harga birnya tuh 2 kaleng bir itu 5.000 won.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dia punya uangnya pecahannya 10.000 won. Ya, kasihlah sama si petugasnya nih gitu. Si petugasnya ngelihat ya enggak ada kembalian lagi gitu. Di pikiran aku kenapa enggak scan barcode atau apa sih?
1: Tapi dia ngasih 10.000 won kan ya?
0: 10.000 won.
1: Nah, aku perasaan lihat di cuplikannya kok kayaknya sebenarnya banyak 5.000 won itu kan bisa jadi kembalian.
0: Iya, karena memang si kasirnya itu kayak cuman megangnya 10.000 wonnya juga, terus kayak ya enggak ada kembalian gitu. Nah,
1: wah.
0: Terus si kasirnya ngomong, kalau misalnya kamu beli lotre aja gimana? Gitu. Terus karena si people pleaser ini ya.
1: Okay.
0: Dia kayak oh ya udah okay, gitu.
1: Jadi bukan emang niat bukan, dari awal
0: bukan.
1: Ya.
0: Dia memang people pleaser gitu. Itu gitu. Terus akhirnya ya udah dia beli lotre, terus ada scene yang nyebelin after itu. Kan kaleng birnya 2, susah kan? Dia bilang ke si kasirnya, "Boleh minta kresek enggak?"
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Si kasirnya ngomong gini, "Kamu kalau misalnya mau kresek kamu harus nambah 100."
1: Iya, harus bayar.
0: Iya, wah harus bayar lah gitu.
1: Memang.
0: Terus kayak ya udahlah, dipegang aja kata dia. Ternyata menang, dapatlah dia sekian won.
1: Wow,
0: aku lupa
1: berjuta-juta.
0: Exact itunya berapa? Iya, pokoknya lumayan lah.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kemenangan lotre ini kemudian jadi titik balik perubahan besar dalam perjalanan.
1: Adia niup-niup apa itu?
0: Oh, perjalanan serang. Dari kehidupannya Gong Ente ya. Tapi perubahan tersebut tidak membuatnya langsung meninggalkan kehidupan lama. Justru pilihan untuk tetap berada di kantor itu memperlihatkan bahwa karakter Gong Ente ini tidak hanya berkaitan dengan uang, sesuai dengan judulnya. Karena kalau misalnya dia resign, judulnya gak mungkin itu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, sesuai
0: ganti,
1: judul.
0: Gitu. Judulnya udah ganti. Wah. Tapi kan ini sesuai dengan judul ya,
1: jadi
0: guys.
1: Jadi dia beda dengan orang-orang lain yang biasanya dapat uang banyak, langsung udah resign.
0: Padahal sebenarnya dia udah pikiran-pikiran gitu loh. Begitu aku dapat uang, nih udah cair. Hal apa nih yang mau aku lakukan? Aku mau mengeluarkan unek-unek aku sama teman-teman aku yang di kantor.
1: Wow.
0: Kata dia kan marah-marah di kantor. Dia udah kayak udah punya pemikiran-pemikiran gitu. Nah, tapi akhirnya Gong Ente memutuskan untuk tetap datang ke kantor setelah menang lotre. Dan ini jadi salah satu bagian yang paling menarik dari cerita.
1: Wow.
0: Banyak orang mungkin memilih berhenti bekerja setelah mendapatkan uang dalam jumlah besar. Kan logika kita kayak ya udah buat apa kerja?
1: Iya,
0: ya gak sih?
1: Betul.
0: Mending
1: dulu.
0: Di rumah aja gitu kan, Netflixan. Tidur, makan kuesai, jangan lupa ya. Tidur, makan kuesai gitu kan ya.
1: Ya, jangan minum kopi malam-malam tapi.
0: Oh, wow. Kayak siapa gitu, kok kayak familiar ya ceritanya ya.
1: Iya, kayak baru denger gitu ceritanya.
0: Iya loh, kayak siapa sih? Ya ampun, ngapain juga minum kopi malam-malam.
1: Bukan Gong Ente kan?
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Enggak tahu siapa. Itulah pokoknya ya. Nah, tapi Gong Ente ini mengambil jalan yang berbeda. Dia enggak minum kopi malam-malam. Pagi-pagi dia minum.
1: Jalan yang berbedanya itu maksudnya.
0: Nah, jadi pilihan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaannya itu punya arti yang lain lebih dari sekedar mendapatkan gaji. Sikap tersebut dapat membuka pertanyaan mengenai alasan sebenarnya Gong Ente bertahan. Buat apa coba? Oh, udah punya duit nih, udah lumayan. Ngapain?
1: Duit bisa habis gitu gak sih?
0: Habisnya didepositoin.
1: Iya,
0: diapain kayak gitu.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar berjalan terus.
0: Banyak jalan menuju Roma.
1: Tapi dia gak mau ke Roma, makanya tetap kerja.
0: Itu betul. Nah, apakah karena rasa tanggung jawab terhadap timnya?
1: Wow.
0: Kebiasaannya sudah terbentuk. Aku pagi-pagi bangun minum kopi, terus aku berangkat kerja gitu. Sekarang kalau cuma minum kopi terus stay di rumah ngapain? Mungkin. Atau karena dia masih mencari tujuan dalam kehidupannya.
1: Nah,
0: konflik semacam inilah yang bikin karakter Gongente itu punya ruang perkembangan yang lebih luas. Nah, sebelum mendapatkan jackpot lotre tadi ya, si Gong Ente ini tuh mungkin terbiasa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Jadi dia lebih banyak kalah gitu. Sebagai pemimpin tim, dia harus mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan. Dan kondisi ini membuatnya sering berada dalam posisi yang mengutamakan kebutuhan orang lain dibandingkan dengan dirinya.
1: Oke.
0: Nah, setelah punya kebebasan finansial,
1: wow,
0: cara Gong Ente menghadapi berbagai situasi itu berubah 180 derajat. Iya. Dia mungkin mulai lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat dan tidak terlalu takut menghadapi konsekuensi.
1: Soalnya konsekuensinya misalnya dipecat ya udah ya, gitu kan.
0: Ya kan aku udah punya gitu.
1: Iya, aku sih enggak apa-apa, masih banyak. Iya.
0: Nah, perubahan tersebut menjadi kesempatan bagi kita sebagai penonton untuk melihat sisi lain dari karakter yang sebelumnya terlihat biasa aja gitu. Nah, punya uang dalam jumlah besar bukan berarti semua keputusan jadi lebih mudah buat Gong Ente. Enggak loh. Tapi seringkali juga gitu ya, kita juga ya.
1: Iya.
0: Ya enggak sih, kayak lebih khawatiran.
1: Iya.
0: Sebenarnya gitu.
1: Udah punya banyak tapi tetap kayak aduh nanti kalau habis gimana ya?
0: Iya, nanti kalau hilang gimana?
1: Gimana gitu. Atau bingung nih baiknya dipakai buat apa gitu.
0: Nah, di sini juga sama gitu. Justru setelah mendapatkan jackpot uang tadi, dia itu harus menghadapi pertanyaan baru tentang pekerjaan, tentang hubungannya, dan arah hidupnya. Kesempatan tersebut bikin dia harus memilih apakah tetap menjalani kehidupan yang lama atau dia cari sesuatu yang berbeda, pindah gitu kemana, ke luar negeri,
1: iya, staycation, iya, atau gimana, sebulan gitu. Di mana, sebulannya lagi di beda negara mungkin.
0: Oke, jadi perjalanan Gong Ente kemungkinan jadi inti utama The Ordinary Jackpot. Dia bukan cuman seorang pemenang lotre, tapi seseorang yang lagi cari arti hidup dan pilihan yang dia buat setelah mendapatkan kesempatan besar. Dari proses tersebut, karakter Gong Ente ini bisa berkembang jadi sosok yang lebih memahami dirinya sendiri. Nah, satu hal yang bikin premisnya menarik adalah jumlah hadiah yang besar, tapi tidak membuat Gong Ente itu langsung mengubah seluruh kehidupannya.
1: Keren.
0: Ya kan? Dia masih harus menjalani keseharian di kantor setelah menerima uang tersebut. Masih tetap berangkat kantor. Ngopi dulu, jangan lupa Gong Ente. Ya. Masih ketemu dengan timnya, masih jadi leader di situ gitu.
1: Okay.
0: Artinya masalah dalam cerita itu tidak sepenuhnya selesai hanya karena karakter utama punya uang. Nggak sampai di situ guys, masalahnya masih banyak yang lain.
1: Karena biasanya kan kalau karakter utama udah punya uang tuh kayak ya udah sih, dia bisa melakukan apapun gitu ya.
0: Ya, nah, pendekatan tersebut bikin drama ini punya ruang yang lebih gede ya untuk mengeksplorasi persoalan selain finansial. Jadi Gong Ente tetap menghadapi hubungan antar manusia, pekerjaan, pilihan pribadi, dan perubahan cara pandang. Kemenangan lotre ini hanya menggeser posisi karakternya terhadap semua persoalan tersebut. Gong Ente bukan karakter yang harus selalu terlihat hebat loh. Justru identitasnya sebagai pekerja biasa. Kan dia bukan keturunan cebol, biasa aja dia tuh.
1: Okay.
0: Ya. Yang mana berarti kan dia punya pengalaman yang dia jalani itu kerasa lebih deket dan kerasa lebih masuk akal buat kita.
1: Betul.
0: Nggak yang kayak CEO yang menyamar kayak gitu. Perubahannya pun menarik karena dia berasal dari seseorang yang sebelumnya menjalani hidup dengan cara yang sangat teratur, pergi naik kereta, terus
1: jadwal rutin ya,
0: terus menghadapi teman-teman dan klien gitu. Pokoknya erat sekali itu, sebelum lagi nanti mamanya telepon, adik kamu butuh uang gitu. Terus dia telepon adiknya, kata mama kamu butuh uang, iya berapa, segini, aku lupa berapanya, aku pinjam, nanti aku kembaliin kapan. Langsung ditanya gitu, kapan ada deadline-nya, kamu mau kembaliin uangnya kapan gitu. Dia kayak masih seperti manusia pada umumnya aja gitu. Ya, premis utama dari dramanya sebenarnya dapat diringkas lewat satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kasih tahu nggak ya?
1: Pertanyaannya itu.
0: Iya itu. Enggak. Kenapa seseorang yang menang lotre masih memilih bekerja? Pertanyaan tersebut cukup sederhana, tapi jawabannya itu bisa membawa cerita ke berbagai arah. Mulai dari alasan pribadi sampai hubungan Gong Ente dengan pekerjaan.
1: Apakah dia secinta itu dengan pekerjaannya?
0: Nah, atau ada hal-hal lain kah?
1: Ya. Jadi sebenarnya yang dicari sampai tamat tuh itu ya, yang pengen diketahui.
0: Alasannya apa?
1: Alasannya
0: gitu.
1: Apa?
0: Kenapa? Dia gitu, kan kenapa? Udah punya uang nih dengan yang cukup gitu ya maksudnya.
1: Betul.
0: Terus kenapa masih kerja dengan di lingkungan yang sebenarnya kayak buat dia juga dibilang nyaman banget ya? Enggak gitu kan, tetap ada problem ya. Iya. Gitu. Ya.
1: Tapi seru sih kalau menurut aku, menarik dari pemilihan ceritanya.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Beda kan gitu. Beda. Bukan yang ngawang-ngawangnya kayak CEO cebol.
1: Betul.
0: Keluarga mana yang sebenarnya harus jadi penerus perusahaan gede itu. Iya. Tapi terus si anak ini tuh memilih untuk enggak, aku mau mendirikan perusahaan sendiri gitu. Enggak yang kayak gitu.
1: Lebih relate kita. Betul. Dan mungkin bisa lebih jadi inspirasi juga. Misalkan suatu hari kita finansialnya naik gitu kan ya. Lebih tinggi lagi, terus kira-kira apa yang harus kita lakukan setelah itu?
0: Betul.
1: Gitu, kita sudah bisa persiapan dari sekarang, mungkin bisa ambil inspirasi dari langkah-langkah yang dilakukan oleh Gong Ente ini.
0: Terus karena si Gong Ente-nya ini juga kan sandwich generation ya,
1: betul.
0: Yang satu sisi dia harus membiayai kehidupan dia sekarang, tapi dia juga harus membiayai kehidupan keluarganya, which is ya mamahnya, terus adiknya juga yang belum bisa stabil finansialnya, gitu. Itu yang bikin kayaknya deket banget nih. Gitu.
1: Betul.
0: Gitu guys. Oke, kita bahas pemerannya ya. Tadi kan ada siapa? Lee Jun Hyuk yang bermain sebagai Gong Ente. Jadi gitu aja sih. Aku ngerasa kayak nothing special gimana.
1: Masih
0: kayak
1: ya udah, karakter yang mirip-mirip gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karakternya udah gitu aja.
1: Cuman kaget aja di sini dapat rezeki nomplok gitu.
0: Kagetnya juga kayak wow, udah gitu okay. Doang enggak ya sama yang gimana banget. Oke, dia tuh sebenarnya ada project lainnya juga. Terakhir kan dia main di The Art of Sarah.
1: Oke.
0: Terus 2026 tuh udah gitu ada The Ordinary Jackpot, terus ada Excitatio. Mana sih? Ini 2027 tapi sama Casual Lie, masih TBA 2027. Terus dia ada di Mercy for None yang jadi adiknya sih itu. Karakter utama yang Mr. Kim siapa?
1: Mr.
0: So
1: Jisoo.
0: Dia tuh jadi adiknya.
1: Aku ingatnya dia tuh yang ini loh, yang jadi paman gitu, ngasuh anak, ngasuh ponakannya, di mana saudaranya tuh meninggal dalam kecelakaan. Itu bukan sih? Dia bukan sih?
0: Hah?
1: Dan akhirnya ngasuh bareng sama si iparnya dia.
0: Bukan.
1: Istilahnya. Bukan ya?
0: Bukan.
1: Bukan aku, dia ya?
0: Bukan.
1: Kok
0: itu sih.
1: Aku ingat tiba-tiba dia gitu, bukan.
0: Aduh,
1: dia siapa namanya?
0: Cheerleader. Something. Bukan, aku ingat.
1: Kok aku ingetnya itu dia juga main di situ, bukan toh?
0: Aduh, ada drama cheerleader gitu, cheerleader drakor. Bentar ya, cheer up bukan. Nah ini, apa sih? Cheer up. Si itu, bentar ya lupa. Back siapa gitu? Back Ijin?
1: Bukan dong.
0: Back In
1: Hyuk. Bukan back.
0: Bukan, ya back Ijin.
1: Iya ya, kenapa aku ingetnya bukan, malah dia bukan. Sih yang main, ya ampun.
0: Bukan, terus dia ada di Iya Dong Jae tadi, Love Scott. Love Scott yang Love
1: Iya Love
0: Vigilant yang sama Nam Joo Hyuk.
1: Oh, ini pilih yang mana?
0: Oh, ini Joo Hyuk lah. Kok pakai ditanya, dia main City Hunter loh bareng sama Kim Tan.
1: Wah.
0: Secret Garden juga, tapi cuma cameo doang.
1: Dia udah lama banget berarti. Oh, ya dia, ternyata.
0: Oke. Dan udah makanya banyak lah dia ya. Terus ada So Hyun Woo di sini bermain sebagai Yang Jun Ho. Ini rekan satu timnya lah gitu. So Hyun Woo juga yang aku inget di drama-drama selalu jadi orang jahat gitu.
1: Di sini juga jahat.
0: Nonton aja. Chauffeur Killers kan dia orang jahat ya. Dia ya. Dia jadi siapa? Lee Song Jo. Terus aku nonton dia di mana lagi ya? Aku ingetnya di situ doang lagi. Support
1: Sold
0: Killers.
1: Sold Out on You nggak?
0: Sold Out on You, iya. Tapi aku lupa karakter dia jadi apa yang mana.
1: Bukan yang utama.
0: Bukan, An Hyo Sop yang utamanya. Aku lupa dia jadi karakternya apa. Gak inget. Ya udah skip ya, nggak ada ingat
1: langsung. Banget soalnya juga pemainnya.
0: Iya, nggak inget. Terus di mana lagi ya? Aku inget. Yang paling inget The Support Killers. Dia ada di Anna. Tapi aku juga nggak inget dia jadi apa. Gimana dong, My Mister juga ada tapi nggak inget. Sudah lah ya,
1: filmnya juga banyak banget. Wow.
0: Oke, udah ya. Terus ada Oh Dae Hwan bermain sebagai Jong Sun Hyuk. Ini juga sama, rekan satu kantor.

0: Masih mau dengerin aku enggak?
1: Ini nyanyi apa? Nyanyi wadidaw?
0: Nega coa.
1: Tiba-tiba nega coa wadidaw.
2: Nega poso coa.
0: Ih, si coa jualan mulu.
1: Jualan. Oh, si beda lagi. Aku kira nyanyi nega coa jualan.
0: Coa jualan
1: dia?
0: Terus buat beli cat food kali ya.
1: Ya ampun.
0: Jualan terus kan aku jadi
1: ya
0: belanja terus.
1: Dia kan
0: coa-coa.
1: Dia kan panutannya yang punyanya juga jualan.
0: Bisa
1: terus.
0: Stop enggak coa jualan nih?
1: Aduh, gimana pusing dong, yang punyanya juga begitu bisnisnya. Iya, di mana-mana.
0: Aduh, yang itu wah kerjasamanya banyak banget coa.
1: Iya. Banyak banget. Coa enggak kalau banyak kerjasamanya seperti itu? Coa enggak? Coa-coa aja tapi dompetnya tidak coa.
0: Nah itu masalahnya. Kan selalu gatel pengen punya ya.
1: Iya, gimana dong.
0: Ah, coa. Ya udah.
1: Oke.
0: Bacain requestan yuk.
1: Iya, oke. Requestan yang sudah masuk ada dari S413 nih, yang tadi kita tunggu-tunggu. Katanya mau request lagu dari Ken Hirai. By the way, Jun sih kapan sih tantrumnya? Cuacanya kering banget nih.
0: Iya, dari kemarin hari Selasa tuh dia bilang tuh kan, akhir-akhir ini Junsinya jangan tantrum, oh, cuacanya jadi panas terus. Tantrum lah kamu lah.
1: Oh, emang aku tantrumnya gimana? Emang dulu aku tantrum terus jadi hujan terus ya?
0: Iya, kayaknya aku juga lupa.
1: Dulu tuh lebih aku ngomel-ngomel gitu ya, hujan lagi, baru keluar bentar basah, iya, hujan lagi.
0: Hujannya sebegitunya sama Junsi.
1: Iya, niatnya tuh benar-benar pas udah mau nyampe tiba-tiba
0: hujan.
1: Biur gitu biur. Kan, ya.
0: Tinggal berapa meter lagi?
1: Jadinya mau pakai jas hujan juga iya, nanggung. Akhirnya udahlah basah deh.
0: Iya basah.
1: Iya, kayaknya gimana dong? Aku harus tantrum di luar menari tarian pemanggil
0: oh,
1: hujan.
0: Atau kita pancing aja dengan basahin kamu dulu.
1: Di luar ya, tiba-tiba di luar. Aku diguyur.
0: Itu suka ada mas-mas gitu yang bersihin kaca ini.
1: Tiba-tiba dari atas.
0: Mas, boleh
1: ya,
0: tolong nggak bantuin basahin temen saya?
1: Tapi aku nggak boleh tahu dong, biar aku ngomel-ngomel.
0: Oh iya benar.
1: Kalau aku tahu nggak? Ya. Tiba-tiba pas mau pulang biur.
0: Gimana?
1: No, thank you.
0: Ini bagus.
1: Pulang-pulang masuk angin. Emang harus dipancing sih ya. Kalau enggak ini dong, boleh apa? Pada janjian untuk cuci mobil bareng.
0: Oh iya benar, cuci mobil atau cuci motor.
1: Cuci motor juga.
0: Itu juga ritual memanggil hujan.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul, ayo sekarang.
0: Tapi kamu pernah ngalamin gak sih? Kamu baru cuci motor atau cuci mobil terus hujan?
1: Jarang sih.
0: Aku juga belum pernah sih.
1: Iya, kalau adik aku sering.
0: Oh.
1: Karena dia rajin banget nyucinya.
0: Iya, aku kayak gak. Gak pernah sih kayaknya.
1: Iya, jarang sih sampai langsung banget kayak gitu. Karena biasanya pas kena hujan udah kayak bersih sendiri jadinya.
0: Iya benar-benar.
1: Eh ya udah deh nunggu hujan, ya udah nanti sekalian deh dibersihin sama hujan gitu.
0: Iya, tapi suka ada tapak ini kan air.
1: Iya,
0: airnya yang ganggu
1: iya,
0: itu.
1: Tapi kan kita tinggal dielap ya.
0: Iya, terus mana sekarang kan tipe-tipe mobilnya sekarang tuh yang langit-langitnya bisa dibuka.
1: Oh.
0: Dibuka tapi masih tetap kaca tapi jadi kaca gitu loh.
1: Oh iya, kayak akuarium.
0: Iya
1: gitu
0: kayak
1: ya,
0: akuarium. Kebayang nggak kalau hujan bersihinnya gimana coba?
1: Aduh,
0: masa harus naik ke atas?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ribet banget ya itu ya.
0: Sebenarnya cakep itu kalau misalnya lagi galau gitu malam-malam, mau menatap langit.
1: Malam-malam.
0: Tapi jangan sambil nyetir, harus yang duduk iya, jadi ini penumpang.
1: Iya gimana caranya? Coba lihat ke atas sambil nyetir.
0: Jangan
1: pakai kacamata yang ke atas.
0: Bahaya. Gitu. Jangan lihat.
1: Ya ampun, ada aja.
0: Hujan ya, ah, malas.
1: Yuk

0: kita janjian ya buat nyuci mobil atau nyuci motor barengan di luar.
1: Iya benar, biar hujan.
0: Biar hujan.
1: Padahal ini udah September loh, biasa kan ber tuh hujan. Betul. Ini gue masih belum hujan.
0: Ya mungkin nanti awal Oktober lah udah mungkin bisa
1: hujan
0: udah, kembali. Ya, ini aku nungguin di Bandung mana gitu nggak ada yang hujan.
1: Kemarin ini sempat ada yang hujan gitu kan.
0: Loh, padahal di mana?
1: Di mana lupa. Bandung mana gitu.
0: Kemarin banget.
1: Di aku juga sempat hujan tapi bersinu aja udah gitu.
0: Itu kayaknya ada tetangga yang nyiram ini enggak sih, nyiram tanaman beneran. Terus kena keciprat ke rumah.
1: Enggak, beneran haji gitu. Udah gitu udah terus malah jadi lebih lembab dan panas.
0: Waduh.
1: Makin panas makin kecol.
0: Oke. Ya ini di belum selesai nih kosannya. Oh, iya, katanya cuacanya kering banget nih. Nanti ya jangan aku yang tantrum ya, cuci mobil dan motor barengan aja ya. Oh. Terus ngomongin bola, hari Sabtu tanggal 12 Persib tanding lawan Persija. Jadi benar ada pertandingan iya kan? Hari Sabtu itu
1: karena
0: juga.
1: Karena aku bahas juga tuh sama ada teman aku. Jadi di hari Sabtu kemarin tuh kita pergi terus kayak seru banget nih. Ada apa? Terus ada bola ternyata.
0: Ah, oke. Okay. Persib juga yang main ya. Persib tapi juga. Waktu hari Sabtu tuh kalah 2-1. Kalau yang lawan FC Seoul itu di hari Rabu dan menang 1-0. Oh, 1-0 ya. Aku ingetnya 2-0, 3-0. 1-0. Okay.
1: Terus udah Persib sama Persija itu seingat aku tuh aku ada nonton lagi. Sosohan banget jadi anak bola. Enggak sengaja. Jadi lagi ngobrol tapi TV-nya tetap nyala. Itu tuh kayak Korea lawan Jepang gitu atau apanya dari luar gitu. Korea lawan Jepang nih. Tapi jangan tanya skornya berapa.
0: Nontonnya cuma sebentar.
1: Iya, kayak cuma menemani biar ada suara aja.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku nonton bola. Bola banget tuh coba.
0: Itu kayak kebalik, bolanya nonton kamu. Oh,
1: iya, iya lagi, kamu pernah gak ditonton Netflix?
0: Enggak, soalnya berbayar, gak mau, yang gratis aja deh.
1: Aduh ngakak. Kalau ngobrol gitu ya, udah nonton dari Jackpot belum gitu misalnya. Udah, tapi berakhir dengan drama yang nontonin aku tidur.
0: Ketiduran. Aigo.
1: Aduh.
0: Oke. Lagi pada jalan-jalan kayaknya ya.
1: Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan dengan sepatu roda.
0: Udah banyak lagu baru. Udah bukan itu lagi lagunya.
1: Apa dong? Sampai bawah di daun.
0: Aigo.
1: Aduh. Oke. Okay. Ada nih. Mana?
0: Iya, rekasan berikutnya.
1: Aku ya. Nek. Kamu aja lah. Aku aja enggak apa-apa. Dari AS135 request lagunya Unicorn. Ada unicorn.
0: Unicorn. Itu pakai tanda seru tuh i-nya.
1: Entar ya. Unicorn. Unicorn. Unicorn pakai tanda seru. Yuk.
0: Bener ada pakai tanda seru enggak sih atau ada typo?
1: Enggak ada. Unicorn.
0: Saya.
1: Unicornnya ada tapi hi-fi unicorn
0: atau yang itu juga.
1: Coba Oni cari. Aku sambil baca ya. Salam-salamnya untuk padahal komputernya di aku. Salam-salamnya untuk Junsi, untuk Grace, untuk Meiching, Robert, Cassandra, Loren, Miliana, Yuliana, Ci Juli, Wisastra, Chin Liang, Ichen, Tianchen, Melisa, Merisa, Melita, Konobert, Cimargaret, Konobert, Cidewi, Kru Mendengar Setia Asiatic, Almi Darbak, 79-2008. Terima kasih, God bless you all.
0: Iya, ini kayaknya memang hi-fi unicorn itu deh maksudnya. Soalnya memang di sini juga tulisan hi-fi unicornnya i-nya pakai tanda seru. Jadi
1: bener ya?
0: Sepertinya memang ya itu yang dimaksud.
1: Oke, mana ya? Ntar ya, cap-cup dulu ya.
0: Gak ada kancingnya juga bajunya. Cip-cipnya pakai apa?
1: Yang mana ya?
0: Ngitung ini tombol-tombol nih sampai habis.
1: Kebanyakan tombolnya. Hey. Terus cip-cip cuma nih gacola.
0: Iya.
1: Terus. Okay, dua dulu yang kita baca ini ya. Buat teman-teman yang mau request, yuk cepetan sekarang. Cepetan buka WhatsApp-nya, kirimin ke kami. Kalau belum punya di save dulu nomornya. Nomornya berapa, Oni?
0: Nomornya di 0812-921-11921.
1: Atau bisa lewat DM ya ke Instagram @suarindes92.1.
0: Iya, boleh kok kirim juga lewat DM kalau males nyimpen nomor HP kita, nomor WhatsApp kita gitu. Misalnya kebetulan lagi buka-buka Instagram, ya udah kirim aja langsung ke DM Instagramnya Suara Indah gitu kan. nggak di follow dulu nggak apa-apa, kirim requestan dulu abis itu di follow nggak apa-apa.
1: Iya,
0: nggak harus follow dulu tapi request dulu baru follow, boleh. Aku ditatap oleh Grace On.
1: Oke, yuk kita dengerin lagu-lagu dulu aja ya. Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: John Bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: Baby.
1: Wadidaw, wadidaw. Oh, kirain mau nyanyiin lagu itu tadi. Enggak ya. Itu udah bawa bantal tinggal tidur aja.
0: Tadi tuh aku udah mau tidur tapi tiba-tiba dipanggil.
1: Iya, ada yang kedelet gitu.
0: Jadi aja
1: iya, datanglah penyelamat. Oke, sudah waktunya kita belajar lagi nih. Ya Robun, sudah siapkah untuk belajar dalam bancang-bancangan Google?
0: Tidak.
1: Yang tidak silahkan
0: keluar.
1: Silahkan diam di sini. Nikmati pembelajaran ini. Nikmati.
0: Rusuh banget.
1: Oke, jadi hari ini di bancang-bancangan Google kita akan belajar beberapa variasi untuk menyatakan kata masih dalam bahasa Korea. Nah, cara paling umum untuk mengatakan kata masih dalam bahasa Korea yang mungkin langsung teringat ya dalam otak kalian kalau ngomongin kata masih ini yaitu adalah kata ajik.
0: Ajik, iya betul.
1: Iya kan, itu pasti yang akan muncul pertama gitu kalau kita mau bilang kata masih dalam bahasa Korea. Nah, kata ajik ini itu bisa kita gunakan pada kalimat positif untuk menunjukkan suatu keadaan yang masih berlangsung, atau juga pada kalimat negatif yang artinya adalah masih belum, ya masih tidak dilakukan gitu kan. Nah, nuansanya kalau kita menggunakan kata ajik ini itu sangat netral ya. Jadi kita bisa menggunakannya saat sekedar kita mau menyampaikan informasi berupa fakta. Jadi netral banget gitu. Tidak ada unsur yang jadi lebih formal kedengarannya atau lebih casual. Enggak, jadi netral aja. Tapi biasanya dipakai untuk menyampaikan informasi. Oke, langsung aja kita coba sebutkan contoh kalimatnya ya. Contoh yang pertama ada 저는 아직 대학교 1학년이에요. 저는 아직 대학교 1학년이에요. Masih tahun pertama. Percaya enggak?
0: Enggak lah.
1: Aduh kejedot kan. Makanya percayalah sama aku. Oke ya, jadi 저는 아직 tadi, ajiknya itu yang artinya benar-benar sekedar kata masih. Masih adalah 대학교 itu kampus atau universitas ya. 1학년 artinya tahun yang pertama. Jadi masih maba lah ya, masih tahun pertama gitu kan. Nah, itu bisa kita masukin kata ajik di depannya. Masih mahasiswa tahun pertama alias masih maba. Seperti itu. Itu yang versi kalimat positifnya ya. Nah, kalau untuk yang bentuk kalimat negatif seperti apa? Nah, contohnya ada dua orang nih yang berbicara. Yang pertama bilang, 책장 정리는 다 했니? Ini bahasa banmal banget ya. 책장 정리는 다 했니? Apakah sudah selesai merapikan rak buku? Ya, mungkin di situ masih berantakan ya buku-buku yang ada. Jadi mau diberesin, mau dirapikan, nah udah selesai atau belum gitu. Cek cang jong nin dan tahen ni gitu. Nah, habis itu orang satunya lagi menjawab, "아니요. 아직 다 못 했어요." 다 못 했어요. Ada bentuk kata못 yang artinya tidak bisa atau belum bisa ya. Ini bentuk negatifnya disandingkan dengan 아직 di depannya. Jadi 아직 다 못 했어요. 조금만 더 기다려 주세요.
0: 잠깐 tunggu sebentar.
1: Betul. Yang ada di depannya 아니요, tidak gitu kan. 아직 다 못 했어요. Masih belum bisa menyelesaikan semuanya atau masih belum bisa merapikan semuanya. Jadi baru sedikit-sedikit. Mungkin bukunya banyak banget atau genrenya macam-macam, jadi mau diatur biar satu genre satu baris gitu kan. Jadi masih belum selesai nih. 조금만 더 기다려 주세요. Tolong tunggu sedikit lagi. Ya. Jadi bisa dipakai untuk positif ataupun juga negatif. Ya cuma tambahkan aja kata belum atau tidak setelah kata masihnya untuk yang arti negatif. Itu yang pertama ya Robun. Ya masih ada lagi bentuk ajik yang lain. Yaitu yang kedua adalah ajik to. Ada yang ingat gak lagu ajik to zaman dulu, lagu K-pop yang lumayan panjang banget itu lagunya, tapi banyak banget liriknya yang ajik to berbeda dengan si ajik ya sekedar ajik doang. Nah kali ini gabungan dari kata ajik tadi dengan partikel do yang artinya adalah juga ya. Nah jadi kalau kita mau mengartikan bentuk kata ajik to

0: ini adalah sebagai kata masih juga. Ya, masih juga, adikto. Dan bentuk ini pun bisa kita pakai dalam kalimat positif ataupun negatif. Dan kalau dia sebagai bentuk kalimat negatif, bisa kita artikan menjadi masih tidak atau masih belum juga. Kalau kita misalnya mau bilang masih belum juga, masih tidak juga, biasanya tuh ada emosi apa sih yang terpancarkan dari kata tersebut? Biasanya kalau misalnya pakai kata masih juga, masih belum juga, masih tidak juga. Iya betul, jadi ada perasaan kesal, kecewa, atau rasa heran mungkin. Masih belum juga, masih tidak juga. Atau juga tidak percaya gitu ya. Dimana rasa tersebut muncul karena suatu kondisi yang seharusnya sudah selesai atau sudah berubah. Tapi ternyata masih berlangsung seperti itu.
1: Ya gimana susah move on?
0: Oh, dari siapa?
1: Back izin,
0: back izin lagi ternyata. Ayo. Oke, langsung aja ke contoh kalimatnya. Yang pertama, urinen. Heo jochiman. Langsung nangis. Urinen heo jochiman, naneun ajikdo geureul sarange. Aigo, masih galau ya, masih belum move on, betul. Urinen heo jochiman, meskipun kita sudah putus atau kami sudah putus, naneun ajikdo. Ya, ajikdo geureul sarange. Masih juga masih aja mencintai dia,
1: aduh.
0: Nah, di sini perasaannya ada galau, ada rasa tidak percaya, heran sama diri sendiri. Udah putus loh, ngapain sih masih suka, masih sayang, masih cinta sama dia? Makanya pakainya bukan ajik doang, tapi ajikdo. Ajikdo geureul sarange. Masih juga mencintai dia. Oh, ini beneran keluar air matanya. Aigo. Air mata buayanya.
1: Hey, kelinci.
0: Kelinci. Oh, bukan kapibara.
1: Bukan.
0: Oh, bukan.
1: Walaupun terlambat, selamat terus berikan guna hidup.
0: Masih juga. Ajik toh, back izin.
1: Back izin, back
0: izin. Back izin, back izin. Nah, ini juga bisa ya pakai ajik toh. Oke, kalau itu contoh yang kalimat positif ya kan. Nah, sekarang kita lihat ke contoh kalimat negatif. Komputer ga ajikdo an kyojoyo.
1: Masih enggak nyala ya?
0: Betul.
1: Ih, pintar, udah mulai pulang.
0: Belum selesai materinya. Ajikdo an kyojoyo, masih juga tidak nyala padahal udah dibenerin ya, berusaha kita cek-cek sana sini, udah kita utak-atik dibenerin. Disiram
1: lem biru ya? Kalau kata aku
0: mah. Oh iya, lempar beli yang baru.
1: Iya.
0: Oke, ya. Ada ajik tuh digabungkan dengan an ya sebagai bentuk negatifnya. Annya artinya tidak. Nah, kalau digabung ajik tuh an, masih tidak atau masih belum. Belum apa? Kyojoyo, masih belum menyala juga ya. Udah dicoba berapa kali masih belum nyala juga. Jadi heran di sini. Ada perasaan tidak percaya di sini, jadinya pakai ajik to ya, bukan sekedar ajik aja.
1: Aku pamit ya. Sampai jumpa minggu depan.
0: Oh, anteo, sebentar saja.
1: Ya, anteo,
0: masih belum selesai. Oke, tadi ajik doang, terus abis itu ajik to. Nah, ada lagi kah yang masih menggunakan kata ajik tapi punya arti yang berbeda? Masih ada ya, Robun. Ada satu lagi yang pakai bentuk ajik. Ya, bentuk yang ketiga yaitu adalah ajigen. Ajigen. Ajigen ini adalah gabungan dari kata ajik dan juga partikel topik en ya. Jadinya ajigen. Nah, bentuk ajigen ini kita bisa artikan sebagai untuk sekarang atau sampai sekarang masih. Ya, untuk sekarang atau sampai sekarang masih. Dan ini juga bisa kita gunakan baik dalam bentuk kalimat positif ataupun negatif. Nah, sebagai bentuk negatifnya kita bisa artikan sebagai untuk sekarang atau sampai sekarang masih tidak atau masih belum. Sampai sekarang masih belum ada, misalnya ada yang nanyain mulu kan, kapan kamu punya pacar gitu. Oh, sampai sekarang masih belum ada. Nah, ini bisa pakai bentuk ajigen ini. Penggunaan kata ajigen ini menunjukkan bahwa untuk sekarang masih seperti ini atau untuk saat ini masih belum, tapi mungkin akan berubah di masa depan. Ya, jadi masih belum untuk saat ini, sampai sekarang ini masih belum, tapi mungkin akan berubah di masa depan. Jadi ada kesan pembatasan waktu di dalamnya, masih bisa berubah di masa depan nanti. Contoh kalimatnya, ajigen bimiriyo. Untuk saat ini masih rahasia, tapi nanti kalau sudah waktunya pasti akan dikasih tahu. Maksudnya rahasia, seperti itu. Biasanya itu tuh suka dibilang sama para idol ya, kalau udah mau comeback atau mau rilis single baru. Ajigen bimiriyo.
1: Relationship.
0: Oh, kalau itu kayaknya nggak akan diomongin sih. Oke, contoh kedua, ajigen maral su opsoyo. Ya, ajigen maral su opsoyo ini yang bentuk negatifnya ya, digabungkan ajigen dengan bentuk negatif yaitu real su opta, tidak bisa. Tidak bisa apa? Tidak bisa ngomong, marhata ya, maral su opsoyo. Jadi untuk sekarang saya masih belum bisa mengatakannya, masih belum bisa ngomong ya. Mungkin di drama tuh kan ya, ada rahasia yang tersembunyi. Terus ditanya sama temennya, sampai kapan kamu gak bilang sama dia? Sampai kapan kamu mau merahasiakannya? Untuk sekarang aku masih belum bisa bilang. Ajigen marah sopsoy.
1: Second lead tuh biasanya tuh.
0: Iya, soalnya kelihatannya si karakter utama wanitanya udah suka sama yang lain. Jadi iya, mau bilang gak jadi-jadi kan.
1: Iya.
0: Makanya cepetan sebelum direbut. Oke, terus bentuk yang keempat ada kata yojoni. Jadi kalau ini bukan ajik lagi, tapi yojoni, kata lain ya. Kalau ajik tadi ada tiga bentuk, kalau ini kata lain, itu adalah yojoni. Nah, yojoni ini berbeda dengan kata ajik ya. Ini berupa kata keterangan yang bisa diartikan sebagai tetap atau masih seperti sebelumnya, alias konstan, alias konsisten, tanpa ada perubahan dari waktu ke waktu. Ya, bisa pakai yojoni. Dan dalam bentuk kalimat negatif, yojoni itu bisa diartikan sebagai tetap belum atau masih tidak. Nah, penggunaannya menekankan bahwa tidak ada perubahan sama sekali dari kondisi di masa lalu hingga sekarang. Contohnya, yojoni yeppuneyo. Ada langsung berpose ya. Yojoni tadi artinya masih ya kan, masih tetap cantik seperti dulu atau seperti biasanya. Tidak ada yang berubah, tetap cantik ya dari dulu sampai sekarang gitu kan. Ada yang ngangguk-ngangguk. Itu yojoni ya. Atau contoh lainnya, yagul mogonnende yojoni gichimi an momchoyo. Yagul mogonnende, aku udah minum obat, tapi yojoni tetap saja, masih saja, gichimi an momchoyo, batuk-batuknya itu tidak berhenti. Ya, di sini ada penggabungan yo negatif yaitu bentuk an. Ya, jadi masih tidak, tetap tidak, tidak apa, tidak berhenti si batuknya ini. Jadi gimana dong? Ya udah cari obat yang lain ya kan. Itu pakai yojoni ya. Arti keempat tadi. Oke, terus satu lagi yang bisa kita pakai untuk menyatakan kata masih, yaitu adalah sebuah tata bahasa, yaitu bentuk aoita. Aoita. Nah, kali ini tata bahasanya itu bisa digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu tindakan itu sudah selesai dilakukan di masa lalu, tetapi hasil atau kondisi dari tindakan tersebut masih bertahan sampai sekarang. Ya, atau sampai di masa depan itu masih terjadi, masih bertahan. Nah, kalau kita mau artikan secara simpel bentuk aoita ini, kita bisa artikan sebagai kata masih atau tetap dalam suatu kondisi. Penggunaannya kita bisa gabungkan kata kerja atau verb dengan AO ya, sama seperti di akhiran ayo oyo ya, pakai A atau O, lalu kasih spasi dan diikuti dengan kata ita ya, kata kerja plus A atau O spasi ita. Contoh kalimatnya, kochi piyo isoyo. Kochi piyo isoyo. Yakot artinya bunga, pida artinya mekar, ya. Pio isoyo ini gabungan kata pida dengan ao ita, ya. Jadi artinya bunganya masih mekar alias masih dalam keadaan mekar. Mekarnya itu masih bertahan sampai sekarang, belum gugur, belum layu bunganya. Ya, ini maksudnya adalah proses mekar dari yang kuncup ke mekar itu sebenarnya sudah selesai, sudah mekar sepenuhnya, tapi sampai sekarang masih bertahan mekarnya ini. Masih belum ada tanda-tanda layunya. Nah, ini pakai bentuk ao ita. Jadi pio isoyo, ya. Berbeda dengan pigo isoyo. Kalau pigo isoyo dia masih belum mekar sepenuhnya, masih proses mekar, ya. Masih dalam proses, belum selesai. Kalau ini sudah selesai tapi masih bertahan mekarnya. Ya. Itu yang pertama. Contoh yang kedua, non chom naga isso. Naga isso. Gabungan dari kata nagada yang artinya keluar lalu digabungkan dengan ao ita. Jadi naga isso. Non chom naga isso. Nagada keluar. Naga isso artinya kamu tolong keluar, ya. Nah, tapi bukan cuma sekedar keluar begitu saja terus pergi kemana tempat lain gitu, bukan. Tapi maksudnya naga iso di sini adalah kamu keluar, nah setelah sampai di luar diem di situ, jangan pergi ke tempat lain ataupun juga jangan masuk lagi ke dalam sebelum diminta untuk masuk kembali, gitu ya. Jadi bertahan dalam posisi di luar tadi, ya. Jangan masuk dulu, jangan masuk lagi, jangan pergi dulu, pokoknya kamu keluar dulu terus diem dulu di sana. Itu pakai naga iso. Oke. Ya, jadi itulah tadi 5 macam cara menyebutkan kata masih dalam bahasa Korea. Kesimpulannya adalah bahwa pemilihan kata masih dalam bahasa Korea itu sangat bergantung pada emosi ataupun juga situasi yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi jangan hanya sekedar mengartikan katanya begitu saja, tapi pastikan dulu emosi atau situasi seperti apa sih yang ingin kita sampaikan. 그럼 오늘도 수고했어요.
2: Jeong jijae yeoreobun, gamsahamnida. Banjak-banjak hanggugeoneun yeogikajiimnida.
0: Ya, 아이고.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

0: Oke, okay, sedih banget.
1: Eh, Oni, tau gak filmnya si Moon Geun Young?
0: Moon Geun Young?
1: Moon Geun Young. Uh-huh. Coba cari dong yang kenapa, sedih kenapa? Banget.
0: Yang baru ada?
1: Enggak. Moon Gayong deh, salah.
0: Oh, Moon Gayong. Moon Geun Young yang artis dulu dong.
1: Iya, salah. Moon Gayong. Moon Gayong, Moon Gayong. Yang judulnya tuh Once We Were Us.
0: Ah, iya tuh lagi banyak ya cuplikannya ya.
1: Nah, itu tuh ternyata kan itu adaptasi dari ini kan film Taiwan kan.
0: Oh iya.
1: Iya, film Taiwan. Ternyata film Taiwannya tuh pemeran cowoknya adalah Ching Po Ran.
0: Oh, wow, dia lagi.
1: Iya, ini barusan aku lagi scrolling TikTok terus tiba-tiba muncul scene-nya kayak aku punya satu pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah mencintaiku? Oh, iya. Yang scene yang kayak pakai ditanya lagi.
0: Iya, betul.
1: Itu Ching Po Ran yang main.
0: Ih, kesel nontonnya. Ih, walaupun cuplikan ya.
1: Iya, tapi ini menguras emosi banget sih nonton ini sungguh.
0: Kesel.
1: Emoji. Kayak, kesel, tapi ya.
0: Yang tapi ini udah nonton sampai selesai.
1: Udah, aku udah nonton sampai beres. Ya, pernah aku bahas juga deh.
0: Oh, udah ya.
1: Iya. Masih sempat-sempatnya lagi dibikinin ramyeon tuh. Udah mau pergi juga.
0: Iya, itu ngeselin banget tuh adegannya itu.
1: Iya. Oke, aku punya pertanyaan terakhir.
0: Aduh, kayak masih nanya lu.
1: Oke, udah bacain request. Emoji.
0: Iya, yang ini.
1: Aku.
0: Iya. Silakan.
1: AS769 request lagunya Evan. Evan?
0: Iya. Alumni, alumni mantan member Enhypen kan.
1: Oh. Ada teman aku namanya Evan. Kira aku dia jadinya gitu. Enggak,
0: dia nyanyi ya, bukan.
1: Salam-salamnya buat kakak-kakak punya duluan sama Baekhyun, personil
0: EXO.
1: Oh, EXO. Yang kembali dipilih untuk mengisi suara karakter Ezreal sebagai personil boy group virtual Heartstyle dari game League of Legends.
0: Oh, wow. Mantap. Oke, terus juga ada dari Ice294 requestnya minta lagu dari Ive. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar, 6 member Ive dan Dive se-Bandung, Jawa Barat dan Indonesia. Terus selamat beristirahat. Terus juga buat Ive selamat beristirahat Ive selepas selesainya show What I Am.
1: Oh.
0: Iya, lagi banyak jadwal ya.
1: Lagi sibuk ya.
0: Lagi sibuk ya. Oke. Iya, itu dulu aja untuk requestan yang kita bacakan ya. Masih ditunggu untuk yang mau kirim requestan K-pop, J-pop, penyanyi aja, tapi yang di request langsung kirim ke WhatsApp di 0812-921-11921
1: atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 0812.
0: Udah
1: ya. Aduh, gue santuk. Bisa
0: belum,
1: DM ya.
0: Belum minum kopi nih, iya. Udah nungguin kopinya di luar.
1: Bisa lewat DM ke Instagram @suaraindah92.1.
0: Mantayo, nanti kita berdua balik lagi.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant, transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: bersih-bersih dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: Si Itra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bangin CP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Deru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: baby.
1: Ya kan? kan.
0: Ada yang ngantuk. Ya, ya, jam-jam rawan nih ya, apalagi habis minum yang manis-manis gitu.
1: Sambil
0: tambah ngantuk.
1: Wadidaw.
0: Wadidaw.
1: But I just wadidaw.
0: Sengaja nih diulang-ulang.
1: Biar teringat, biar handphone kamu menangkap.
0: Sembunyikan handphoneku.
1: Aduh.
0: Bahaya. Jadi virus baru. Virus Grace terbaru. Iya.
1: Ability aku next level.
0: Bikin berubah timeline orang.
1: Aduh.
0: Oke, kita sudah masuk ke segmen Hanguk News. Langsung saja berita yang pertama. Ini tentang 20 universitas Korea menghadapi pembatasan visa untuk mahasiswa internasional. Kasian, ada yang udah minum kopi tetap aja ngantuk banget tuh. Kayaknya berat banget ngantuknya. Oke. Ya, jadi channel yang berencana untuk belajar di universitas-universitas Korea disarankan untuk memeriksa apakah universitas yang mereka akan tuju telah tersertifikasi di bawah sistem penjaminan mutu pendidikan internasional atau yang disingkat IEQAS pemerintah Korea Selatan, karena mahasiswa di beberapa universitas mungkin menghadapi pembatasan penerbitan visa. Jadi visanya mungkin saja tidak keluar kalau kalian milih universitas-universitas yang tidak tersertifikasi. Nah, mulai semester September ini, 20 universitas akan dikenakan pembatasan penerbitan visa untuk mahasiswa internasional. Ini menurut pengumuman pemerintah tentang universitas yang tersertifikasi di bawah IEQAS dan hasil survei tentang perekrutan dan manajemen mahasiswa internasional. Pembatasan ini berlaku untuk visa pelajar D2 untuk program gelar dan juga visa D4 untuk program pelatihan bahasa. Daftar terbaru dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kehakiman pada bulan Februari dengan pembatasan penerbitan visa berlaku selama 1 tahun mulai September ini. Universitas yang tersertifikasi di bawah IEQAS menerima manfaat seperti penyederhanaan proses visa, sementara sekolah yang gagal memenuhi standar sistem tersebut dapat menghadapi pembatasan penerbitan visa untuk mahasiswa internasional. 16 universitas akan dikenakan pembatasan penerbitan visa untuk program gelar, termasuk diantaranya ada Geumgang University, Suwon Catholic University, Jungang Sangha University, Hyopseong University, Busan Gyeongsang College, dan Busan Arts College. Ini beberapa di antaranya saja yang aku sebutin tadi ya, tapi sisanya masih ada karena tadi jumlahnya ada 16 yang untuk program gelar. Sementara 4 universitas lainnya akan menghadapi pembatasan penerbitan visa untuk program bahasa, untuk belajar bahasa Korea doang gitu ya di sana, yaitu adalah di Daegu Hani University, Sangji University, Hoan University, dan Universitas Sains Mokpo. Pemerintah mengevaluasi universitas berdasarkan faktor-faktor termasuk pengelolaan mahasiswa internasional, infrastruktur dan strategi internasionalisasi, program seleksi dan dukungan mahasiswa, serta hasil akademik dan karir. Nah, universitas-universitas bersertifikasi dapat diperiksa melalui situs web pemerintah Korea, yaitu di situs Study in Korea. Mahasiswa internasional sangat disarankan untuk mempertimbangkan 39 universitas yang ditetapkan sebagai universitas bersertifikasi unggulan yang menerima manfaat tambahan dalam proses pemeriksaan visa. Nah, pelamar harus merujuk ke situs web Study in Korea untuk memastikan apakah sertifikasi berlaku untuk semua cabang dari kampus tersebut atau hanya untuk kampus utama saja. Karena beberapa sekolah dan kampusnya itu dievaluasi secara individual. Ya, Jadi bisa aja yang kampus utamanya itu masuk yang bagian sertifikasi, tapi ada juga bagian kampusnya yang tidak masuk sertifikasinya gitu. Jadi harus diperiksa benar-benar ya. Nah, bagi mahasiswa yang diterima di 39 universitas bersertifikasi unggulan ini, pemeriksaan visa dapat dilakukan hanya berdasarkan surat keterangan masuk standar alias surat penerimaan standar dari kampusnya, sehingga dapat menyederhanakan proses dan berpotensi mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan visa. Ya, jadi benar-benar kalau ada yang berencana untuk lanjutin sekolah di Korea ya, apalagi mungkin yang mau sekalian daftar beasiswa GKS ya, bentar lagi kan mau buka tuh, dicek dulu kampus yang kalian pilih itu masuk ke yang tersertifikasi IEQAS atau tidak ya. Itu bisa cek di Study in Korea ya, di website Study in Korea. Terus juga selain cek masuk atau enggaknya, cek juga 39 universitas yang ditetapkan sebagai universitas bersertifikasi unggulan. Ya, kalau bisa sih pilih dari universitas yang termasuk 39 universitas tadi ya. Biar apa? Biar untuk pengurusan visanya lebih mudah. Seperti itu.
1: Aku baru nge ini ada kuping.
0: Lo.
1: Kemai.
0: Ada aja ya.
1: Ada dong. Mm-hmm. Ada deh, ada aja.
0: Itu
1: ada.
0: Berita yang pertama, silakan berita yang kedua.
1: Berita yang kedua, Korea Selatan mengizinkan penggunaan celana jeans untuk wawancara kerja pegawai negeri sipil.
0: Wow.
1: Celana jeans, sepatu kets, dan pakaian casual lainnya tidak hanya diperbolehkan, tetapi bahkan direkomendasikan untuk digunakan saat wawancara kerja pegawai negeri sipil nasional di Korea Selatan. Padahal biasanya itu ya, setelan jas hitam putih itu kan.
0: Iya, atau baju kemeja putih.
1: Kemeja pake putih. Jas. Iya benar, ada jas hitam blazer
0: ada jas
1: juga. Gitu kan.
0: Oh, iya betul. Iya, betul.
1: Kalau di pakai sepatu pantofel.
0: Uh-huh.
1: Nanti kalau bisa itu para pejuang based on drama para pejuang pelamar ini nanti sepatunya yang udah sampai rusak banget, kayak ayo tolong berjuang satu kali lagi. Aduh.
0: Udah kayak duit-duit terakhir gitu kan untuk
1: bener-bener
0: beli
1: titik darah penghabisan gitu.
0: Biasanya udah tes berapa kali gitu. Jadinya enggak ada uang lagi untuk beli peralatan macam-macam.
1: Belum lagi kalau bisa ketumpahan kopi.
0: Aduh, belum lagi tiba-tiba hujan di jalan, ketinggalan bus atau sampai
1: itu scene-scene yang ada di drama guys. Oke, Kementerian Manajemen Personal Korea Selatan pada hari Jumat minggu lalu mengeluarkan pedoman terperinci tentang pakaian wawancara disertai dengan contoh gambar. Pedoman baru ini akan berlaku mulai bulan Oktober ya. Berapa hari lagi Wani?
0: Sekarang tanggal berapa? 18. Tanggalnya aja suka lupa. Suruh nanya berapa hari lagi ya. Pokoknya seperempat bulan lagi.
1: Aduh. Ada aja.
0: Tiba-tiba tes mulu dia mah.
1: Iya. Biar bangun.
0: Yang tidur siapa? Yang disuruh bangun siapa?
1: Kementerian menyediakan gambar yang dihasilkan AI untuk menunjukkan pakaian yang sesuai untuk pria dan wanita. Contohnya termasuk celana jeans dan sepatu cats, serta jaket kemeja, pakaian rajut, celana panjang, celana chino, dan sepatu datar.
0: Iya, flat shoes.
1: Ini pakaian-pakaian Gen Z gitu ya.
0: Oh, wow.
1: Pakaian mendaki gunung, pakaian mendaki gunung, pakaian olahraga, celana pendek, atasan tanpa lengan, sepatu hak tinggi, dan sandal tidak disarankan ya. Sementara dasi dan sepatu formal justru dilarang keras.
0: Beda banget. Iya, oh my God. Santai tapi tetap sopan.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kementerian mencatat bahwa mereka telah mendorong pakaian yang lebih casual seperti tidak mengenakan dasi selama beberapa tahun. Dasinya dasi panjang, itu dasi kupu-kupu.
0: Dasi pita.
1: Namun banyak pelamar terus memilih setelan hitam dan sepatu formal yang secara luas dianggap sebagai pilihan teraman untuk wawancara.
0: Iya, nggak cuma di Indonesia aja ya, di sana juga sama ternyata.
1: Iya, pemerintah menjelaskan bahwa sepatu formal dilarang keras secara khusus karena kebisingannya terkadang mengganggu pelaksanaan ujian otak.
0: Iya, betul. Apalagi ada yang agak telat, tok-tok-tok-tok-tok lari.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Kan kayak, aduh, mengganggu banget gitu ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Ya.
1: Mereka juga menyatakan bahwa rekomendasi pakaian casual bertujuan untuk mengurangi beban finansial dan psikologis para pelamar serta membantu mereka bekerja lebih nyaman.
0: Wow.
1: Pengumuman ini dengan cepat menyebar di komunitas daring dan media sosial, menarik perhatian yang signifikan dari para pelamar ujian pegawai negeri sipil. Reaksi daringnya beragam, tentu saja ada yang pro dan ada yang kontra.
0: Pastinya.
1: Ya, ada seorang netizen yang berkomentar, "Saya suka dengan adanya perubahan, sangat boros membeli jas yang hanya akan kenakan untuk wawancara saja."
0: Emang gitu suaranya.
1: Andi.
0: Kayak di kartun.
1: Di apa, di
0: dubbing.
1: Diganti gitu biar gak ketahuan. Yeah. Sedangkan yang lainnya menyatakan skeptisisme bahwa pedoman baru ini akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Tetap saja semua orang akan menggunakan jas, kata netizen yang lain gitu.
0: Ya ampun, abis ini
1: kenapa
0: kita acara dubbing jadi
1: nanti. Ayo SpongeBob. Maling-maling Bumble.
0: Iya, lucu nih.
1: Makasih.
0: Iya, kita dong, kita juga santai nih. Bahkan di dalam gak pakai sendal.
1: Gak boleh.
0: Iya kan, santai banget dong. Gak usah mikirin santai, sepatu.
1: Santai, seperti di pantai.
0: Oke, okay. Gak di pantai juga sih ya. Yang penting tetap sopan. Tapi ini masih fokusnya untuk wawancara kerja dari pegawai negeri sipil ya. Jadi kalau untuk kantoran biasa dari kantor swasta mungkin bisa berbeda.
1: Betul.
0: Jadi di Korea ya, di Indonesia.
1: Jangan
0: ditiru. Jangan ditiru di Indonesia, yeah. Belum ada aturan yang khusus ya, untuk pakai baju casual.
1: Uh-huh. Kalau mungkin kalau startup gitu kayak ya, kalau pimpinannya Han Ji Pyeong gitu ya.
0: Wow.
1: Ji Pyeong.
0: Itu apa ngelamar kabarnya? Jadi karyawannya atau jadi pasangannya?
1: Capek Oni.
0: Yang sana ya Oni. Kan baru ditanya mau ngelamar jadi apa gitu kan.
1: Jadi
0: dia udah salting duluan. Jadi ini jadi tukang ngelap keringet. Emang konser
1: itu.
0: Biasanya kan gitu ya kalau fans-fans pengennya ngelamar jadi tukang ngelap keringet pas konser para idol.
1: Konser kayak apa ya? Sibuk banget ya sih. Karena kan di backstage-nya itu kayak semua di waktu untuk ganti bajunya, betul. Bahkan sampai si idolnya tuh jangankan di Korea ya, maksudnya di dalam negeri aja aku pernah lihat yang Rosa sama Mahal ini gitu, yang sampai didorong pakai kursi roda biar cepet, dan biar nggak ngos-ngosan karena kan begitu nyampe panggung habis lari-lari kayak gimana ya,
0: mau nyanyi lagi masih tunggu dulu, tarik nafas dulu gitu.
1: Iya, kayak betul. Oh nih beatbox kan capek gitu. Ya enggak.
0: L O
1: masih gitu. Abis gitu nafasnya.
0: Aigo, ada ya?
1: Ada.
0: Oke. Nih, itu baru dua aja ya anugerahnya yang kita bacakan. Kita mau baca yang lagi.
1: Ada berapa nih?
0: Ada 4 dong, seperti biasa.
1: Baik.
0: Kita mau bacain dulu tapi requestan yang sudah masuk. Ada dari S687, request minta lagu dari Chodan atau Ebidan atau Janghyuk atau Kanghyuk atau Hayun atau Hayon dan lain sebagainya. Pilih salah satu aja, nanti aku puterinnya yang dari Chodan. Ini tapi featuring sama Matt Clown lagunya ya. Terus salam-salamnya buat Nundadel aja, minta doanya soalnya kemarin itu bertepatan masuk tahun ke-14 almarhum bapak berpulang. Jadi bantu kirim doa buat beliau ya, amin. Ya, kita doain ya dari sini ya, semoga sudah tenang di sana, terus semua keluarganya juga bisa diberi kekuatan, ketabahan, keikhlasan juga. Oke, terus masih ada, yang di Instagram nggak dicek coba, bentar
1: ada nggak ya,
0: ada nggak sih,
1: ada atau enggak.
0: Oh, ini beda sih, beda-beda. Adanya like story. Adanya yang like story. Ini pada gak mau ngirimnya ke DM Instagram kah?
1: Nanti sebentar aku kirim.
0: Hello.
1: Ada.
0: Oke, yang ini aja.
1: Mana?
0: Ya, kalau gitu.
1: Okay.
0: Ya.
1: Dari AS777. Kalau 777 berarti 7-nya ada berapa?
0: 10.
1: 3 dong. Sejak apa jadi 10?
0: Ya 3 dong. Nih ngetes aja mulu.
1: Minta request lagunya, penyanyinya Suju 83Z. Bacanya gimana sih?
0: Palsam. Palsamje. Gak tau kalau Inggrisnya apa ya mereka nyebutnya.
1: Salam, ya generasi 83 lah pokoknya.
0: Generasi.
1: Iya kan yang pada kelahiran 83 kan. Salam-salam buat Junsi dan Grace, Viana dan semua kru Suara Indah. Juga buat semua pendengar yang sedang mendengarkan aja. Terima kasih. Kan ada gitu.
0: Terlalu menghayati dia bacanya. Ya ampun, lucu sekali.
1: Terima kasih.
0: Menyesal saya.
1: Jangan menyesal.
0: Oh.
1: Tiga celah.
0: Tuh kan.
1: Tiga ya pas.
0: Sebelum
1: celah.
0: Ada yang bernyanyi makin panjang ya. Jadi mendingan buruan kalau ada pendengar yang masih mau kirim requestan, langsung kirimin aja requestan penyanyi K-pop dan juga J-pop. Nomornya adalah 0812-921-11921 atau juga kemana on nih?
1: Lewat Instagram di @suarainda92.1.
0: Ih gemes
1: apa?
0: Deh. Yaudah deh, kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Nanti kita okay. Balik untuk bacain lagi Hanguk.
1: Neng.

Gak keburu nyatet pembelajaran bahasa Korea hari ini? Tenang, kamu bisa dengerin siaran ulang segmen Pancak-Pancakan Google di aplikasi Noise, Spotify, Google Podcast, atau Apple Podcast. Search Radio Suara Indah 92.1. Episode podcast Pancak-Pancakan Google dirilis setiap hari Rabu.

harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Iya, kita lanjutkan lagi Hanguk News yang ketiga.
1: Silakan.
0: Iya, jadi muncul pengajuan rancangan undang-undang tentang penggunaan nama belakang atau nama marga ibu untuk anak di Korea Selatan. Biasanya kan pakai marga ayah langsung kan ya untuk anak yang lahir di sana. Tapi kali ini pengajuan untuk penggunaan nama belakang dari ibu nih untuk anak di Korea Selatan. Ya, jadi sekelompok anggota parlemen dari salah satu partai yang berkuasa di Korea Selatan mengajukan rancangan undang-undang yang akan mengizinkan pasangan suami istri untuk memutuskan apakah anak mereka akan menggunakan nama belakang ibu pada saat pendaftaran kelahiran, bukan pada saat pendaftaran pernikahan. Rancangan undang-undang yang diusulkan pekan lalu tersebut akan memperluas jangka waktu di mana orang tua dapat menyetujui untuk memberikan nama belakang atau marga ibu kepada anak mereka. Berdasarkan hukum yang berlaku saat ini di Korea Selatan, pada prinsipnya anak-anak secara otomatis akan menerima nama belakang ayah mereka. Orang tua hanya diperbolehkan menggunakan nama belakang ibu untuk anak-anak mereka jika mereka menyatakan niat mereka untuk melakukannya saat mendaftarkan pernikahan mereka. Jadi udah niat dari sebelum nikah gitu ya, harus didaftarin dulu gitu. Nah, ini berarti bahwa pasangan diminta untuk membuat keputusan tentang nama belakang anak di masa depan sebelum mereka mengetahui apakah atau kapan mereka akan memiliki anak. Nah, rancangan undang-undang tersebut akan mempertahankan asumsi penggunaan nama keluarga ayah jika tidak ditentukan lain. Tetapi memungkinkan orang tua untuk memutuskan menggunakan nama keluarga ibu baik saat mendaftarkan pernikahan mereka atau saat melaporkan kelahiran anak. Jadi bisa milih gitu ya, mau dari awal pas mereka daftar pernikahan atau ngasih taunya pas sudah lahir anaknya, ngelaporin kelahiran anak. Nah, para pembuat undang-undang dalam proposal tersebut mengatakan bahwa mungkin ada selang waktu yang cukup lama antara pendaftaran pernikahan dan kelahiran anak. Ya, karena siapa yang tahu gitu kan, habis nikah apakah langsung punya anak atau berapa tahun setelahnya gitu kan. Nah, pada saat pendaftaran pernikahan mungkin belum diketahui apakah pasangan tersebut akan memiliki anak atau kapan anak tersebut akan lahir. Rancangan undang-undang ini dimaksudkan untuk memastikan orang tua memiliki pilihan sekaligus mewujudkan prinsip konstitusional kesetaraan gender dalam pernikahan dan kehidupan keluarga secara lebih penuh. Nah, namun, proposal tersebut tidak sampai menghapus aturan baku bahwa anak-anak otomatis akan menggunakan nama keluarga ayah mereka. Kementerian mengatakan bahwa ada juga kekhawatiran tentang saudara kandung yang memiliki nama keluarga berbeda dan tentang hilangnya makna tradisional nama dalam keluarga Korea. Sehingga masih perlu adanya diskusi lebih lanjut dan konsensus sosial yang lebih luas diperlukan sebelum melakukan reformasi legislatif. Iya, jadi belum berupa aturan yang sudah resmi bisa diberlakukan di Korea Selatan ya. Jadi baru rancangan undang-undang aja, masih didiskusikan lebih lanjut lagi gimana jadinya, apakah boleh ya dari penggunaan nama ibu untuk anak yang baru lahir di sana dan itu didaftarkan atau dilaporkan pas setelah anak yang lahir atau tidak. Tapi sekali lagi memang ternyata selama ini tuh bisa ya menggunakan nama ibu untuk anak di Korea Selatan, cuman memang harus didaftarkan itu dari sebelum mereka menikah gitu. Nah, kalau sekarang lagi dimintanya biar nggak cuman sebelum menikah aja, tapi justru dilaporkannya setelah anaknya lahir gitu. Jadi sebenarnya udah bisa gitu ya, dari sebelum ini bisa pakai nama marga ibu, nggak harus selalu marga ayah gitu ya. Wah, aku baru tahu juga sih ini bisa ternyata. Tapi mungkin jadi ini ya, kalau misalnya kayak tadi bener sih kekhawatirannya, misalkan saudara kandung tapi marganya beda, itu kan bingung juga nantinya ya, apalagi kalau misalnya terpisah kayak di drama-drama gitu.
1: Aduh,
0: susah nih. Kan marga kita beda gitu kan. Jadi kayak untuk pengecekan mereka satu keluarga atau tidak tuh akan lebih ribet gitu kan. Karena dari nama marga aja udah berbeda gitu ya.
1: Okay. Kita berbeda.
0: Berita terakhir, silakan.
1: Oke, berita terakhir. Biskuit Bicabi menjadi cemilan kalangan wisatawan asing.

0: asing ya, bukan asik.
1: Asing. Biskuit Bichobi.
0: Lagi iklan dia.
1: Yang dirilis perusahaan Orion telah muncul di media sosial sebagai cemilan asal Korea yang sedang populer. Dan nungguinnya sering direkomendasikan oleh pengunjung internasional sebagai cemilan yang patut dicoba di Korea atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh.
0: Mau dong.
1: Boleh. Minat di luar negeri telah meningkat karena para wisatawan asing yang pertama kali menemukan cemilan ini di Korea mencarinya kembali di negara mereka. Semuanya itu berawal dari kombinasi sepotong coklat tebal yang diselimuti oleh biskuit gandum utuh yang renyah dan gurih sehingga tidak terlalu manis.
0: Iya, Oni juga suka kan yang tidak terlalu manis?
1: Iya. Selain itu kemasan khususnya seperti Korea Edition, National Museum Edition, dan kemasan-kemasan lainnya menampilkan desain yang menampilkan budaya khas Korea telah mengubah cemilan sederhana tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar layak dibawa pulang sebagai oleh-oleh perjalanan dari Korea. Destinasi wisata mendominasi lokasi penjualan produk ini dari Januari sampai Agustus, 10 gerai dengan pendapatan tertinggi termasuk stasiun Seoul, pasar Jagal Chibusan, Danau Sokchon di Seoul bagian timur, Bandara Gimpo dan Incheon, dan juga Jeju. Penjualan melonjak di tempat-tempat wisata tersebut dengan rata-rata penjualan bulanannya naik hampir 30% dari tahun lalu. Untuk memenuhi permintaan yang meningkat, Orion menambahkan jalur produksi di pabrik Iksan pada bulan April, hampir menggandakan kapasitasnya. Ekspansi ini telah menstabilkan pasokan domestik sekaligus mengamankan volume tambahan untuk pasar luar negeri. Orion juga akan membawa biskuit coklat Bichobi ke toko-toko Costco di Jepang mulai bulan Oktober dan Amerika Serikat mulai awal tahun depan, serta berencana untuk memperluas jangkauan Bichobi ke seluruh, ke lebih banyak negara.
0: Oke. Okay. Pakai lagi. Iya, Bichobi. Ada yang udah nyobain belum? Atau ada saudaranya lagi di Korea, boleh minta oleh-olehnya Bichobi.
1: Bichobi, the snack everyone's taking home.
0: Taking home. Wow. Iya, padahal sebenarnya snack biasa nggak sih, sederhana gitu, biskuit gandum dalamnya ada coklat.
1: Iya. Gitu. Kayak apa ya tipe-tipenya? Ya kayak wafer sih. Ya itu.
0: Biskuit coklat.
1: Iya.
0: Biskuit gandum rasa coklat.
1: Iya, baik.
0: Cuman ya itu mungkin kemasannya juga menarik wisatawan asing ya, iya, karena kan banyak Korean edition gitu. Jadi kayak khas banget nih, Korea banget.
1: Iya.
0: Bukan kemasan biasa, itu yang menarik banyak
1: bukan
0: wisatawan asing.
1: Kemasan,
0: mencarinya. Kemasan. Nanti mungkin bakalan segera ada di Indonesia juga kayaknya sih.
1: Okay.
0: Ditunggu saja daripada susah kesana dulu gitu kan. Ditunggu saja. Itulah tadi untuk Hanguk Newsnya hari ini. Kita sudah bacakan semuanya ya. Semoga jadi inspirasi dan informasi buat pendengar semua. Ya. Ada yang sudah ngantuk banget ini sepertinya.
1: Salah Juseo.
0: Iya. Tapi masih ada waktu nih sampai jam 7 malam nanti. Jadi kita ngapain Oni?
1: L. It's oh my all God. The way you look at me.
0: Oke, okay. Jangan dengerin Grace On yang nyanyi. Kita dengerin aja lagu-lagu berikut ini. Nanti kita berdua balik lagi.

0: Nih, Robon semua, terima kasih
1: Nah.
0: untuk semua yang sudah mendengarkan ocehan kita dari jam 3 tadi sampai sekarang masih bertahan. Kamsahamnida. Terus juga makasih. Kita tunggu lagi requestannya nanti di Asiatic Asiatic selanjutnya ya.

0: Dengerin terus Asiati setiap Selasa dan Jumat jam 3 sampai jam 7 malam.
1: Mampir podcast juga ya guys, yang tersedia di Spotify, Apple Podcast dan juga di Noise.
0: Mazayo, langsung aja cari pakai keywordnya bisa Asiatic ataupun Suara Indah.
1: Betul. Kalau gitu Grace dan Jun to the sea, to the Ani, kita pamit yuk.
0: Oke, Ani, wadidaw. Ya udah, daripada kupingnya capek dengerin kita berdua ngomong, kalau gitu happy weekend semuanya.
1: Bye-bye.
0: Annyeong, sehat selalu.

0: Ketulusan cinta dan kasih sayang tidak dapat dilihat atau didengar, tetapi hanya bisa dirasakan dengan hati.
1: 真挚的爱和爱护是看不到也听不到的，唯有心灵才能感觉得到。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Halo pendengar setia Suara Indah 92,1 FM, balik lagi bareng saya Roni bisa menemani kalian lagi di program TMBM Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Spesial hari ini, studio kita bakal ramai banget nih karena kedatangan talenta muda yang super keren. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman dari vokal grup dan band SMA Trimulya. Tetap di sini ya, kita bakal dengerin cerita seru dan performance mereka. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai. Kita akan silakan kalian memperkenalkan diri dulu nih sebelum kita lebih jauh lagi. Dari siapa?
1: Kok diam jadi? Ya, halo semuanya, nama aku Anggriana Firtarifanda dari kelas 12. Aku ngisi band sama vokal group.
0: Oke.
2: Okay. Hai semua, nama aku Lexin, aku dari 11-4. Aku ngisi band sama vokal group juga.
3: Hai semua, aku Fiona Kusadol Olivia, juga dari kelas 11-4. Aku ngisi band dan vokal group juga.
4: Hai, aku Ciara Diandra Angelita, kelas 11-4 juga, dan juga isi vokal dan band juga.
0: Wah, perangkap nih.
5: Hai semuanya, nama aku Jillian Ismaura, aku kelas 11 dan aku penyanyi band.
6: Halo semuanya, aku Sachiko Wirawan dari kelas 12-2 dan aku ngisi vokal band juga.
7: Halo semuanya, nama saya Diven Kisovico, saya dari 10-2, saya tugasnya main drum.
8: Halo semuanya, nama saya Christian Raja Ferry Damanik, saya dari 11-2 dan saya penyanyi band.
9: Halo, saya Lindel dari kelas 11-1, saya sebagai keyboardist.
0: Oke.
10: Halo, nama saya Leander Kenan Budiardi, saya dari kelas X1 dan saya bermain gitar.
0: Oke. Banyak ya?
5: Banyak.
0: Ramai nih. Oke. Okay. Nah, cerita sedikit dong gimana grup vokal kalian atau band ini bisa terbentuk di sekolah ini.
5: Oke, jadi kalau untuk band ya, kita tuh emang masing-masing orang udah sering tampil band dan grup. Kemarin ini ada event di sekolah, lalu kita dipilih dan akhirnya bersatu deh, jadi 10 out of 10.
0: Yang mau namain, silakan.
6: Ya, vokal grup mungkin ya.
0: Ya, boleh.
6: Jadi kalau untuk vokal grup sendiri itu, awalnya nggak ada rencana bikin vokal grup sih. Cuman kebetulan beberapa dari kita itu disuruh untuk juga tampil nyanyi, sehingga terbentuklah 4 orang yang jadi 2 Direction sih.
0: Yes, oke. Okay. Tadi kan dengar-dengar nih kalian juga punya ada nama grup, kalau sama grupnya nih. Nah, apa nih? Cerita, ada cerita nggak dia bentuknya nama itu? Atau ada artinya gitu? Atau pakai EA? Nanya. Enggak ada. Oke.
3: Kalau kita nama grup apa band Tenorten itu gara-gara kita emang ada bersepuluh dan kita merasa kalau semua penampilan kita itu semua Tenorten. Yes.
0: Kalau yang dari vokalnya?
3: Mungkin aku bisa bantu jawab. Dari vokal grup kita, sebenarnya kita ngambil nama Two Direction itu dari

0: band One Direction sendiri gitu. Okay. Tapi jadi satu Direction seperti itu sih.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana kalian membagi peran dan menyatukan ego serta karakter suara yang berbeda-beda ini? Yang bagian membaginya siapa biasanya?
2: Kita sendiri.
1: Kita
2: sih.
1: Sendiri masing-masing.
3: Hmm. Kita semua
2: sesuai
3: part masing-masing.
2: Ya,
0: sesuai kemampuan masing-masing sih. Kalau mungkin dari vokalisnya yang band itu kita ada kayak dua lagu yang kita medley. Dan dari dua lagu itu ada di satu lagu itu bertiga penyanyinya. Dan kalau refnya kita digabung. Kalau yang lagu kedua itu ada dua vokalis utama. Terus nanti juga akhirnya juga digabung juga.
1: Oh. Yeah. Jadi dicari siapa yang cocoknya gitu ya.
0: Iya, yeah, betul, sesuai lirik.
1: Okay. Nah, ada enggak sih ini apa? Ritual unik kelompok kalian sebelum maju ke atas panggung?
2: Ada dong. Nah. Jadi tentunya kita selalu mengutamakan penyertaan Tuhan. Jadi pertama-tama itu kita pasti berdoa. Terus juga ada pemanasan ya. And
0: kita juga ada yel-yel.
2: Iya. Yeah.
1: Ada yel-yel.
2: Ada yel-yel.
1: Boleh dong, coba. Ini jadi, yang band atau yang vokal?
2: Yang band.
1: Yang band, oke. Okay.
2: Jadi kita satuin tangan gitu. Terus
1: coba. Satu, dua, tiga.
0: Awal, awal.
1: Oke.
0: Our vocal, our chord, our beat.
2: 10 out of 10. Gitu.
1: Okay. Selain doa, selain itu apa? Ada lagi nggak yang lain?
0: Untuk vokal grup sih sama ya. Sama. Kebetulan kita doa juga sama. Paling kita saling semangatin each other aja buat band dan vokal grup juga.
1: Oke. Okay. Nih, kalau grup kalian ibaratkan sebagai satu menu makanan nih, makan apa dan apa?
2: Kalau menurut kita itu yang cocok es campur.
1: Woi.
2: Karena es campur kan banyak toppingnya dan macam-macam. Tapi mereka bisa dicampur juga. Nah, sama kayak kita yang punya talenta masing-masing yang berbeda-beda, tapi kita bisa menjadi satu kesatuan yang sempurna gitu.
1: Es campur nih. Oke. Okay. Siapa di antara kalian yang paling sering lupa lirik atau kunci musik saat tampil?
3: Damar kita,
2: damar
3: kita
2: di damar.
4: Saya juga yang paling ganteng.
1: Kenapa bisa salah kunci biasanya? Lupa atau
4: salah ketukan?
1: Oh, salah ketukan.
0: Selalu antara dia kecepatan atau kelambatan.
4: Oke, udah cukup.
1: Oke, nah mengapa kalian memilih jalur grup ini vokal atau band daripada tampil solo? Siapa?
3: Karena di sebagai awalnya mah sebagai pengisi acara kan di Rebel, jadi otomatis ya udah pasti barengan.
1: Oh, jadi dari pertamanya memang udah sama-sama gitu ya?
2: Iya.
0: Aku mau nambahin juga kalau misalnya buat acara yang gede gitu kayak misalnya di Rebel open house itu, menurut aku kalau solo doang tuh kayak kurang enak gitu. Kayak lebih unik sama lebih enggak awkward kalau barengan band gitu, bukan solo doang.
1: Oke. Okay. Tanya selanjutnya nih, bagaimana cara kalian membagi suara antara sopran atau tenor bass agar terdengar harmonis, khususnya nih untuk yang vokal grup nih. Gimana?
0: Kalau yang vokal grup itu kita bagi sesuai kemampuan masing-masing sih. Jadi ada tiga suara.
1: Oh, tiga suara. Yeah. Oh ya, soalnya kalian perempuan semua ya. Enggak yeah. ada bassnya.
0: Kita tuh ada yang harmoni sopran, alto, yang sama melodi.
1: Oke. Okay. Nah, siapa yang biasanya menentukan arrangement lagu yang kalian bawakan ini? Kalian pilih sendiri atau ada yang nentuin?
2: Sebenarnya mah untuk lagunya sendiri kita tentuin barengan. Cuman di tengah-tengah mungkin pas latihan ada kebetulan di sini kita bisa main musik kan semuanya. Jadi kita menentukan aransemen juga bersama.
1: Oh, ada guru yang dampingin gitu biasanya?
2: ada.
1: Ada ya.
2: Guru musik.
1: Nah, apa tantangan terbesar menjaga kekompakan vokal saat ada anggota yang suaranya sedang habis atau serak?
2: Ya biasanya kita saling backup aja sih gitu.
1: Oh, di backup ya?
2: Iya.
1: Yeah. Misalnya ada yang nggak bisa satu, diganti sama yang lain. Berarti satu orang jadi dua suara gitu biasanya? Enggak, atau
0: satu part. Paling kita gantian jadinya satu, mungkin misalnya sekarang kebetulan situasinya mirip ya. Salah satu vokalis kita itu habis cabut gigi. Nah, jadi dia berhalangan untuk bernyanyi gitu kan ya. Jadi mungkin di bagian altonya, karena dia bagian alto, kita skip dulu. Jadi kita cuma pakai tiga suara, melodi, oktav bawah, sama sopran, seperti itu.
1: Oke. Nah, bisa dong dicontohin sedikit nih, akapela aja, jingle atau pohon lagu andalan kalian sekarang. Sedikit
0: boleh,
1: aja
0: coba ya.
1: Boleh.

Oke sih. Mantap. Oke. Nah, pendengar Suara Indah, yang sebelum kita akan melanjutkan kembali bincang-bincang kita dengan para siswa dari Trimulya ini, kita akan dengarkan perform mereka dulu ya.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Masih di dalam program TMBM, Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Benda dari Sekolah Trimulya dan vokal guru dari Trimulya juga. Nah, untuk anak-anak band nih, apa genre musik utama band kalian dan siapa musisi yang menjadi inspirasi terbesar?
1: Oke, jadi kita genrenya pop dan musisi yang menginspirasi kita itu Malik The Essential.
0: Nah, bagaimana proses kalian menyatukan ego masing-masing personal saat latihan atau menentukan arrangement?
2: Kita semua kan pasti punya ego yang berbeda-beda. Dan cara menyatukannya adalah kita harus saling menghargai dan diskusi sampai mendapatkan hasil yang kita semua setuju. Dan juga kita perlu menurunkan ego kita, karena kan kita juga gak ada yang sempurna. Pasti semuanya pernah buat kesalahan. Jadi menurut kita semua itu rata gitu.
0: Oke, sip. Nah, apakah kalian sudah mulai menulis lagu sendiri atau masih fokus membawakan lagu cover?
3: Oke, jadi kita dulu pernah sempat tulis ya satu lagu, judulnya itu Kita Pasti Bisa, yaitu lagu bahasa Indonesia yang ditujukan kepada anak-anak bangsa untuk terus berjuang. Dan untuk sekarang sih belum ada tulis lagu lagi, kita fokus ke cover karena kebetulan untuk event-event itu biasanya kita disuruh untuk mengcover satu lagu, jadi bukan untuk menyanyikan atau menunjukkan lagu yang kita pernah kreasiin.
0: Oke, good. Nah, sebut ada nggak sih momen panggung kalian yang tak terlupakan, entah itu keren banget atau justru ada kejadian lucu atau memalukan gitu?
4: Jadi waktu itu saya sebagai drummer pernah salah tempo, jadi penyanyinya nge-rap, terus juga merugikan satu band soalnya jadi pemusiknya bingung. Terus saya itu di saat itu tuh saya nervous banget. Tapi sekarang saya lihat-lihat balik itu lucu.
0: Jadi sebelumnya kalian itu bawain pop gitu, lagu pop.
4: Iya.
0: Oh, terus tiba-tiba salah, gara-gara salah ketukan
4: jadi rap.
5: Karena dia nge-rap. mulai lagunya.
0: Oh, cepet. Openingnya dari drum.
4: Iya. Ya, terus saya kecepetan.
5: Enggak apa-apa.
0: Jadi selesai itu.
4: Iya.
0: Pas nge-rap gitu.
4: Iya. Ya diterusin mau gimana lagi?
5: Mengulang.
0: Jadi lagu popnya berubah jadi lagu rap.
4: Iya, jadi lagu rap. Betul.
0: Oh, oke.

0: ada nggak target atau kompetisi terdekat yang ingin kalian menangkan dalam waktu dekat ini?
1: Oke, jadi sebenarnya kita masih belum terlalu mikirin ya kalau mau ikut kompetisi atau apa. Tapi yang pasti kita masih berusaha untuk nyatuin chemistry kita sama jamming-jamming. Tapi semoga ya, kalau bisa ikut America Got Talent. Iya, bisa kita itu.
0: Ada yang mau nambahin?
2: Cukup.
3: Terima kasih.
0: Nah, di mana nih kalau para pendengar bisa mendengarkan karya atau melihat jadwal penampilan kalian?
4: Untuk para pendengar yang mau mendengarkan atau melihat penampilan kami bisa langsung ke Trimulya.
0: Oke.
3: Kita welcome juga buat teman-teman yang mau datang ke Trimulya.
2: Yes, datang guys.
3: Yes. Yes.
2: Kadang juga kan ada open house ya. Itu open for public ya. Jadi kalian bisa nonton performance kita.
0: Oh. Kalau open house selalu kalian tampil?
2: Kalau kemarin sih iya, kita tampil waktu open house. Sama hari itu juga acara opening tirable juga.
0: Oh, ya, jadi sekalian.
2: Itu ya.
0: Oh. Nah, setelah lulus SMA nanti apakah grup ini akan tetap bertahan atau jalan sendiri-sendiri?
5: Kemungkinan besar sih enggak ya, karena mereka semua member-member kita mungkin bakal fokus ke perguruan tinggi yang akan datang. Mungkin bakal keluar negara, ke kota-kota lain. Tapi mungkin kalau Tuhan berkehendak untuk menyatukan kita kembali, mungkin kita bakal bisa dapat bersatu kembali.
2: Amin.
0: Oke, okay, apa harapan terbesar kalian untuk keberlanjutan grup ini setelah kakak kelasnya lulus nanti?
6: Oke, jadi harapan kami untuk kedepannya, semoga 10 out of 10 ini bukan menjadi akhir, tapi bagi menjadi awal untuk generasi-generasi berikutnya untuk terus bermusik, berkarya, dan berani menunjukkan kemampuan mereka. Semoga semakin banyak orang yang bisa menemukan passion mereka lewat musik dan menciptakan cerita mereka sendiri.
0: Oke. Oke, gak kerasa ya kita sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol dan kita akan berpisah. Terima kasih untuk kedatangan kalian, untuk anak-anak band sekolah Trimulya dan vokal grup Trimulya.

swear to butter, we gonna prove you wrong. EFA Project.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar, saya Giovanni. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari sebelum kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih di hari ini Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk menikmati hari bersama dengan Tuhan. Bapa, sebelum kami menjalani segala kegiatan kami, apa yang akan kami lakukan ke depan, kami mau bersama-sama menenangkan hati kami untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa

kiranya firman Tuhanlah yang senantiasa menguatkan kami, menopang kami, yang menjamah hati dan pikiran kami di dalam segala kondisi, segala hal yang kami alami pada saat ini. Biarlah kami bisa secara pribadi kembali menikmati akan kasih Tuhan dan kembali mengingat bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang hadir bersama-sama dengan kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan waktu kami, perundungan firman Tuhan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah setiap kami, jamahlah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah bapak ibu saudara pergi ke sebuah tempat yang begitu ramai? Misalnya ke sebuah tempat yang sedang mengadakan konser musik, atau ke pasar malam, atau ke tempat hiburan lainnya yang begitu ramai. Bapak ibu, ketika kita pergi atau mendatangi ke satu tempat yang ramai, biasanya akan banyak sekali suara-suara di sekitar kita. Entah suara musik, suara teriakan orang-orang, ataupun suara dari perbincangan yang kita lakukan bersama dengan orang-orang yang kita ajak untuk datang ke dalam acara tersebut. Bapak ibu, suatu kali ketika saya sedang pergi ke satu tempat yang ramai, seketika saya terhilang dari rombongan saya. Dan pada saat itu saya mencari-cariak, tetapi saking ramainya, rasanya tidak ada satu orang pun dari rombongan saya yang meneriaki ataupun mendengar teriakan saya. Nah, sampai suatu waktu ketika sudah berjalan-berjalan, akhirnya saya mendengar suara saya dipanggil. Dan saya merasa suara itu sangat tidak asing. Dan kemudian ketika saya menengok, ternyata benar rombongan saya lah yang memanggil nama saya. Bapak-bapak saudara sekalian, saya tidak tahu apakah bapak ibu pernah juga mengalami pengalaman seperti yang saya alami. Mungkin ada satu waktu di mana kita tersesat, kita terpisah dari rombongan kita, atau kita terpencar sejenak gitu ketika kita sedang berada di dalam satu tempat yang ramai. Tapi ketika kita dipanggil, saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita mendengar nama kita dipanggil, pasti kita akan refleks menengok, melihat siapa yang memanggil nama kita. Dan ketika kita bisa mendengar dan ketika kita menengok akan orang yang memanggil nama kita, bisa menebak suara siapa itu, suara siapa yang memanggil kita. Ketika orang tersebut adalah orang yang terdekat, orang yang sangat sering berinteraksi dengan kita, maka kita akan bisa langsung mengenali, oh ini suara partner saya, oh ini suara pasangan saya, oh ini suara orang tua saya. Karena kita sering berinteraksi dan kita jadi semakin kenal suara yang memanggil setiap nama kita. Bapak ibu saudara sekalian, hari ini saya mau ngajak kita sama-sama merenungkan ketika suara di sekitar saja kita bisa kenal, kita bisa peka mendengar suara mereka, kita bisa secara cepat refleks menengok ketika ada yang memanggil kita. Maka saya mau ngajak kita untuk merenungkan bersama-sama pada hari ini, bagaimana jika suara Tuhan yang memanggil kita? Apakah kita bisa langsung mengenal suara Tuhan seperti kita mengenali suara orang yang dekat dengan kita? Bukankah dalam permasalahan yang kita hadapi atau di dalam keputusan besar yang harus kita ambil, seringkali kita berdoa berharap ada suara Tuhan yang memberitahukan kita harus berbuat apa. Tapi seringkali juga kita tidak mendapatkannya. Seringkali juga kita merasa kita bingung dengan suara Tuhan. Kita bingung mana tuntunan Tuhan. Kita bingung mana waktu di mana Tuhan berbicara. Hari ini saudara sekalian, saya mengajak kita sama-sama merenungkan dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita tidak akan membaca semua, tetapi saya rindu setiap kita untuk bisa sama-sama mendengar dan menyimak dari ayat yang ke-10. Di ayat yang ke-10 tertuliskan, "Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab

hambamu ini mendengar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Allah memanggil Samuel ini hadir di tengah-tengah masa bangsa Israel sedang berada dalam kondisi yang kurang baik secara rohani. Di ayat yang lihat di sana tertuliskan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Bayangkan saudara sekalian, yang tadinya bangsa Israel mereka berkali-kali mendapatkan firman Tuhan dengan sering dan bahkan dengan jelas mereka mendapatkan tuntunan Tuhan harus berbuat apa, harus melakukan apa. Tetapi kemudian lama-kelamaan mereka ada di dalam satu masa di mana mereka tidak lagi dengan sering mendengar akan tuntunan Tuhan. Di mana masa ini mereka jarang mendapatkan firman Tuhan, jarang mendapatkan penglihatan yang Tuhan berikan bagi setiap mereka. Dan di ayat yang kedua dikatakan Imam Eli yang merupakan pemimpin rohani dari bangsa Israel ini juga sudah mulai tua, bahkan juga mengalami penurunan kondisi fisik. Dikatakan di ayat yang kedua bahwa Imam Eli matanya mulai kabur dan ia tidak dapat melihat dengan baik, dan ia sedang berbaring di tempat tidurnya. Nah, saudara sekalian, kalau menurut para ahli, mereka mengatakan bahwa penulisan PL atau perjanjian lama itu biasanya kondisi fisik yang terjadi itu juga menggambarkan akan kondisi spiritual. Nah, kalau kita lihat di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, kita bisa melihat ada sesuatu yang sinkron. Di mana di ayat yang pertama dikatakan firman Tuhan, penglihatan Tuhan itu jarang terjadi di masa ini pada bangsa Israel. Dan kondisi Imam Eli menurun kondisi fisiknya, di mana penglihatannya sudah tidak baik lagi. Maka saudara sekalian, dari dua ayat ini kita bisa melihat ada satu permasalahan yang dialami oleh bangsa Israel saat itu, yaitu mereka sedang menjauh dari Allah. Mereka sedang menjauh dari Allah. Mereka tidak lagi sesering itu mendengar firman Tuhan, dan mereka juga tidak sesering itu melihat, mendengar tuntunan Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Mereka tidak lagi sesering belum sebelumnya yang menjadi Allah. Itu masalah yang dialami bangsa Israel. Tapi saudara sekalian, menariknya, di tengah kondisi bangsa Israel yang mulai menjauh, Allah tidak hanya diam. Allah tidak diam. Justru di tengah kondisi inilah Allah memanggil Samuel. Bahkan kalau dalam penulisan kitab Samuel ini, saudara sekalian, dituliskan Allah memanggil di tengah-tengah Imam Eli dan Samuel itu sedang tertidur. Lalu maksudnya apa? Bapak ibu saudara sekalian, kondisi ini, situasi ini di tengah Imam Eli dan Samuel sedang tertidur, sebenarnya ini sangat memperlihatkan akan satu kondisi yang sangat pasif. Dan penulis Samuel ingin memperlihatkan bahwa Allah lah yang secara aktif memanggil Samuel. Dimana di tengah-tengah kondisi mereka sedang melakukan tindakan yang pasif, yaitu mereka sedang tertidur, tetapi Allah secara aktif memanggil Samuel. Dan menariknya bukan hanya sekali Allah memanggil Samuel, tetapi berkali-kali. Mulai dari ayat yang keempat, Allah memanggil Samuel. Tetapi Samuel mengira Imam Eli yang memanggil. Lalu Allah memanggil lagi di ayat yang keenam. Dan sama lagi, Samuel mengira Imam Eli yang memanggilnya. Dan penulis kitab Samuel juga memberikan alasan kenapa Samuel tidak tahu bahwa itu adalah panggilan dari Allah. Di ayat yang ketujuh dikatakan dengan jelas, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Saudara sekalian, di sini memperlihatkan dengan begitu jelas bahwa betapa jarangnya firman Tuhan dinyatakan pada masa itu. Dan menariknya, pun Samuel manggil Samuel kembali. Maka di sini dapat terlihat dengan jelas bagaimana Allah secara berinisiatif memanggil Samuel. Allah sendirilah yang secara berinisiatif menyatakan firman kepadanya.

tidak berhenti menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10, kita bisa menemukan bagaimana respon dari Imam Eli dan Samuel terhadap panggilan Tuhan. Ketika Samuel mendengar panggilan Tuhan, ia lagi-lagi datang kepada Imam Eli. Dikatakan dalam kitab Samuel di ayat yang ke-8, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Setelah Samuel berkali-kali datang ke Imam Eli, Imam Eli pun akhirnya mengerti bahwa bukan Imam Eli yang memanggil Samuel, tetapi Allah yang memanggil Samuel. Lalu apa yang Imam Eli lakukan? Ia membimbing Samuel untuk menjawab panggilan Tuhan. Di ayat yang ke-9, Imam Eli katakan kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan ketika Allah kembali memanggil Samuel untuk keempat kalinya, Samuel merespon seperti apa yang Imam Eli perintahkan kepadanya. Di ayat yang ke-10, ayat yang tadi kita baca bersama-sama, dikatakan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Maka saudara sekalian, kita dapat lihat sama-sama pada bagian ini, bahwa ketika Allah memanggil, Imam Eli dan Samuel tidak hanya diam dan tidak mengabaikan panggilan Allah, tetapi mereka merespon. Imam Eli dalam porsinya, ia merespon dengan membimbing Samuel. Samuel seperti apa yang dibimbing oleh Imam Eli. Dan ketika dicatatkan bahwa Samuel mengatakan, sebab hambamu ini mendengar. Kata asli yang digunakan di dalam kalimat ini, di dalam kata mendengar ini, sebenarnya bukan hanya sekedar mendengar yang asal lewat saja, tetapi mendengar yang memperhatikan. Ada satu tindakan aktif yang dilakukan. Bahkan kalau secara literal, kata ini dimaknai sebagai mendengar dengan teliti, mendengar dengan penuh perhatian. Jadi bukan hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tetapi mendengar yang benar-benar menyimak, mendengar yang benar-benar ingin memperhatikan. Dan saudara sekalian, Eli mengajarkan kepada Samuel bagaimana merespon suara Allah. Dan Samuel dengan aktif, ia merespon suara Allah yang memanggil dirinya. Sekalipun Samuel pada saat itu belum mengenal suara Allah, tetapi kita bisa sama-sama melihat bagaimana Samuel, ia taat mengikuti perintah Eli, dan ia taat mendengarkan suara Allah. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, dari firman ini kita bisa sama-sama melihat bahwa yang pertama, bangsa Israel menghadapi satu masalah, yaitu mereka mulai menjauh dari Allah. Dengan segala kebanggaan yang mungkin mereka miliki saat itu, dengan segala kesombongan yang mungkin mereka rasakan, mereka menjauh secara rohani mereka. Mereka menjauh di masa di mana Allah tidak lagi menyatakan akan firman-Nya dengan sering kepada mereka. Namun yang kedua, ketika bangsa Israel menghadapi masalah ini, Allah tidak diam. Tetapi Allah merespon dengan memanggil Samuel untuk kembali menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel, untuk kembali menyatakan akan kasih-Nya bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga, melalui firman ini kita bisa sama-sama melihat bagaimana Samuel pun merespon, menjawab panggilan Allah dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita refleksikan firman ini di dalam kehidupan kita, bukankah firman ini juga gambaran dari kehidupan kita saat ini? Masalah yang kita alami saat ini adalah dosa menjauhkan kita dari Allah. Sejak awal manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Tidak ada lagi kedekatan, karena tidak bisa Allah yang kudus bersama dengan manusia yang berdosa. Kita manusia berdosa hidup di tengah dunia yang berdosa. Alhasil apa? Banyak sekali suara-suara yang menyenangkan natur dosa kita. Suara-suara dunia berdosa yang diberikan untuk manusia berdosa. Rasanya sangat klop bukan? Rasanya sangat

nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita lebih memilih mendengarkan suara manusia yang membelah menyenangkan kita daripada suara kebenaran firman Tuhan yang mungkin malah menegur kita di tengah masalah yang kita hadapi. Dan bahkan mungkin ketika kita beribadah, kita lebih memilih mencari penyambut Tuhan yang menyenangkan hati kita daripada mencari kebenaran firman Tuhan yang meluruskan hidup kita. Fokus kita mungkin tidak lagi sungguh mendengar suara Allah yang benar, tetapi kita mencari suara Allah yang mendukung, menyenangkan keegoisan kita saja. Dan saudara sekalian, inilah masalah yang kita hadapi semua sebagai manusia berdosa. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah masalah ini, di tengah keberdosaan kita, di tengah dunia berdosa inilah Allah berespon. Allah berespon dengan tetap memanggil kita di dalam kasih-Nya. Allah memanggil kita melalui keselamatan yang Ia berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini berdosa, Allah tidak tinggal diam. Di satu sisi Allah adil, Allah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden dengan Taman Eden, keluar dari dan segala konsekuensi yang harus diberikan. Tetapi Allah juga Maha Kasih. Ia tidak bisa menghilangkan kasih-Nya kepada ciptaan-Nya. Karena itulah Allah mengutus Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal, untuk mati bagi saudara sekalian dan saya, bagi kita orang berdosa. Dan melalui pengorbanan Kristus inilah

bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi hidup dalam keberdosaan kita, melainkan menjadi milik Allah yang hidup seturut kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, Allah berbicara memanggil setiap kita melalui orang-orang percaya. Dan firman yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan respon kita? Apakah kita sudah merespon panggilan suara Allah? Apakah kita sudah memiliki hidup yang berpusat kepada Allah? Hidup yang mau mendengarkan Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita? Ataukah kita mengabaikan suara Allah? Ataukah kita masih berpusat pada diri kita sendiri? Hidup yang menyenangkan diri kita, hidup yang hanya mau mendengarkan diri kita sendiri ataupun suara dunia berdosa yang mendukung diri kita. Saudara sekalian, di tengah kekeringan rohani bangsa Israel, Allah memanggil Samuel. Di tengah permasalahan dunia berdosa, Allah juga memanggil setiap kita. Lalu, apa yang perlu kita lakukan? Hari ini saudara sekalian, mari kita sama-sama belajar untuk mendengar suara Allah dan mengikuti pimpinannya. Mari kita dengarkan kembali suara Allah dengan sungguh-sungguh melalui kebenaran firman-Nya, melalui khotbah-khotbah yang kita dengar, melalui perenungan firman Tuhan yang kita lakukan hari demi hari. Mari kita dengar dengan sungguh, membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman-Nya. Dan mari kita juga ikuti kembali jalan terang firman-Nya. Mari kita berhenti mengandalkan diri kita sendiri, berhenti mengandalkan suara dunia berdosa yang bahkan tidak punya kuasa. Tapi mari kita mulai mengandalkan kebenaran firman Tuhan, mulai taat dengan sungguh-sungguh mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi tidak tahu bagaimana kondisi rohani saudara-saudari sekalian pada saat ini. Tetapi satu hal yang pasti, saya mau mengajak kita untuk sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama benar-benar dengan sungguh-sungguh kembali pulang mendengarkan suara firman-Nya. Jangan sampai kita terlalu nyaman dan terbiasa dengan khotbah atau firman Tuhan hingga kita tidak lagi punya kerinduan untuk mendengarkan suara-Nya. Jangan sampai juga sibuk mencari suara-suara lain yang menyenangkan hati kita hingga kita tidak lagi mengandalkan suara Tuhan, satu-satunya kebenaran dalam kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa kehancuran rohani bukan dimulai dari kita memilih meninggalkan gereja ataupun tempat beribadah kita, tetapi dimulai dari kita berhenti mendengarkan dan mengabaikan suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Mari kita secara pribadi datang kepada Tuhan, kita akui kepada Tuhan, dan marilah kita membuka hati dan pikiran kita untuk terus mendengar suara-Nya dan mengikuti pimpinan suara-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, inilah setiap diri kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa kami adalah manusia berdosa. Di tengah dunia yang berdosa ini, kami seringkali lebih ingin mengikuti suara-suara dunia berdosa yang mendukung keinginan, mendukung kenyamanan kami. Mohon ampun jika sampai hari ini kami menjauh dari Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika di dalam kehidupan kami, kami seringkali mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Kami seringkali mengabaikan suara Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak tinggal diam, kasih-Mu yang kembali memanggil setiap kami untuk pulang, mendengarkan akan suara-Mu, mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Karena ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang terus menolong setiap kami, agar kami mau terus membuka hati, membuka diri kami untuk mengikuti akan pimpinan Tuhan, untuk dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh
mendengarkan akan suara Tuhan di dalam kehidupan.

kehidupan kami melalui firman yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam diri kami, sehingga biarlah dalam setiap hal yang kami lakukan, setiap keputusan, setiap pekerjaan, setiap kegiatan yang kami kerjakan, setiap relasi yang kami bangun bersama dengan orang-orang di sekitar kami, kami bisa melakukannya untuk Tuhan. Kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama. Ini diri kami ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya suara-Mu nuntun langkah kehidupan kami. Dan kiranya kami juga mau untuk terus belajar taat mengikuti suara Tuhan. Kami menyerahkan pribadi kami, diri kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih, Allah yang menyelamatkan kami, kami berdoa. Amin.

Bagi pendengar sekalian yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda. Saat ini saya akan mendoakan untuk pokok doa yang sudah masuk melalui SMS ataupun WhatsApp yang telah diberikan. Tuhan, hari ini kami bersatu hati, kami mau bersama-sama menaikkan doa kami kepada Tuhan. Setiap kami yang mengalami pergumulan, setiap kami yang menghadapi berbagai tantangan, kami mau kembali bersama-sama berserah, menyerahkan setiap pergumulan, permasalahan yang kami alami pada saat ini. Hari ini hamba mau berdoa secara khusus untuk Ibu Meliana di dalam pergumulan kesehatannya, untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Hamba berdoa kiranya Engkau yang menyembuhkan Ibu Meliana, Engkau yang menemani di dalam proses pemulihan yang dijalani pada saat ini. Untuk anaknya juga, Revalina, dalam studinya, kiranya Tuhan yang juga pimpin agar studinya bisa berjalan dengan baik. Untuk suaminya, di dalam pekerjaannya, kiranya Engkau yang juga menuntun, Engkau yang juga memberkati agar pekerjaannya juga bisa menjadi saluran berkat baik bagi keluarga maupun juga orang-orang di sekitarnya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Bapak Matius yang juga bergumul di dalam kesehatan, yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang juga bekerja, Tuhan yang juga turut menyembuhkan Bapak Matius di dalam sakit yang ia rasakan pada saat ini. Untuk pergumulan yang sedang ia hadapi, kiranya Tuhan yang juga membukakan jalan, Tuhan yang juga menguatkan Bapak Matius agar dalam pergumulan yang ia alami pada saat ini, Bapak Matius dapat terus bersandar kepada Tuhan, tetap terus percaya dan berpegang kepada Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan di dalam pergumulan yang ia hadapi pada saat ini. Dan hamba juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Sri Lestari di dalam pergumulannya juga, dan juga dalam proses pemulihan dari osteoporosis. Kami berdoa juga kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang juga memulihkan, Tuhan yang juga pakai para dokter, para tim medis yang juga menolong dalam proses pengobatan yang dilakukan. Kiranya Engkau yang menyertai segala sesuatunya dan Engkau yang menyembuhkan Ibu Sri Lestari. Dan hamba juga mau berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul di dalam masalah pekerjaan. Berdoa untuk Sharon dan Sherlyn, berdoa untuk Susan, berdoa untuk Maureen, berdoa untuk

Keisha Angelina, berdoa untuk Abed, berdoa juga untuk Alex. Hamba berdoa kiranya Engkau yang menyertai setiap mereka, Tuhan yang pimpin setiap mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan yang sedang mereka lakukan pada saat ini. Dimanapun mereka berada, kiranya penyertaan Tuhanlah yang menolong mereka agar mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Biarlah mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tanggung jawab bersama dengan Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan ini, mereka juga bisa memuliakan nama Tuhan. Mereka bisa menjadi saluran baik bagi diri mereka, bagi keluarga mereka, maupun juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Kiranya Tuhan yang juga menolong mereka di dalam menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, tantangan di tengah pekerjaan yang mereka alami. Kiranya dalam pekerjaan ini mereka dapat tetap terus beriman kepada Tuhan. Dan kiranya melalui pekerjaan ini juga Tuhan yang mencukupkan apa yang mereka perlukan. Dan untuk pergumulan pasangan hidup yang juga mereka rindukan, Bapa, kiranya Engkau yang juga memberikan pasangan hidup yang terbaik. Kiranya Tuhan yang juga mempertemukan kepada mereka pasangan hidup yang Engkau kehendaki. Kiranya mereka juga bisa menemukan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, sehingga kerinduan mereka ketika mereka memiliki pasangan hidup, mereka pun bisa bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui relasi yang mereka bangun. Dan hamba juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Giokhwa di dalam pergumulan ekonomi keluarga. Tuhan kiranya pimpin, Tuhan yang juga bukakan jalan. Dan kiranya Tuhan yang juga senantiasa mencukupkan apa yang mereka butuhkan pada saat ini. Untuk anaknya William dan Michelle yang juga bergumul dalam mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan yang juga bukakan jalan, Tuhan yang juga mempertemukan dengan pasangan yang Engkau kehendaki. Dan kiranya Ibu Giokhwa juga dapat terus mendukung, mensupport anak-anaknya di dalam setiap hal yang mereka kerjakan, di dalam setiap hal yang mereka lakukan, bahkan juga di dalam momen-momen ketika mereka mencari pasangan bagi mereka. Berdoa juga untuk Ibu Lani yang juga bergumul di dalam masalah ekonomi. Tuhan yang juga kiranya memimpin mereka. Tuhan yang juga memimpin keluarga daripada Ibu Lani. Tuhan yang juga lancarkan akan usaha pekerjaan yang Ibu Lani kerjakan. Dan untuk pergumulan pasangan hidupnya juga Tuhan yang bukakan jalan. Tuhan yang juga berikan hikmat kepada Ibu Lani agar Ibu Lani juga dapat mengerti akan kehendak Tuhan. Dan ia juga dapat menemukan pasangan seturut sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap pergumulan doa-doa yang kami naikkan ini kepada Tuhan. Dan juga hamba berdoa menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang juga mungkin diantara mereka sedang bergumul. Kiranya kasih Tuhan juga yang menopang mereka. Kiranya Tuhan yang juga menguatkan setiap mereka agar mereka juga dapat menghadapi pergumulan mereka dengan iman, dengan kepercayaan penuh bahwa ada Allah yang hadir, ada Allah yang maha kuasa yang memegang kehidupan mereka. Dan hari ini hamba juga berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun. Dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka. Tuhan yang juga menyertai, Tuhan yang juga menolong mereka, Tuhan yang juga hadir bersama-sama dengan mereka. Jikalau mereka punya pergumulan juga, kiranya Tuhan yang bukakan jalan. Dan kiranya di dalam usia yang baru yang Tuhan berikan, mereka dapat senantiasa menikmati usia yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mereka dapat semakin beriman kepada Tuhan dan juga semakin rindu untuk menyatakan akan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka melalui kehidupan yang mereka jalani. Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kami naikkan kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau Allah yang juga menjawab setiap seruan doa kami di dalam waktu yang tepat, dan Engkau yang juga akan memberikan jawaban yang tepat bagi setiap kami. Karena Engkau yang mengenal setiap pribadi kami, dan Engkau yang juga mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kami. Kami menyerahkan ya Tuhan doa-doa kami, diri kami ini semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang terus berkarya dan bekerja di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081 222 477.

1-800-557-567 dengan format nama, tempat tinggal, pokok doa pribadi Anda atau pergumulan Anda yang sedang dialami. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Giovanni mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam tekan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

keindahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya terus setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur.

supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.